0: 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2025 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah, dan arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
0: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
2: Dan kali ini Alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lote hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
0: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
3: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
0: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Atus Mudara untuk Indonesia.
4: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
7: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
5: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Daker Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut koordinator konsumsi sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas untuk orang Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istiqaahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas, sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan, sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini, dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat 1000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhub Jombu berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombu, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombu saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Taidin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan

0: dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara, karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
1: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
0: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
1: tentu
0: Indonesia.
1: Tentu melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
3: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesal itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
4: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan, narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama nyanyi-nyanyi manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, gak bikin manis juga, gak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia.

0: Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi, modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Baik pendengar, masih menemani Anda di program Masa Satu Karena Informasi dan Inspirasi, dan ucapkan selamat memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan tadi Anda sudah mengikuti Warta Berita Sentral langsung dari program 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama kami di rangkaian lagu-lagu pilihan spesial buat Anda di pagi hari ini, menemani pagi Anda dan mengawali pagi Anda tentunya. Tetap bersama kami di 1 RRI Tinggi, Karena Informasi dan Inspirasi.

0: Berkunjung ke Provinsi Sumatera Barat, kurang afdol rasanya jika tidak mampir ke Kota Bukit Tinggi dan mengabadikan momen di depan jam gadang. Menempuh 2 jam perjalanan darat dari Kota Padang, pengunjung akan disambut dentang jam yang berada tepat di titik nol kota ini. Jam gadang dalam bahasa Indonesia berarti jam besar. Dibangun pada tahun 1926 oleh arsitek bernama Sutan Gigi Ameh dan Yazid. Jam ini merupakan kado dari Ratu Wilhelmina dari Belanda kepada Sekretaris Kota Bukit Tinggi bernama Rockmaker dengan menghabiskan dana 3.000 gulden. Selain berukuran besar, bahan pembuatannya juga tidak biasa. Seperti yang dituturkan Bapak Fauzi, staf dinas pariwisata yang telah merawat jam gadang selama 15 tahun terakhir.
1: Pembuatan bahannya di jam gadang ini tidak ada unsur semen. Semuanya pakai kerangka besi. Bahannya itu adalah pasir putih, kapur kamang dengan putih telur.
0: Sekilas, jam gadang terlihat sama dengan Big Ben di London, Inggris. Namun jam gadang dibangun dengan gaya lebih modern serta memiliki puncak menara berbentuk rumah bagonjong atau rumah adat Minangkabau. Sedangkan Big Ben dibangun dengan gaya Gothic Victoria, memiliki puncak menara yang runcing serta tinggi kurang lebih 96 meter. Namun, ada satu hal yang membuat ikon Kota Bukit Tinggi dan London ini kembar, yakni mesin yang ada di dalam kedua menara.
1: Yang satu di Menara Big Ben Inggris, yang kedua di Bukit Tinggi. Oh, cuma bedanya kalau mesin sama, cuma tinggi yang beda. Nah, ketinggian, kalau jam gadang ini tingginya 26 meter. Kalau di Big Ben itu udah hampir 75, lewat 75 lah. Jadi, mesin jam ini dari Jerman. Pembuatan Big Ben itu dari Jerman. Jadi, Belanda yang memasang di sini, diterolah jam gadang di sini. Tapi mesin jam ini semuanya itu dari Jerman.
0: Beberapa hal yang menarik dari jam gadang terletak pada penulisan angka 4, di mana tidak ditulis seperti bilangan angka Romawi pada umumnya. Namun, dengan menggunakan angka 1 Romawi sebanyak 4 buah. Penulisan yang di luar patron angka Romawi tersebut hingga saat ini masih diliputi misteri. Selain itu, kaca pada jam gadang setebal 5 cm terletak di bagian dalam jam, bukan di luar seperti jam pada umumnya. Bangunan jam gadang memiliki 4 tingkat. Di lantai dasar merupakan ruang petugas, tempat bandul pemberat jam di tingkat kedua, sementara pada tingkat ketiga merupakan tempat dari mesin jam, dan tingkat keempat merupakan puncak menara di mana lonceng jam diletakkan. Dan sebagai benda sejarah serta cagar budaya, ada beberapa pantangan yang harus dipatuhi oleh para pengunjung jika memasuki menara jam ini.
1: Pantangan larangan di sini baik perempuan dengan laki-laki sama. Bagi yang perempuan yang berhalangan mohon tidak naik ke atas. Begitu juga bagi yang laki-laki dia suka mabuk segala macam, mohon tidak naik. Ini kita di sini betul-betul kita harus bersih naik ke atas.
0: Desain puncak jam gadang telah mengalami beberapa kali perubahan. Atap berbentuk gonjong di puncak menara yang dapat kita saksikan saat ini bukanlah bentuk asli dari bangunan tersebut.
1: Atapnya itu perubahannya pada tiga zaman ya. Zaman Belanda yang di atas itu berbentuk kubah, ditaruh patung ayam jago, ayam jantan. Setelah Jepang masuk, itu ditukar lagi sesuai dengan kondisi pada saat itu. Pemerintah Jepang dia membuat bentuk kuil Cina, kayak kelenteng. Setelah Indonesia merdeka, ditukar lagi atapnya itu sesuai dengan di mana keberadaan jam gadang ini. Kalau di daerah Minang itu lambangnya gonjong rumah gadang.
0: Sebagai saksi sejarah Kota Bukit Tinggi, jam gadang menyimpan banyak harapan dari masyarakatnya. seperti yang disampaikan Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Andalas, Profesor Dr. Gusti Asnan.
2: Menjaga dan merawat jam gadang itu dalam posisi yang nampak ya, dari ya seperti sekarang ini, dan utuh serta terpelihara, terawat dan terjaga itu.
0: Seyogyanya jam gadang tak hanya menjadi landmark kota semata, namun juga sebagai media pembelajaran sejarah perjalanan bangsa Indonesia di ranah Minang. Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, pukul 7.55 selanjutnya kita akan ikuti Bincang Pagi bersama rekan Ihsan. Namun terlebih dahulu kita nikmati theme song Sensus Ekonomi tahun 2026.

0: Show 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah akun media sosial TikTok mengatasnamakan Badan Pertanahan Nasional BPN menawarkan jasa pembuatan sertifikat tanah dan balik nama gratis. Faktanya, akun tersebut merupakan akun palsu dan penawaran tersebut merupakan modus penipuan. Dari laman komdigi.go.id yang melansir dari kompas.com, akun TikTok tersebut bukan akun resmi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Konten-konten yang dibuat akun tersebut juga merupakan hoax. Kementerian ATR BPN melalui akun Instagram resminya @kementerian.atrbpn telah menghimbau masyarakat waspada terhadap modus penipuan berkedok pengurusan sertifikat tanah gratis. Kementerian ATR BPN hanya menyampaikan informasi melalui saluran komunikasi resmi. Informasi biaya pengurusan sertifikat tanah dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Dengarkan Bincang Pagi hari ini di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di manapun berada. Senang sekali kami hadir menyapa ruang dengar Anda untuk edisi hari ini di Senin 18 Mei 2026. Apa kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kalaupun sebaliknya, tetap berusaha, tetap berdoa, dan tentu sabar serta ikhlas ya. Kalau mungkin lagi sakit, lagi kurang enak badan, itu adalah anugerah juga yang mungkin tidak dialami oleh orang lain, apalagi sakit yang bisa menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Berikut di pukul 8 hingga pukul 9 pagi ini, saya Mada Sandan Tim Pagi akan menemani Anda di Bincang Pagi, dan tentu di awal pekan, semangat baru, semangat yang lebih dari minggu-minggu lalu. Pendengar sudah kena simak di pukul 6 pagi tadi informasi yang kami udarakan di Buletin Berita Daerah Pagi.

Ya, seperti informasi pendengar yang ada di Bukit Tinggi, di mana Menteri Agama Republik Indonesia ke-5, Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar memuji kepemimpinan Profesor Dr. Silvi Anani di UIN CM Jamil Jambek Bukit Tinggi. Ada juga informasi pendengar di Padang Panjang. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis resmi melantik jajaran pengurus kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang pergantian antar waktu masa bakti 2022-2027. Berkaitan dengan sektor BBM, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade usulkan penambahan depo BBM Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat. Berkaitan dengan keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, di mana KPID Sumatera Barat bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah menyusun regulasi baru untuk mengatur standar konten media sosial guna melindungi masyarakat dari pengaruh negatif konten yang tidak pantas. Informasi itu sudah bisa Anda baca di portal kami di rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Peringat kami perbarui informasi Anda, kemarin masih hangat ya, ada peringatan nasional di Indonesia di mana setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional di tanah air. Peringatan ini ditetapkan untuk meningkatkan minat baca dan juga kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi sekaligus bertepatan dengan momen berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas di tahun 1980. Dan 17 Mei juga memperingati beberapa momen penting ya. Nah, bagaimana juga keberadaan buku perpustakaan cukup familiar di Bukit Tinggi karena sudah berdiri beberapa perpustakaan, baik Perpustakaan Proklamator, Bung Hatta yang berada di kompleks kantor Balai Kota atau Balai Kota Bukit Tinggi, kemudian juga di Perpustakaan Daerah, kemudian juga di sekolah dan sebagainya. Nah, di Bukit Tinggi juga menarik pendengar, akan diagendakan untuk peresmian perpustakaan yang representatif yang berada di samping dari SMP Negeri 4 Kota Bukit Tinggi. Nah, bagaimana hal itu? Kami akan perbincangan pagi ini sudah bersama RRI ujung telepon Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Bukit Tinggi, Ibu Nauli Andayani di ujung telepon. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nauli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Isan.
0: Selamat pagi, Bu Kadis. Apa kabar, Bu Noli, pagi hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah. Baik. Pak Isan, gimana kabarnya? Pendengar, gimana kabarnya?
0: Seperti yang terdengar dan suara Ibu selalu mengudara juga di RRI, Bu Noli.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Nah, ini menarik ya, Bu, di momen 17 Mei kemarin, Hari Buku Nasional, dan ini menunggu ini, Bu, hadirnya perkantoran baru yang Ibu tempati di lokasi baru ya, Bu, Bu Kadis ya?
1: Iya.
0: Nah, ini tentu di awal kami ingin juga meminta tanggapan dari Bu Noli. Berkaitan dengan buku kita gimana, Bu? Buku kita juga cukup tersedia, cukup lengkap di perpustakaan kita, Bu?
1: Lengkap, sangat lengkap, Pak Isan. Mm-hmm. Jadi sebelumnya Perpustakaan Umum Daerah Kota Bukit Tinggi ini sudah ada juga beralamat sebelumnya di belakang balok. Nah, kemarin di tahun 2025 kita sudah menyelesaikan pembangunan gedung Perpustakaan Umum Daerah yang baru yang disampaikan oleh Pak Isan tadi. Mm-hmm. di panorama. Tepatnya di samping kantor lurah dan SMP 4.
0: Ya.
1: Nah, jadi itu bangunannya sendiri sudah selesai. Sekarang dalam tahap finishing pekerjaan interior dan juga pekerjaan landscape taman. Nah, mudah-mudahan sekitar 4 atau 5 bulan lagi selesai. Akan tetapi sekarang layanannya juga sudah bisa, Pak Isan.
0: Oh, sudah. Jadi bisa berkunjung ya, masyarakat bisa berkunjung ya?
1: Iya, masih bisa tetap bisa berkunjung, akan tetapi tentunya dengan kondisi landscape kami yang sedang dalam pekerjaan dan juga kondisi interior yang juga sedang dipersiapkan. Kemudian kami informasikan, Pak Irfan, bahwa kemarin tanggal 17 Mei itu merupakan peringatan Hari Buku Nasional yang ke-46. Jadi kita berharap nantinya dengan peringatan Hari Buku Nasional ini masyarakat semakin gemar membaca, semakin mempunyai kebiasaan sehari-hari membaca. Tentunya kita tidak berharap membaca ini membaca sebagaimana di sosial media, akan tetapi membaca buku sehingga pemahaman dan daya analisa masyarakat maupun anak-anak kita itu lebih baik lagi.
0: Baik. Nah, kalaupun kami punya referensi Bu Kadis setiap tahun ya, ada upaya dari Dinas Bu Kadis yang memberikan bantuan buku ya kepada perpustakaan yang ada di tengah masyarakat seperti itu ya?
1: Iya, ada Pak, itu bantuan dari Perpustakaan Nasional, ada ke taman-taman baca, ada ke puskesmas, sekolah-sekolah juga ada, kemudian ada juga ke kantor lurah. Itu nanti paket buku, nah itu akan disampaikan kepada pihak-pihak yang saya sampaikan tadi. Dan tentunya kita selaku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan monitoring terhadap penggunaan buku tersebut, sehingga kita berharap memang buku tersebut berdaya guna dan bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga nanti masyarakat dapat membaca buku tersebut. Nantinya kita berharap dari buku-buku ini masyarakat juga memiliki wawasan tanpa batas. Karena buku ini kan adalah jendela dunia, Pak
0: Benar,
1: Ikan.
0: benar itu yang
1: Nah,
0: Pak Meong ya.
1: ya. Jadi misalnya terkait dengan buku-buku traveling, buku-buku mengenai kondisi di satu negara. Walaupun kita tidak sampai ke negara tersebut, akan tetapi kita juga sudah bisa membayangkan kondisi di sana. Nah, kita juga bisa nanti membagikan ilmu tersebut atau sharing ilmu tersebut kepada masyarakat lainnya. Tadi kami sampaikan juga bahwa untuk buku-buku ini juga ada pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD, Pak Isan.
0: Pokir ya.
1: Pokir, iya. Tahun depan ada, tahun-tahun sebelumnya juga ada. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada anggota DPRD kita yang sedang mempunyai kepedulian terhadap berkembangnya dunia literasi.
0: Baik. Nah, kalau saat ini kan Bu Karis menarik nih, RRI, TVRI sebagai media penyiaran untuk Piala Dunia ya Bu Kadis ya untuk tahun ini. Nah, ini kalau bisa nanti ya Dinas Bu Kadis juga bisa mengajak masyarakat dan penikmat bola Bu untuk mencari atau menyediakan buku referensi mungkin ya negara-negara seperti Meksiko atau negara-negara yang unik-unik untuk digali Bu, untuk dipublikasikan juga Ibu, seperti itu.
1: Baik, baik Pak Isan, itu menarik. Kita akan sediakan nanti bukunya terkait dengan kondisi-kondisi yang sedang hype di masyarakat.
0: Benar, benar Ibu.
1: Misalnya sekarang sedang demam Piala Dunia. Nah, benar. Tentunya kita akan menyediakan surfing buku-buku yang terkait dengan misalnya negara-negara pemenang.
0: Benar.
1: Atau kemarin terkait dengan siapa namanya Pak yang mengibarkan bendera Palestina ketika mereka selebrasi kemenangannya. Yamin ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu mungkin bisa kita carikan referensi bacaannya sehingga perpustakaan

0: masyarakat ini bagaimanapun tentu harus mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman, serta kita juga melihat updating peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Nah, kami sejalan dengan prinsip Pak Irfan tadi, mungkin kita nanti bisa berkolaborasi dengan RRI dalam menghadirkan literasi terkait dengan apakah itu negara, apakah mungkin tentang sejarah sepak bola itu sendiri, maupun pernak-perniknya sebagaimana yang Pak Ihsan sampaikan tadi.
1: Baik.
0: Nah, jadi nanti Pak, mungkin kita juga bisa melaksanakan nonton bareng di perpustakaan
1: ini. Iya, benar
0: Pak,
1: sekali, bisa.
0: Sebagai salah satu bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang bisa kita laksanakan.
1: Baik.
0: Nanti jika kita Pak, insya Allah nanti ada ini ada mini teater dengan 90 seat. Nah, jadi mungkin bisa sesudah nanti live di apa? Siaran di RRI, nanti selanjutnya kita bisa nonton bareng di perpustakaan, atau misalnya kita bisa bahas terkait dengan kejadian atau terkait dengan pertandingan sepak bola tersebut.
1: Benar-benar, ini bagus ya Bu, karena di kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi penting, karena kami juga punya apa pernak-pernik seperti ya tadi menggali informasi keunikan dalam Piala Dunia ini, kemudian menyampaikan, dan kami kan butuh referensi Bu Kadis. Mungkin Bu Kadis adalah bentuk apa yang meramunya, kami yang menyiarkan Bu Kadis.
0: Baik, siap Pak Irfan. Nanti kami ada tim di sini yang akan meramunya. Nah, nanti kita diskusikan supaya nanti bisa disiarkan oleh RRI.
1: Baik.
0: Nah, siap Pak Irfan.
1: Bu Noli, ketika sudah nanti di launching untuk gedung baru perpustakaan di dekat atau di belakang dari kantor lurah Kaikubu. Nah, lantas dinas ibu yang di belakang balok akan dijadikan apa, Bu? Ada informasi?
0: Tetap Pak, tetap. Di kita kan dinas kita namanya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, ya kantor yang baru itu merupakan gedung perpustakaan umum daerah yang berfungsi sebagai kantor layanan perpustakaan.
1: Oh, baik.
0: Nah, jadi dinas kita tetap di sini ada bidang perpustakaan dan kearsipan yang beroperasi. Nah, sementara di sana itu terfokus kepada layanan perpustakaan. Nanti kita koleksi kita banyak Pak, ada buku fiksi, non fiksi, buku anak-anak, buku pelajaran. Nah, kami juga berharap nanti masyarakat Kota Bukittinggi tidak hanya ke perpustakaan untuk membaca, tapi kita juga mempunyai co-working space dan community hub, di mana nanti masyarakat bisa berkreasi atau melaksanakan aktivitas berupa misalnya mereka mengadakan tidak mempunyai ruang pertemuan, memerlukan tempat pertemuan yang representatif, nah itu ada di perpustakaan. Kemudian kita juga ada mini teater yang sudah saya sampaikan tadi dengan kapasitas 90 kursi. Kemudian kami juga ada ini Pak, ruang podcast, nanti mungkin bisa belajar banyak ke RRI, tapi mungkin dengan skala atau level yang berbeda. Nah, kami juga mempunyai ruang anak yang insya Allah sangat amat representatif, dan kami janjikan ini menjadi pionir ruang anak yang representatif di Kota Bukittinggi. Kemudian landscape kita juga luas Pak, di situ juga bisa melaksanakan acara secara outdoor, dilengkapi dengan fasilitas-fasilitasnya. Kemudian kita juga akan mengupdate perpustakaan digital kita. Jadi ketika masyarakat tidak menginginkan suasananya yang indoor, bisa di outdoor, tetapi di sana kita menyediakan perpustakaan digital dengan barcode-nya, sehingga kita bisa langsung akses dari gadget yang dipunyai oleh masyarakat.
1: Baik.
0: Insya Allah, Pak.
1: Baik, dan berarti komitmen Ibu dengan jajaran akan menjadikan perpustakaan ini akan lebih menjadi rujukan Ibu, karena di Bukittinggi kan cukup banyak Ibu perguruan tinggi swasta, negeri, yang mana ya skripsi menjadi ujung tombak juga Ibu, ketika referensinya adalah buku.
0: Iya, benar Pak Ihsan. Nah, kita juga ada ruang referensi nanti Pak Ihsan. Nanti di ruang referensi ini akan tersedia penelitian-penelitian yang bisa dirujuk oleh mahasiswa-mahasiswa kita dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, apakah itu tugas semesteran, tugas mata kuliah, maupun tugas akhir. Nah, kemudian kita juga menyediakan wifi gratis di perpustakaan ini, akan tetapi kita memakai metode nantinya misalnya 1 jam pertama gratis, kemudian berikutnya

0: anggota perpustakaan tersebut harus meminjam sekian buku. Nah, begitu Pak Ihsan. Uh-huh. Untuk mendorong minat baca dari untuk mendorong masyarakat tersebut meminjam buku atau mahasiswa tadi.
1: Uh-huh. Luar biasa.
0: Kemudian untuk mahasiswa-mahasiswa yang meneliti sejarah, kita juga mempunyai corner Bukit corner Minangkabau, di mana nanti menyediakan literasi terkait dengan sejarah Minangkabau dan juga tokoh-tokohnya.
1: Mm-hmm. Baik. Baik, dan kami masih akan menjejaki itu, Bu Kadis, baik mungkin hadir menemu Bu Kadis di kantor Bu Kadis atau mungkin nanti ada pertemuan lanjutan ke RRI Bu Nauli ya.
0: Siap, Pak Ihsan.
1: Siap.
0: Jadi kami tentunya berharap bahwa literasi ini semakin memasyarakat, karena literasi merupakan jembatan menuju masa depan yang gemilang.
1: Mm-hmm. Baik. Bu Kadis, pagi ini sudah memberikan informasi terbaru. Bu Nauli, selamat bertugas kembali. Kami menunggu lagi nanti kegiatan Bu Kadis ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nauli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar itu Bu Nauli Handayani, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi, sudah memberi informasi berkaitan dengan informasi terbaru memaknai Hari Buku Nasional yang jatuh setiap tanggal 17 Mei di Indonesia. Kemarin baru ya, masih kesegar kemarin ya, masih suasana buku ya bagi Anda yang pecinta buku. Walaupun tadi Bu Kadis sampaikan secara digitalisasi, membaca itu tidak harus ke pustaka. Tapi ya uniknya ke pustaka itu ya namanya gudang buku ya, apalagi di pustaka tadi digitalisasi juga diterapkan. Ada buku yang digital juga bisa Anda baca, Anda bisa geser-geser layar ya, apa itu ya, laptop atau juga notebook yang disediakan di sana, juga bisa monitor yang bisa Anda sentuh, yang bisa Anda cari referensi juga. Tidak sesulit dulu ya, kalau dulu kan cari rak mana gitu ya, kemudian banyaknya pengunjung kemudian berebut ya mencari lagi. Ini pengalaman yang dihadapi para mahasiswa-mahasiswa masa lalu ya, ketika skripsinya atau juga tugas akhir dan sebagainya itu judulnya hampir sama, atau juga daftar pustakanya banyak yang sama, ujung-ujungnya berebut buku ya. Nah, juga sulit ya, kadang ada yang orang duluan minjam kemudian nggak tahu kapan dibalikan atau dikembalikan. Nah, kalau saat ini kan juga bisa tinggal sentuh saja buku mana yang tersedia, kemudian judul buku apa yang ada. Nah, itu bisa Anda temukan atau Anda cari di perpustakaan, termasuk di perpustakaan Bukittinggi yang akan diresmikan, kata Bu Nauli tadi, setelah beberapa bulan ke depan akan hadir dan resmi beroperasi. Tapi untuk lainnya sudah mulai beroperasi ya, saat ini mungkin Anda silakan saja mengunjungi perpustakaan yang sudah berdiri megah. Ya, jalannya memang jalan strategis ya, di menuju atau juga ruas dari ke panorama Lubang Japang. Jadi kalau Anda mau ke perpustakaan itu juga tinggal berhenti saja ya di samping SMP Negeri 4 Bukittinggi, atau di belakang dari kantor lurah Kayukubu, Kecamatan Gugok Panjang, Kota Bukittinggi. Nah, ini informasi-informasi itu bisa Anda nanti baca di portal kami di rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Sudah di pukul 8:27 menit waktu Indonesia Barat, cuaca ini gimana? Kita akan update informasi cuaca juga untuk 3 hari ke depan bersama BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau, Padang Pariaman. Tapi menjelang itu kita akan break dulu dengan beberapa sajian informasi dan selingan bersama Pro 1 RRI Bukittinggi di pagi hari ini.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih? Nah, iyalah. Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Dengarkan Bincang Pagi di Pro 1 RRI Bukit Tinggi di FM 97,2 MHz. Kami membahas berbagai topik menarik seperti berita lokal dan nasional, budaya, politik, hiburan, religi, wisata, ekonomi dan bisnis, pendidikan, serta topik kekinian yang penting untuk Anda. Dengarkan Bincang Pagi, topik menarik menanti. Makin dekat, makin bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami udarkan di Jalan Profesor M. Yamin SH, nomor 199 Arkuning, Bukit Tinggi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.
5: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
6: 3, 2, 1, go!
5: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
7: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Portal Digital, sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Portal Digital.
8: Istilah kutu buku ternyata dahulunya bukan merujuk pada orang yang suka membaca, namun pada seseorang yang egois karena menghabiskan waktu mereka untuk membaca dan jarang berinteraksi dengan lingkungan sosial. Hal ini pun muncul setelah penemuan hewan jenis serangga, kumbang biskuit atau drugstore beetle dan kumbang tembakau atau cigarette beetle. Dua jenis serangga ini hidup bahkan berkembang di dalam buku. Kemudian, mereka merusak dan memakan buku tersebut.
9: Alangkah indahnya jika kita saling menyayangi.
10: What if we hold each other?
9: Dan tersenyum lagi.
10: What a beautiful world we make.

0: Terkini berbeda sudah dibukul 8.40 menit waktu Indonesia Barat. Kami perbaharui lagi informasi Anda untuk cuaca di wilayah Sumatera Barat tuh 3 hari ke depan seperti apa. Di ujung telepon sudah semuanya di pagi hari ini, Kak Sylvia selaku prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau Padang Pariaman. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Sylvia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Isan.
0: Baik, sehat pagi ini Kak Sylvia.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, ini gimana informasi untuk cuaca di Sumatera Barat 3 hari ke depan? Selengkapnya silakan Kak Sylvia.
1: Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya Bang Isan. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 3 hari ke depan, 18 hingga 20 Mei 2026. Untuk hari ini, pada tanggal 18 Mei 2026, untuk pagi hari ini terpantau cuaca di Sumatera Barat relatif baik, umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, cuaca di Sumatera Barat kami perkirakan umumnya berawan hingga hujan ringan. Terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solo. Kemudian untuk malam hari, cuaca kami perkirakan umumnya berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, dan Solo Selatan, serta potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Sijunjung dan Darmas Raya. Untuk dini hari nanti, cuaca di Sumatera Barat kami perkirakan umumnya berawan, kecuali di wilayah Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, Kota Padang, dan Pesisir Selatan kami perkirakan untuk berpotensi hujan ringan. Kemudian lanjut untuk hari kedua pada tanggal 19 Mei 2026, esok hari pada pagi hari cuaca di Sumatera Barat kami perkirakan umumnya berawan, terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca kami perkirakan umumnya berawan, potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Bukit Tinggi, Padang Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Payakumbuh, dan Kabupaten Solo, serta potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Pasaman, dan 50 kota. Lanjut untuk malam hari, cuaca kami perkirakan umumnya berawan, potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, serta potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 kota, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Darmas Raya. Kemudian untuk dini hari pada esok hari, cuaca di Sumatera Barat kami perkirakan umumnya berawan, potensi hujan ringan di wilayah Pasaman, 50 kota, Solo Selatan, Sijunjung, dan Darmas Raya, serta potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai. Lanjut untuk hari ketiga pada tanggal 20 Mei 2026 untuk pagi hari, cuaca kami perkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, dan Kota Padang. Kemudian untuk siang hingga sore hari pada D3, cuaca kami perkirakan umumnya berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Padang, Payakumbuh, Sawah Lunto, Kota Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Darmas Raya, serta potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 kota, dan Kabupaten Solo. Untuk malam hari pada D3, cuaca di Sumatera Barat kami perkirakan umumnya berawan, potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Agam, dan Sawah Lunto, serta potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Tanah Datar, Pasaman, 50 kota, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Darmas Raya. Lanjut untuk dini hari pada D3, cuaca di Sumatera Barat kami perkirakan umumnya berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai dan Kota Padang. Demikian informasi perakiran cuaca untuk 3 hari ke depan. Kami himbau untuk masyarakat agar selalu mengikuti updatean informasi cuaca melalui media sosial kami @BMKG Minangkabau atau melalui aplikasi @info BMKG. Demikian, Bang Isan.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Sylvia sudah mengudara di pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Kak Sylvia.
1: Iya, sama-sama.
0: Baik, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Itu mendengar informasi yang sudah mengudara bersama Prosat dari Bukit Tinggi dari BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau Padang Pareman sudah disampai oleh Kak Sylvia untuk 3 hari ke depan wilayah-wilayah yang berpotensi hujan baik dengan intensitas ringan, sedang hingga lebat untuk diwaspadai apalagi yang berpengaruh terhadap bencana hidrometeorologi. Pendengar, informasi cuaca juga bisa Anda baca di portal kami di rri.co.id. Pendengar, menjelang pukul 9 pagi ini kami masih hadirkan masa untuk Anda sambil beraktivitas, sambil juga istirahat. Yang mungkin belum punya aktivitas di pukul 8 ini, pukul 10 siap-siap mungkin sesuatu yang Anda akan bawa ke tempat kerja atau ke tempat beraktivitas, jangan sampai kelupaan. Dan di perjalanan juga hati-hati untuk di kendaraan, baik di jalan-jalanan yang licin, berlubang, berbatuan, dan juga potensi pohon tumbang dan sebagainya. Tetap penuh semangat, dan tentu sebelum berangkat atau dalam perjalanan juga tidak salahnya untuk berdoa ya, istighfar selalu, mudah-mudahan selalu perjalanannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sampai di tujuan dengan selamat tanpa ada kendala apapun. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang, scan QR code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: You are now tuned in to your number one radio station.
1: Bincang Pagi hadir di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perbaharui informasi dan wawasan Anda bersama RRI Bukit Tinggi. Bincang Pagi, kami membahas beragam topik menarik, isu terkini, dan peristiwa yang terjadi saat ini. Ikuti dan dengarkan dialog kami di Bincang Pagi melalui FM 97,2 MHz Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Lengkapi aktivitas Anda dengan mendengarkan Bincang Pagi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.
2: Dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811 669 9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami @pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.

Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sampaikan keluhan Anda terhadap layanan publik ke 0811-6699720, ke 0811-6699720. Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang sama, atau Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0752-643856, 0752-643856. Keluhan Anda dapat juga disampaikan di akun media sosial kami melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan kanal live chat RRI Bukit Tinggi, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan Pro 4 RRI Bukit Tinggi. You are now tuned in to your number one radio station. Pihak terkait akan menindaklanjuti keluhan Anda. Jangan ragu dan segera bergabung di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar dimanapun berada, dari ST12 dengan Dunia Pasti Berputar. Lagu yang cukup punya makna yang tersirat dari lagu ini memang dunia berputar ya. Ada di atas, ada di bawah, ada di samping, ada di kiri kanan dan sebagainya ya. Seperti hidup pendengar, kadang di atas ada di bawah. Jadi syukuri, ikhlaskan saja, jangan mengeluh ya. Dan kita nggak tahu ya apa yang kita rencanakan tidak semudah atau tidak sesuai dengan rencana Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena Allah SWT punya rencana yang luar biasa yang tidak kita kenali dan kita tidak bisa ya prediksi. Nah, termasuk dalam kehidupan ini, senang atau duka atau juga susah atau juga bahagia, itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang jelas semuanya itu kita kembalikan kepada Sang Pencipta. Peringat sudah pukul 9 pagi, saya Marisa dan tim pagi pamit mundur. Insyaallah ketemu lagi di besok Selasa. Masih bersama Pro 1 RRI Bukittinggi. Acara masih lanjut oleh Bang Deddy hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Pro 1 RRI Bukittinggi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: You are now tuned in. Anda baru saja mendengarkan Bincang Pagi hari ini di Pro 1 RRI Bukittinggi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi tautan yang diklaim sebagai situs pun memeriksa aktivasi bantuan guru non-aparatur sipil negara atau ASN. Faktanya, tautan tersebut adalah tidak benar. Dari laman komdigi.go.id yang melansir dari liputan6.com, Ketua Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Pusdalpik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Andika Garendra mengatakan, pengumuman penerima bantuan subsidi upah atau BSU bisa dilihat di Info Guru dan Tenaga Kependidikan GTK pada tautan info.gtk.dikdasmen.go.id. Andika Garendra meminta masyarakat terutama untuk para guru agar waspada dan berhati-hati terhadap informasi palsu yang disertai tautan pada media sosial manapun, grup WhatsApp terkait klaim BSU dengan meminta rekening pencairan, karena informasi resmi hanya dari laman resmi Pusdalpik Kemendikdasmen. Situs dalam unggahan tersebut merupakan penipuan yang mengarah pada laman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta sejumlah data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ngurus layanan publik itu identik sama ribet. Antrean panjang, bawa berkas tebal skripsi, nunggu giliran kayak nunggu sinyal di gunung. Tapi sekarang, banyak layanan publik sudah pindah ke digital. Lebih cepat, lebih jelas, lebih gampang. Mau urus dokumen, cek data, atau akses layanan pemerintah? Tinggal buka aplikasi, tinggal klik. Digitalisasi pelayanan publik bikin hidup kita, anak muda, makin efisien. Lebih hemat waktu, lebih hemat tenaga, dan pastinya lebih anti ribet. Jadi, kalau urusan publik itu drama, sekarang tinggal buka gadget. Digitalisasi pelayanan publik, dari urusan ribet, jadi urusan klik.
1: Kanker serviks biasanya disadari setelah memasuki stadium lanjut. Adapun ciri-cirinya antara lain, pendarahan vagina yang tidak normal, mengalami keputihan yang tidak normal, atau rasa nyeri saat berhubungan intim, frekuensi buang air kecil yang meningkat, mudah lelah dan juga pembengkakan di salah satu tungkai, kehilangan nafsu makan, mengalami sembelit, bercak darah di urin, keluar urin atau feses dari vagina. Untuk itu, kenalilah diri sendiri sedini mungkin agar terhindar dari kanker serviks.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda di program Masatukan Informasi dan Inspirasi dan pendengar di pukul 9.17 di Halo RRI, kita undang buat Anda bergabung ya di 0811-66-99720 dan di 0752-64-3856. Silakan sampaikan keluhan Anda semuanya ya, silakan. Di Halo RRI, baik itu tentang infrastruktur dan jalan semuanya deh ya. Dan ini dari Doni lagi ya, rutin masuk dalam minggu ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang. Izin menyampaikan jalan di simpang

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Perubahan tidak selalu harus besar untuk bisa dirasakan. Kadang justru hadir lewat hal-hal sederhana di sekitar kita. Dari layanan publik yang kini lebih cepat dan mudah, hingga pemanfaatan teknologi yang semakin memudahkan aktivitas sehari-hari. Proses yang dulu memakan waktu, kini bisa diselesaikan dengan lebih efisien. Akses informasi semakin terbuka, dan pelayanan semakin responsif. Semua ini menunjukkan bahwa perubahan terus berjalan, perlahan, tapi pasti, dan semakin dirasakan manfaatnya. Perubahan itu sudah terasa, dari layanan publik sampai teknologi, hadir untuk mendukung kehidupan yang lebih baik.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita...

0: Saya cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Milan, selamat pagi, tentunya selamat beraktivitas juga. Kita undang kembali buat Anda yang ingin bergabung ya, silakan di 0811-66-99720 dan di 0752-643856. Kita di WA kita terima juga ya. Sampaikan keluhan Anda, atensi Anda seputar lingkungan Anda, dan juga boleh juga tentang infrastruktur jalan juga boleh ya, atau yang mengganggu aktivitas Anda boleh juga. Dan pendengar, kita masih dari WA ya. Orangnya sama juga nih karena pendengar dari hari Rabu ya, Rabu, Jumat, dan sekarang Senin ya. Itu ada dalam seminggu ini ada 3 kali ya kita di Halo RRI. Buat Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda dan lain sebagainya, silakan nih pendengar ya. Dan tentunya keluhan Anda ini akan kami teruskan ke pihak terkait tentunya ya. Dan menurut rekan Ihsan tadi, beberapa sudah dapat jawabannya ya, seperti jalan Pakan Kamis ya, kemarin itu dikeluhkan karena jalannya itu berlobang, itu udah disampaikan dan rekamannya juga sudah ada ya. Tentunya kita putarkan di ajang ini juga di hari berikutnya nih pendengar. Baik, sembari masih menunggu Anda ya, sebelum kita bacain satu WA dari Kak Nita di Sawah Paduan nih pendengar. Kita nikmati dulu yang satu ini.

Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: Dentang jam gadang menunjukkan tepat pukul 9 pagi. Aktivitas masyarakat dan arus lalu lintas di Kota Bukittinggi mulai menggeliat. Di antara keriuhan pagi itu ada yang menarik hati. Tepatnya di seberang jam gadang telah berjajar rapi si Kudo Bendi, sebuah angkutan tradisional khas Minangkabau yang ditarik oleh kuda. Sekilas mirip delman dari Jakarta. Jika delman keretanya cukup tinggi dengan dua roda yang besar, maka Bendi mempunyai dua kursi penumpang yang saling berhadapan. Rasa ingin tahu lebih jauh tentang Kudo Bendi membuat saya menghampiri dua orang kusir Bendi yang tengah menanti penumpang.
1: Nama Bapak Kalipah, umur 62 tahun. Sajak dari Bujangan Lana, lebih kurang 30 tahun.
2: Pak Mantari, lebih kurang 50 tahun.
0: Mereka cukup fasih bercerita tentang sejarah Bendi di masa lampau. Di zaman kolonial, Bendi merupakan kendaraan para saudagar kaya, Demang, dan orang-orang terpandang dalam masyarakat saat itu. Bahkan sempat menjadi transportasi primadona di era tahun 60-an. Namun musim berubah, zaman pun berganti. Lain dulu, lain sekarang. Kendaraan tradisional ini mulai tergilas oleh kuda-kuda besi.
1: Kalau dulu kan mobil ini susah, nah. Kalau sekarang kan sudah ramai. Dari Bukittinggi ke Parit Putus, 5 kilo itu nak. Orang di Bendi semua itu nak. Di kendaraan tak berapa orang-orang jualan di kedai-kedai, beli ke Bukittinggi sama Bendi inilah pulangnya nak. Kalau sekarang kendaraannya kan sudah ramai, ojeknya sudah banyak.
0: Beralihnya fungsi Bendi dari alat transportasi umum menjadi Bendi wisata juga dirasakan oleh Pak Mantari yang telah 50 tahun mengisi hari-harinya sebagai kusir Bendi Kota Bukittinggi.
2: Kalau kurang peminat ini, tidak ada peminat. Untuk angkut umum pun tidak boleh. Tidak boleh kata jarang. Kalau angkut umum itu kalah lebih banyak. Ini perlu wisata. Ayo, alhamdulillah, dan kos biaya dapat lagi tetapi.
0: Jika di beberapa daerah di Sumatera Barat, keberadaan Bendi mulai menepi, namun di Bukittinggi, Kudo Bendi masih memiliki taji dan bertransformasi sebagai angkutan wisata.
1: Yang hidup Bendi di Sumatera Barat ini Payakumbuh Bukittinggi. Kalau daerah lain, Batu Sangkar, Padang Panjang, Padang, mula habis. Kalau di Bukittinggi ini kotanya wisata, pendatangnya ramai, orangnya keluar masuk, orang rantau ke sini. Itu mangkona habis Bendi Bukittinggi.
0: Dukungan pemerintah kota menjadikan Bendi sebagai bagian dari pariwisata cukup baik. Bendi dihias dengan ornamen khas Minangkabau dan para kusir pun diberi pelatihan bagaimana memberikan pelayanan prima kepada penumpang.
1: Ini modal tidak bayar-bayar, nak. Seperti kasur ini kalau orang nama malam diagisnya lampu. Kalau ini dikasihnya di wali kota, nak, 200 ribu satu Bendi. Lalu kusir Bendi ini ekonomi lemah. Ya itulah bantuan itu yang diharapkan, nak. Ya bapak-bapak kudalah, obat-obat kudalah, kalau dapatkan dibantu.
0: Walau terlihat sederhana, perawatan untuk Kudo Bendi tidak mudah dan murah. Selain makanan, kuda juga diberi vitamin seperti madu dan telur agar tetap sehat, kuat, dan tangguh. Seperti perawatan yang dilakukan Pak Mantari agar kudanya tidak hanya sekedar sehat, namun berumur panjang.
2: Tergantung kepada perawatan, pertama juga kesehatannya. Kadang-kadang ada orang berumur 25 tahun, kemudiannya tidak menarik. Itu menurut pemindahan orang. Kalau kadang-kadang orang itu kan sudah pulang menambang, kok tidak terasa. Jadi luar, sebab bau hujan bali, itu tidak mau tahan. Sebab itu kayu. Kalau itu lebih kandang, dalam lain, kan saya mau tahan.
0: Wah, pantas saja. Kuda-kuda ini terlihat gagah dan sehat. Walau telah beroperasi sebagai Kudo Bendi selama lebih dari 20 tahun, vitamin yang baik, makan yang sehat, dan perawatan yang tepat menjadi syarat mutlak bagi Kudo Bendi. Matahari mulai meninggi. Pak Khalifah mulai bersiap untuk mengantarkan penumpang. Perlahan tapi pasti, derap langkah Princess Wisata. Si Kudo Bendi milik Pak Khalifah terlihat gagah menyusuri jalanan kota. Seolah ingin menasbihkan diri bahwa dia dan Kudo Bendi lainnya akan selalu menjadi primadona di kota ini. walaupun tidak akan pernah kembali ke masa kejayaannya seperti dulu. Saya Aldila Safitri, terima kasih dan sampai jumpa.

keluhan anda ya. Dan pendengar tadi, mohon maaf tadi simpang itu simpang Manggis ya, yang ada jalan berlobang itu yang ditutup oleh aparat ya, dijelaskan oleh Doni di Garegi kembali pemang. Dan kembali kita bacain lagi nih pendengar, datang dari Kak Nita di Sawah Paduan. Assalamualaikum Bang Dedi. Waalaikumsalam Bang. Ini jalan simpang Mandiangin masih ya, pengerjaannya cuma satu malam dan namun perbaikannya ini udah lebih dari satu minggu masih kayak gitu. Ini mohon untuk segera diperbaiki, apalagi kalau pagi itu jalannya macet. Wah benar sekali nih pendengarnya, apalagi itu jalan simpang 4 ya. Kemudian ini segera, kalau ini dari sama ya, kalau di simpang Manggis itu merupakan jalan lintas, yaitu petanggung jawabannya itu provinsi ya. Namun kalau jalan simpang Mandiangin itu kota, nanti kita akan sampaikan ya ke rekan Ahmad Isan. Baik pendengar, di masih menemani anda, kita masih tunggu atensi anda di 0811 66 99 720.

Kita terima lagi nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk seluruh kru RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang bertugas hari ini. Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu. Amin. Salam kenal dari Joas SKB di Kota Pariaman. Tanggapan siaran di RRI Pro 1 Bukit Tinggi di Kota Pariaman sangat bagus dan jelas. Namun kadang-kadang siaran tiba-tiba hilang. Ada apakah gerangan? Dan request nyambi ini ya. Boleh request terbakar cemburu darinya Padi. Baik-baik. Terima kasih Bang Jo ya. Bang Jo As SKB di Kota Pariaman. Terima kasih masukannya Bang Jo. Nanti kita akan sampaikan ya. Untuk pemancar kita udah mengudara untuk Singgalang ya, udah sampai ke Pariaman juga dan juga udah untuk Mentawai insyaallah dapat ya. Dan pendengar kita akan sampaikan ke pimpinan nanti ya, bagaimananya nanti ke apalagi ini terkait dengan operasional kita, nanti kita sampaikan ke tim teknik. Oke. Okay. Pendengar masih menemani Anda di Halo RRI, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bukit Tinggi karena informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

9.57 waktu Indonesia Barat, sampai di sini dulu. Halo RRI edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026, dan sekaligus jadi mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas atensi Anda yang sudah bergabung sama kami di Halo RRI, dan sudah bergabung juga sedari pagi. Jadi pamit dari angkasa pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini ada rekan Mutia Utami melanjutkan persamaan kita hingga nanti di pukul 15. Spesial buat Anda dari Padi, terbakar cemburu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama di dialog perempuan berdaya. Untuk hari ini sudah ada narasumber hebat kita juga di sini. Siapa beliau? Tungguin aja ya. Tetap di sini, masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di sini. Wah, ketemu lagi kita. Begitulah ya kalau punya narasumber yang hebat tuh ya, lagi mau dialog aja tuh udah ditegor-tegor sama yang pada lewat gitu ya. Aduh, kita sapa dulu deh narasumber hebat kita hari ini nih. Ada Bunda Sri Eka Handayani MPD, founder Rumah Baca Anak Nagari. Bunda Sri, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah Kak Tia, sehat dan tetap semangat.
0: Wih, harus ya. Semangat itu di atas segalanya ya, ya kan? Benar, apalagi sekarang Senin, kita harus menularkan vibe semangat setelah orang libur panjang.
1: Libur panjang ya.
0: Orang ya, orang lain ya. Bukan kita ya. Oke, dan senang sekali di hari ini kita di Perempuan Berdaya edisi Senin 18 Mei 2026. Oke, Bunda Sri. Nah, ini kita akan membahas perempuan berdaya melalui literasi ya, Bun ya.
1: Yeah.
0: Oke, literasi. Salam literasi. Nah, kan kayak L gitu ya tangannya gitu ya. Oke, Bunda. Kita ingin tahu dulu nih Bunda, menurut Bunda, nah perempuan berdaya itu yang seperti apa sih dari kacamatanya seorang Bunda Sri Eka Handayani?
1: Oke Kak Tia, kalau menurut Bunda perempuan berdaya itu adalah perempuan yang memiliki kemampuan, percaya diri, berpengetahuan, berani mengambil keputusan, yang paling penting itu berkontribusi positif pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.
0: Benar ya. Jadi emang bisa membuat orang-orang di sekitar pun juga merasakan kontribusi atau kehadirannya gitu ya Bun ya. Siap. Nah kalau literasi, kenapa nih literasi ini dianggap kunci utama untuk perempuan berdaya Bunda?
1: Oke Kak Tia, literasi itu kan bukan hanya baca tulis.
0: Nah,
1: itu karena orang sering
0: salah memahami ya, gitu
1: cuma
0: ya,
1: baca tulis. Jadi kita begini, literasi itu membantu perempuan meningkatkan wawasan, keterampilan, kemampuan berpikir kritis, sehingga dapat menghadapi tantangan di kehidupan yang lebih baik.
0: Gitu. Nah kalau misalnya nih si perempuan ini ya, kalau zaman dulunya ini kan di era Kartini ya, baru benar-benar terbuka banget bahwa hey, perempuan itu bukan cuma urusannya sumur, dapur, kasur aja ya. Nah bahkan beliau bersurat dengan teman-temannya orang Belanda gitu ya. Nah di situ sendiri sudah terjadi literasi sebenarnya ya Bunda.
1: Benar.
0: Nah kalau untuk sekarang menurut Bunda yang paling dominan gitu loh di literasi pemberdayaan atau perempuan berdaya ini seperti apa nih Bunda?
1: Oke Kak Tia, literasi merupakan akses informasi dan pendidikan sehingga perempuan lebih mandiri, lebih percaya diri, dan mampu mengambil keputusan yang tepat.
0: Oh gitu, jadi kalau misalnya mereka sudah mampu mengambil keputusan yang tepat berarti itu udah masuk ke literasi. Udah jadi decision maker gitu ya. Karena kita Indonesia sendiri juga sudah pernah punya presiden perempuan. Nah bahkan negara-negara lainnya juga dipimpin presiden perempuan gitu. Nah pastinya peran perempuan di sini tidak sepele ya Bun ya.
1: Betul sekali. Karena perempuan itu walaupun sesuksesnya lelaki, ya di belakangnya siapa ya perempuan yang bagaimana?
0: Pasti, pasti. Nah itu apalah arti kesuksesan suami tanpa ada doa istri yang mengiringi.
1: Wow, puitis.
0: Tiba-tiba kayak langsung ini connecting bluetoothnya. Kalau sama orang literasi tuh kayak masuk gitu vibesnya gitu ya Bun ya. Oke, nah kalau untuk literasi digital Bunda, apakah ini termasuk bisa jadi salah satu peluang bagi wanita-wanita, terutama mungkin yang akses digitalnya kurang bisa mereka dapatkan gitu, seperti mungkin yang di pinggiran gitu, gimana Bunda?
1: Sahabat dimana saja berada, literasi digital ini sangat berpengaruh apalagi zaman sekarang ya.
0: Betul.
1: Baik itu untuk perempuan, karena kita tahu misalkan kalau literasi, misalkan ini perempuan nih, seperti UMKM. UMKM, kita kan di rumah baca itu ada UMKM nih, jadi berkolaborasi dengan UMKM. Zaman sekarang kan sudah ada gawai, jadi semuanya tidak susah, tidak harus bisa baca buku digital, bisa lihat TikTok, bisa bahkan kami kemarin itu belajar marketing, belajar bagaimana cara memasarkan produk, memoto, halal. Jadi perempuan yang biasanya di rumah cuma misalkan tidak punya pekerjaan, cuma
0: betul.
1: Duduk, sekarang bisa menghasilkan,
0: bener.
1: Membantu para suami.
0: Iya,
1: kayak gitu.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Digitalisasi sangat penting, karena dengan adanya digitalisasi informasi akan lebih mudah. Jangan kita kan dalam tanda kutip, gawai ini seperti pisau bermata dua.
0: Betul. Salah-salah milih, salah pemanfaatan, yang ada malah terluka.
1: Iya, betul. Jadi kita mau yang mana? Jadi bagi perempuan janganlah hanya untuk drakor aja, racin aja.
0: Aduh.
1: Kan gitu.
0: Atau belanja online aja,
1: iya, benar.
0: Cuma ngabisin duit aja. Jadikanlah juga gawai itu sebagai pencari cuan.
1: Iya, benar. Bisa
0: bukan cuma cuan keluar aja gitu ya, Bun.
1: Iya. Apalagi nih perempuan-perempuan, bagi mak-mak nih yang mendengar, pada perempuan.
0: Iya.
1: Jadi usahakan gawai kita ini juga harus berpenghasilan lah.
0: Benar. Karena ia sejatinya untuk mendapatkan gawai ini sendiri kita butuh modal nih.
1: Bener.
0: Masa gak balik modal sih?
1: Iya kan?
0: Boro-boro mikirin untung, balik modal aja gak kepikiran. Aduh, please deh, maju dong mikirnya, ya kan?
1: Iya.
0: Nah, dan menurut Bunda, apa bedanya nih perempuan yang melek literasi dengan yang tidak dalam pengambilan keputusan di rumah tangga?
1: Oke. Kakak, bagaimana sih perempuan itu melek dengan literasi itu
0: ya.
1: Berbeda.
0: Baik, seperti
1: karena
0: apa tuh, Bun?
1: Orang yang membaca,
0: orang
1: yang berpikir, kan literasi itu bagaimana dia tuh bisa tidak hanya baca tulis hitung, tapi dia bisa merasakan, berpikir mana yang terbaik gitu.
0: Betul.
1: Kan banyak sekarang orang maaf dan tanda kutip, di rumah tangga kadang bertengkar, bercerai.
0: Iya, benar loh.
1: Hanya karena gawai, hanya karena ekonomi.
0: Iya.
1: Apa salahnya dengan gawai dan ekonomi bisa terbantu gitu,
0: iya,
1: ya.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Berpengaruh.
0: Orang
1: yang membaca,
0: ya?
1: Orang yang literat lah istilahnya.
0: Iya.
1: Orang yang literat dengan orang yang tidak itu
0: kelihatan.
1: Dan satu lagi, dan pengasuhan anak, pola pikir itu sangat berpengaruh.
0: Wow, pola pikir pun juga
1: itu,
0: ya, Bun.
1: Karena orang yang membaca itu tidak hanya harus buku teks.
0: Benar.
1: Seperti Minangkabau, alam tak kambang jadi guru. Ada membaca tersurat, ada membaca tersirat.
0: Oh, betul.
1: Seperti misalkan kita berteman dengan orang ekonomi menengah ke atas, kan kita biasa-biasa. Terus kita minta juga iPhone Pro Max ke suami kita, ya bertengkar dong jadinya.
0: Bunda, brandnya segala disebutin, ya kan?
1: Iya.
0: Oh gitu, iya benar-benar. Nih kita nih nggak ada kontribusi nih, tapi biasanya minta doang. Gitu,
1: iya.
0: Kan, ya? Terus pas udah dibeliin, fungsinya hanya untuk selfie. Untuk scrolling ya, mubazir. Harganya pun tidaklah murah, begitu.
1: Benar.
0: Ya, Bun, ya. Oke, jadi
1: satu lagi, Kak Tia.
0: Nah, boleh. Apalagi nih, Bun?
1: Ini terjadi di lingkungan yang Bunda lihat. Kadang orang itu lebih mementingkan gayanya.
0: Oh.
1: Bagaimana gaya keluar, lupa dengan hutangnya. Kita kan harusnya mikir gimana kalau orang yang literat itu, yang berpikir itu,
0: benar,
1: bagusnya bayar hutang dulu,
0: iya,
1: baru untuk yang lain.
0: Betul.
1: Kan tidak, gaya dulu, kredit dulu.
0: Nah,
1: nanti akhirnya yang dikredit dijual lagi, itu berarti nggak literat dong.
0: Dijual lagi, iya, kalau untung. Ini mah kalau rata-rata ya begitu mah buntung, ya, Bun, ya.
1: Ya buntung, karena gimana harus bayar kredit.
0: Benar, tuh dia.
1: Gitu.
0: Iya sih. Jadi ya emang akan berbeda, ya. Dari cara berbicara pun juga beda.
1: Berbeda.
0: Bicara di depan umum pun juga akan berbeda. Misalnya nih ibu-ibu yang jualan, Bun. Nah, kayak tadi kan pelaku UMKM tuh Bunda bilang, gimana pun tetap dong mereka itu butuh yang namanya promosi.
1: Yeah.
0: Nah, bisa promosi itu baik itu di sosial media atau mereka promosi secara langsung, literasi ini tetap berperan penting.
1: Iya, benar.
0: Iya. Nah, baik mereka mau ngetik, mau nulis, atau mau
1: berbicara public speaking-nya.
0: Nah, itu gimana, Bunda, untuk bisa membuatkan, kadang banyak nih ibu-ibu yang aduh enggak percaya diri lah ngomong nih karena ya keterbatasan perbendaharaan kata dan lain sebagainya. Gimana cara kita memotivasinya tuh, Bunda?
1: Pertama, kalau Bunda memotivasi para ibu-ibu di rumah baca itu, agar mereka percaya diri, agar public speakingnya bagus. Pertama, ya peran dari komunitas literasi bagi perempuan itu adalah bagaimana dia menjadi tempat belajar.
0: Oh baik.
1: Berbagi terus pengalaman dan meningkatkan kemampuan bersama. Bagaimana kemampuan bersama itu? Mungkin seperti kemarin kami ada kepelatihan public speaking.
0: Oh gitu. Ya. Oke, baik terus.
1: Selain itu, bagaimana kita meningkatkan? Kita memberikan diskusi-diskusi, adanya ide-ide, masukan. Otomatis kita ada orang di balik itu. Gak mungkin suatu komunitas yang teman-temannya belum bisa tampil, dia tidak memberikan
0: support,
1: edukasi. Satu lagi, kita menyediakan bagaimana lingkungan itu harus mendukung. Karena gini,
0: lingkungan itu ngaruh berarti ya Bun ya.
1: Karena wah, untuk apa itu?
0: Kayak gitu ya. Dianggapnya enggak penting.
1: Enggak penting.
0: Jadi benar.
1: Kita beri lingkungan-lingkungan yang mendukung untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
0: Baik.
1: Karena literasi itu membuat perempuan itu mampu mengelola kehidupan dan menyelesaikan masalah, terutama masalahnya secara mandiri.

0: terbongkar.
1: Yes, benar banget. Apalagi kalau udah berhubungan sama urusan rumah tangga.
2: Benar.
1: Itu bahaya banget ya. Terkadang tidak semua orang bisa memfilter apa yang akan mereka posting di ya, sosial media.
2: Makanya perlu edukasi. Bahkan maaf. Dalam tanda kutip iya, sekarang kan banyak medsos hanya karena monetize. Jadi apa ya? Yang tidak penting pun jadi
1: ya di posting aja udah.
2: Posting.
1: Yang pro-pro bahkan, itu ya, Bu.
2: Ya, kayak gitu ya. Yang pro-pro penting konten setiap hari harus nyetor.
1: Iya,
2: bahkan
1: betul.
2: Yang tidak penting pun.
1: Iya.
2: Rasanya mubazir dan membuka aib kita ke orang.
1: Nah tuh, tanpa sadar hanya karena kita ngejar konten nih ya, target konten sehari sekian katanya.
2: Kayak
1: gitu kan.
2: Kayak minum obat katanya.
1: Kalau gak tercapai nanti rapor merah.
2: Iya,
1: bahaya nih, gak dapet si cuan-cuan gitu. Iya sih, tanpa sadar akhirnya kita membongkar aib yang tidak seharusnya kita sampaikan pada dunia.
2: Satu lagi kita harus mikir, follower kita berapa?
1: Iya,
2: yang akan dapat berapa? Kuota kita pasti lebih.
1: Iya,
2: kalau misalkan kita berpikir, literasi tidak hanya baca tulis, ada juga hitung-hitungan, ada finansial juga.
1: Betul, betul.
2: Hitung-hitungannya berapa? Finansialnya dapat dari situ berapa? Jadi kita harus memikirkan sampai
1: untung ruginya nih.
2: Untung rugi, udah aib terbongkar, untungnya nggak ada. Malah dapatnya malah tidak sebanding dengan kuota kita.
1: Benar-benar, iya juga sih Bun. Tapi gak semua orang berpikiran sampai kesana.
2: Makanya kita perlu edukasi dalam suatu komunitas. Apalagi untuk perempuan-perempuan.
1: Betul-betul. Dan Bunda Sri sendiri sudah melakukan hal itu belum? Memberikan edukasi nih.
2: Alhamdulillah Bunda sudah memberikan itu. Bahkan ada teman akhirnya, Bun, setelah saya pikir-pikir betul juga kata Bunda. Saya udah hitung kuota saya ini dalam waktu 6 bulan aja belum apa-apa. Ya follower kita bukan artis.
1: Iya
2: benar. Karena kita ngikutin artis. Artis udah ribuan loh followernya, bahkan udah jutaan.
1: Benar.
2: Ya kita siapa?
1: Nah,
2: jadi
1: tuh. Jangan mengartiskan diri di sini dalam artian memaksakan gitu ya.
2: Iya, kalau kita memaksakan diri ya enggak juga. Jadi kita belikan edukasi daripada itu. Kuotanya habis, waktunya habis. Mending kegiatan bermanfaat. Bahkan benar juga Bun. Kemarin itu aja anak buat PR produ sendiri, akhirnya anak juga terabaikan. Kita bukan artis loh. Tapi kalau artis banyak follower, ya otomatis ditonton orang.
1: Bener. Lah kalau kita, ya emang kita harus nyari sesuatu yang bikin orang itu jadi, ya hooknya itu ya Bun ya, jadi terkait gitu sama kita. Tapi jangan lupa sama prioritas.
2: Prioritasnya bener.
1: Sebagai wanita, sebagai istri, sebagai ibu, pasti kita juga punya prioritas.
2: Bener.
1: Gitu. Sebagai wanita yang bekerja juga.
2: Iya.
1: Nah itu, jangan lupa. Jangan cuma ngejar konten.
2: Benar sekali.
1: Baik, nah Bunda, ini kan zaman sekarang seperti Bunda bilang, yang namanya dunia digital ini seperti pisau bermata dua. Kalau kita manfaatkan dengan cara yang benar ya kita untung. Tapi kalau kita manfaatkan dengan cara yang salah, dengan sadar atau tidak, kita bisa dirugikan di sini.
2: Benar sekali.
1: Nah kalau misalnya nih ya, kita udah ngebahas tentang literasi hukum, ada gak nih yang bisa melindungi perempuan ini dari eksploitasi? Nah, apakah ini berkaitan juga dengan literasi ya, nih Bunda?
2: Sebetulnya kita harus tahu. Apa yang kita harus tahu? Kita harus membuka wawasan, harus banyak belajar. Karena apa? Sebetulnya walaupun kita itu konten, karena Bunda pernah kemarin ikut lomba. Ikut lomba di rumah baca, yaitunya tentang read a lot.
1: Jadi kan kita baca keras, nyaring ya.
2: Jadi Bunda itu kan pakai anak-anak nih. Anak-anak itu karena akan dimasukkan ke video. Itu kita pakai surat loh ke orang tuanya.
1: Masing-masing anak? Wow, keren.
2: Apa boleh itu dimasukkan videonya, gambarnya. Sebetulnya pemerintah sudah bagus melaksanakan itu. Karena apa? Sekarang ada undang-undang ITE. Bahkan orang-orang banyak tidak tahu. Jadi betul. Kemarin itu kami membahas itu. Kalau misalkan kan Bunda di rumah baca sering, nanti fotonya Bunda share ya, boleh?
1: Boleh.
2: Bunda izin dulu. Nanti itu siapa yang boleh? Karena apa? Rupanya nanti orang tuanya komplain sama kita.
1: Iya. Ini kenapa tiba-tiba foto anak saya udah kemana-mana gitu ya?
2: Anak saya juga tidak pernah men-share foto anak saya.
1: Oh.
2: Bahkan itu ada salah satu sekolah. Pernah Bunda itu

0: boleh di-share fotonya? Kayaknya nggak boleh sama ayah saya, Bun.
1: Oh, oke. Gitu. Untung Bunda nanya dulu,
0: iya. Bertanya dulu.
1: Betul.
0: Untuk dokumen Bunda aja boleh ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau Bunda dari belakang boleh, iya. Bun, katanya.
1: Oh, nggak kelihatan wajahnya. Iya.
0: Jadi
1: iya.
0: Kita baik itu di ya harus mengetahui seperti itu. Karena ada undang-undang ITE yang akan depan, apalagi itu anak di bawah umur misalkan.
1: Iya. Jatuhnya nanti jangan sampai eksploitasi,
0: iya.
1: Ya.
0: Pada tujuan kita baik, kita tidak ada mendapatkan apa-apa misalnya kan. Ya, tujuan kita baik, iya. Ya orang tuanya kan tidak mau.
1: Belum tentu.
0: Jadi kita apalagi kita perempuan harus tahu. Jangan kita misalkan kamu mau masuk TV nih, kamu mau itu,
1: yeah.
0: Ya mau-mau aja. Apakah benar? Apalagi zaman sekarang.
1: Aduh.
0: Dunia AI
1: benar.
0: Bisa berubah.
1: Betul.
0: Wajah kita bisa
1: yang
0: berubah.
1: Yang dipakai palanya nih wajahnya kita.
0: Kita
1: kebawah badannya beda lagi. Iya sih, Bun, benar banget ya. Jadi itu kita harus hati-hati.
0: Hati-hati.
1: Ya. Dan etika-etika seperti itu tidak semua orang juga memahami, Bunda.
0: Iya,
1: ya kan? Itu butuh ilmu juga di sana.
0: Iya.
1: Nah, jadi memang membaca itu harus banget ya kita tingkatkan sekarang ini.
0: Iya, benar.
1: Tapi ingat sumber bacaannya harus diperhatikan juga.
0: Harus juga diperhatikan.
1: Jangan asal nanti jatuhnya Anda malah memahami atau melakukan sesuatu yang sifatnya hoax ya. Oke, baik Bunda. Nah, untuk literasi kesehatan. Nah, sekarang ini kan banyak juga tuh Bunda yang bilang, "Oh, ini hoax untuk sehat nih. Oh, ini hoax segala macam bla bla bla bla." Nah, di saat seorang content creator ini punya followers yang banyak.
0: Iya.
1: Nah, itu rata-rata kan orang jadi kayak lebih gampang terinfluence gitu ya, terpengaruh. Oh iya, namanya juga influencer, iya. Ya kan. Jadi bisa nih mempengaruhi. Nah, tapi dengan modal dia followersnya banyak, sementara belum tentu nih konten yang dihadirkan ini benar. Gimana, Bun, kira-kira cara kita menyeleksi hal itu? Apakah ini masuk juga ke bidang literasi?
0: Benar sekali. Pada saat sekarang ini, jangankan orang awam, maaf dalam tanda kutip, guru kah dia, dokter kah dia, karena Bunda kan sekarang lagi S3 nih, jadi itu profesor bertanya,
1: aduh.
0: Karena dia sakit kaki, saya bilang itu AI loh, Bu.
1: Ini seorang profesor nih, Bu.
0: Iya, pernah gitu.
1: Iya kan?
0: Iya, masih ada itu chattingannya sama. Nah, jadi tidak berpengaruh kepada siapa saja. Kenapa Bunda mengatakan demikian? Kita penting membaca, kita penting memahami. Kita harus tahu literasi kesehatan adalah kemampuan seseorang untuk mencari, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan dengan benar agar dapat menjaga kesehatan diri dan keluarga. Karena pada saat sekarang ini banyak ya yang terjadi hoax. Jadi bagaimana supaya itu tidak terjadi, apalagi itu udah emak-emak, apa yang ada di medsos di itu kan
1: ditelan mentah-mentah informasinya.
0: Jadi supaya kan ini berbahaya nih, kita nanti bisa panik. Bahkan pernah saya tidak jauh dari lingkungan. Pakai bawang putih
1: sendiri.
0: Iya, dia nih cerita pakai bawang putih menurunkan kolesterol terus ini. Akhirnya ininya luka. Luka bakar.
1: Azim. Karena panas ya.
0: Karena panas. Kan tidak berpikir ya gimana? Biar enggak rupanya itu salah. Akhirnya bagaimana? Curhat ke rumah baca, curhat ke Bunda. Bun, gimana itu caranya agar kita tidak mudah tertipu membedakan mana yang betul-betul faktanya, mana yang berita palsu. Jadi Bunda memberikan kayak gini. Sebelum kita tahu, kita pastikan dulu. Ini produknya siapa? Misalkan dokter Zaidul Akbar.
1: Tahu
0: kita kan?
1: Betul.
0: Kita ada bukunya, kita tahu. Kadang kalau kita dalam melihat video, kadang gerak mulutnya aja gak sama dengan apa yang dibaca.
1: Cuma denger aja, udah nih, ini pasti bener nih gitu.
0: Jadi pertama, supaya kita tidak terkena hoax, pertama cari informasi itu benar-benar jelas sumbernya dan terverifikasi.
1: Oke.
0: Kalau tidak terverifikasi, mungkin aturan sehat jadi sakit.
1: Iya, gitu. Malah kebalikannya, iya. Gitu kan. Oke. Okay.
0: Dan yang paling penting, peran penting literasi di kesehatan ini, kita harus saring sebelum sharing.
1: Nah, itu penting banget ya. Yeah. Apalagi kalau udah judulnya ke grup keluarga. Ini iya. Banyak kan
0: benar-benar
1: yang senior-senior begitu usianya, iya. sharing belum tentu ini benar
0: nah, sekali itu. Karena dia tidak melihat fakta informasi kesehatan, sumbernya terpercaya tidak. Nah, apalagi kaum-kaum baby boomers,
1: iya loh.
0: Apa yang dapat di share
1: karena memang di era mereka muda hal ini tidak tuh ada. Belum ada, iya. Jadi ngerasanya ketika sekarang, oh zaman udah serba canggih nih, ya udah berarti apapun info yang kita dapatkan itu udah bener udah,
0: iya.
1: Ya di sosial media semuanya bener, akhirnya rugi sendiri ya bun ya,
0: iya.
1: Tuh itulah pentingnya juga literasi, memang kita butuh modal untuk itu. Nah, yeah. Seperti yang tadi Bunda bilang, contoh lah Dokter Zaidul Akbar gitu kan. Nah, itu ada bukunya, ya. Kita bisa beli juga, yeah. Gitu. Ya emang butuh modal di sana. Tapi kan udah verified. Yeah. Ini udah pasti benar nih. Maksudnya emang dari sumber yang terpercaya.
0: Mm-hmm.
1: Dan itu udah melakukan riset juga, enggak yang asal juga, yeah. Sampai terjadinya itu si buku tadi diproduksi gitu kan. Tuh, jadi apa-apa butuh modal, jangan pelit-pelit. Ya, untuk kita ini aja browsing aja tetap butuh modal, yeah. Kan, Bun? Gitu. Oke. Baik, nah ini obrolannya seru banget nih. Kalau sama Bunda Sri ini memang gak cukup 1 jam kayaknya, tapi ya harus dicukup-cukupin gitu. Nah Bunda, kita break dulu sesaat, nanti kita kembali lagi ya,
0: okay.
1: Nah pendengar jangan kemana-mana, juga pemirsa channel YouTube RRI Bukit Tinggi, sesaat lagi kita akan kembali masih di sini di Perempuan Berdaya.

Perempuan tangguh memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak perubahan sosial di berbagai lapisan masyarakat. Ketangguhan ini tidak hanya terlihat dari kemampuan menghadapi tantangan hidup, tetapi juga dari keberanian untuk mengambil peran aktif dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Dalam banyak situasi, perempuan menjadi pilar utama yang menjaga stabilitas keluarga sekaligus mendorong kemajuan komunitas di sekitarnya. Di tengah berbagai keterbatasan dan hambatan, perempuan terus menunjukkan kontribusi nyata dalam bidang pendidikan, ekonomi, hingga politik. Mereka tidak hanya berperan sebagai penerima perubahan, tetapi juga sebagai pencipta solusi atas berbagai permasalahan sosial. Dengan semangat yang kuat, perempuan mampu membuka akses terhadap peluang yang sebelumnya sulit dijangkau, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Perempuan tangguh juga berperan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap isu-isu penting, seperti kesetaraan gender, perlindungan anak, dan pemberdayaan ekonomi. Melalui berbagai gerakan sosial dan komunitas, mereka menginspirasi banyak orang untuk berani bersuara dan bertindak. Kehadiran perempuan dalam ruang publik membawa perspektif yang lebih inklusif dan berimbang dalam pengambilan keputusan.

Astacita Presiden menegaskan pentingnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, termasuk dalam mewujudkan kesetaraan gender. Peran perempuan merupakan pondasi penting dalam pembangunan nasional, baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun sosial. Pemberdayaan perempuan mendorong lahirnya keluarga yang kuat, generasi berkualitas, dan masyarakat yang sejahtera. Dengan akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan, perempuan mampu berkontribusi secara optimal bagi kemajuan bangsa. Sejalan dengan Astacita, upaya penguatan peran perempuan perlu terus didorong melalui kebijakan, edukasi, dan lingkungan yang mendukung agar pembangunan Indonesia berjalan berkelanjutan, adil, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Perempuan Berdaya untuk hari ini, masih kita bersama Bunda Sri Eka Handayani. Masih ngebahas tentang literasi pastinya ya Bun ya. Oke Bunda, nah di dunia ini ya, dengan background yang berbeda-beda pastinya, untuk yang sudah berumah tangga nih terutama, nah itu ada berbagai lika-liku yang dihadapi. Nah, tipikal suami yang begini, tipikal istri yang begini. Sekarang kita masuk ke patriarki. Ya, ini yang tidak bisa dihindari. Mungkin ketika masa penjajakan atau pengenalan gak kelihatan, pas sudah berumah tangga baru kelihatan, dan ternyata itu cukup menyiksa. Gimana caranya Bunda? Apakah ada literasi yang bisa membantu perempuan melawan, atau setidaknya bukan melawan ya, kayak menaklukkan budaya patriarki yang cukup merugikan kaum Hawa ini?
2: Terima kasih. Kita tahu budaya patriarki.
1: Maaf,
2: patriarki ini di Indonesia khususnya itu sejak zaman kolonial itu sudah ada. Jadi patriarki adalah sistem sosial dan budaya yang menempatkan lelaki sebagai pihak yang lebih dominan memiliki kekuasaan yang lebih atau berkuasa baik di keluarga, di masyarakat, dan pengambilan keputusan.
1: Nah, tuh.
2: Kita lihat banyak dalam kehidupan sehari-hari bagaimana lelaki harus jadi pemimpin. Lelaki, dia perempuan ini pada zaman Kartini kan sudah jelas nggak penting sekolah, penting sumur, dapur, kasur.
1: Ya kan?
2: Terlalu banyak perempuan itu dibatasi. Dibatasi. Tetapi bagaimana cara kita mengurangi patriarki, otomatis memberikan kesempatan pendidikan yang sama.
1: Oh, disetarakan, gitu. Pendidikannya. Oke.
2: Okay. Satu lagi, menghargai pendapat perempuan. Kalau dahulunya misalkan, lelaki itu imam.
1: Iya.
2: Kita tahu di agama kita lelaki imam.
1: Betul.
2: Tetapi kita harus mendengar juga pendapat perempuan. Kalau andaikan di keluarga, abang dulu, kakak nanti atau adik nanti, ya susah. Kita juga harus mendengar. Selanjutnya membangun kerjasama. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga. Kalau misalkan orang tua sudah menerapkan patriarki karena dari nenek moyangnya udah gitu, kasihan. Nanti perempuan jadi terbelenggu dong.
1: Iya, pasti.
2: Jadi kita dorong perempuan itu untuk berani, berkarya, berpendapat. Makanya, karena bunda kan juga perempuan inspiratif ya.
1: Betul.
2: Jadi kan begini, patriarki bukan berarti laki-laki itu selalu salah, tetapi lebih dominan laki itu. Tapi bagaimana kita selaku perempuan memiliki kesempatan yang adil. Jadi bagaimana di literasi, literasi membantu perempuan menaklukkan budaya patriarki melalui ilmu pengetahuan, keberanian berpikir, dan kemampuan memahami hak, hak yang bagaimana, hak potensi diri perempuan itu memiliki. Jika dia memiliki literasi yang baik, lebih percaya diri, bisa menyampaikan pendapat, memberikan keputusan, dan memperjuangkan pendidikannya untuk masa depan, insya Allah sedikitnya itu akan berkurang. Dan kita tahu perempuan tidak dibatasi oleh stigma bahwa perempuan hanya berada di ruang tertentu. Literasi juga membantu perempuan memahami bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk belajar, berkarya, memimpin, dan berkontribusi di masyarakat. Karena dengan membaca, belajar, berdiskusi, membuka wawasan perempuan agar lebih kritis.
1: Nah,
2: karena perempuan perlu kritis.
1: Iya.
2: Kalau
1: nggak nerimo aja gitu ya Bun.
2: Kita perempuan itu harus mandiri, kritis, mampu menghadapi ketidakadilan dengan cara bijak dan bermartabat.
1: Iya. Jadi bukan berdebat berantem apa, bukan gitu, berdebat kusir gitu ya.
2: Iya, betul. Karena kita tahu literasi bukan hanya tentang baca buku, tetapi juga tentang membangun kesadaran, keberanian, dan perubahan sosial menuju kehidupan yang lebih setara, apalagi perempuan.
1: Iya, benar ya. Jadi gak ada tuh ya yang namanya alah perempuan nanti juga nikah, alah gak usah lah kuliah tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi, nanti juga jadi ibu rumah tangga gitu. Jangan, jangan ya mentok di stigma yang kayak gitu. Kita ya akan rugi nantinya ya Bun ya.
2: Benar sekali.
1: Nah, bukan berarti perempuan bekerja itu dinilai suaminya nanti jadinya dinilai gak bisa menafkahi keluarga gitu. Ya hari gini Bun, kita juga butuh loh dunia luar gitu kan. Kita perempuan juga butuh pergaulan.
2: Bener. Nah, jangan kan itu kita aja libur satu hari dua hari pusing.
1: Mumet ya Bun ya. Nih Bunda nih kayaknya terlalu ekstrovert ini orangnya nih, gak bisa libur deh kayaknya. Iya bener, karena dengan adanya kita interaksi dengan orang lain ya setiap harinya gitu. Nah itu juga membuat wawasan kita makin luas kan Bun. Nah ini yang kita jalani di hidup kita begini nih. Nah belum tentu si orang ini juga menjalani hal yang sama. Di sana bisa sharing, di sana kita juga bisa berbagi pengalaman.
2: Iya gitu. Benar.
1: Nah itu termasuk literasi juga kan Bunda ya?
2: Termasuk literasi. Karena kita berbagi pengalaman.
1: Nah
2: bagaimana kita menghadapi masalah, karena kan literasi tidak hanya baca tulis, tapi bagaimana dia bisa memecahkan masalahnya. Itu termasuk literasi. Karena sebagaimana kata Kak Tia tadi ya, perempuan bekerja sering kali masih menghadapi budaya patriarki. Sering karena kita, anggapannya kan begini, bahwa lelaki lebih pantas menjadi pencari nafkah utama.
1: Iya.
2: Sedangkan perempuan hanya bertugas di ranah domestik.
1: Iya kan?
2: Pola pikir ini kadang membuat perempuan dipandang sebelah mata.
1: Betul.
2: Nah, ketika ingin berkarir, memimpin, mengembangkan potensi diri, tidak bisa.
1: Iya.
2: Padahal kita tahu, perempuan bekerja bukan berarti meninggalkan perannya dalam keluarga.
1: Iya.
2: Melainkan bentuk kontribusi kemandirian dan pengembangan diri. Perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, kesempatan meraih cita-cita loh.
1: Yes.
2: Karena budaya patriarki ini Bunda lihat dapat dihadapi misalkan kata Bunda tadi, bagaimana kita sebagai perempuan itu juga maaf dalam tanda kutip
1: ya,
2: kita harus menjadi inspirasi,
1: tuh.
2: Membantu perekonomian keluarga, memberikan dampak positif bagi masyarakat. Setara bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tetapi saling menghargai dan memberikan kesempatan yang adil bagi perempuan maupun laki-laki.
1: Betul, setuju Bun ya. Karena untuk anak-anak pun nih akan bangga loh punya ibu yang punya wawasan luas.
2: Iya ya benar
1: kan? Nah apalagi di zaman sekarang yang serba canggih, apa-apa gadget, apa-apa gawai. Nah ini misalnya nih kita lagi menghadapi anak-anak di fase usia remaja Bun.
2: Ya.
1: Nah, remaja sekarang sama zaman dulu, zaman orang tuanya atau orang tua kita, ya itu jauh berbeda. Nah, kita enggak bisa pakai prinsip, "Oh, mama dulunya, oh nenek dulunya," enggak bisa. Karena kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau ibunya enggak punya nih ilmu literasi di dalam hal ini, rugi dong.
2: Bener sekali.
1: Nah, pernah gak nih ada orang tua mungkin yang punya anak di fase-fase usia remaja yang lagi labil di zaman sekarang ini, di Gen Z-Gen Z ya. Nah itu curhat sama Bunda Sri gitu
2: itu,
1: tentang hal ini.
2: Itu pernah.
1: Pernah
2: bahkan
1: banget.
2: Baru 2 minggu lalu.
1: Alah baru banget ya, baru. Gimana tuh Bun, diceritain dong.
2: Begini Bun, waktu zaman kita dulu ya Bun, SD kita gak pernah pakai make up, bedak.
1: Gak ngerti skincare gitu.
2: Sekarang anak SD udah beli, minta beli skincare.
1: Iya, iya bener.
2: Udah pakai pelembab, udah pakai
1: sunscreen, lip balm.
2: Gitu ya anak SD sekarang. Jadi apa itu normal Bun? Itu pertanyaan dari ibunya.
1: Oke.
2: Padahal ibunya juga orang tua bekerja. Bahkan dikatakan mungkin ibunya itu paham dengan lingkungan, tapi dia merasa ketakutan tersendiri.
1: Oh baik.
2: Bunda bilang kita harus mengerti, memahami di zaman kita di milenial.
1: Yes.
2: Dan dia ini alpha loh katanya.
1: Iya.
2: Generasi alpha itu berbeda. Kita tidak bisa bilang dulu mama aja zaman mama gak kayak gitu. Ini udah bisa bergaya, udah kayak gini. Gak bisa, kita harus ada pendekatan. Dia melihat lingkungannya.
1: Betul.
2: Nanti kita akan dibandingkan loh. Kenapa mama si A boleh ya?
1: Iya.
2: Kita tidak.
1: Ah, itu luka tak berdarah sih ya. Pas dibandingin gitu ya.
2: Jadi kita juga kayak gini, harus memberi edukasi. Dan kita sebagai orang tua juga harus tahu, misalkan di usia anak kita 10 tahun, mungkin waktu kita pubertas itu datang bulan itu waktu SMP.
1: Benar.
2: Anak sekarang umur 9 tahun kelas 3 SD. Jadi kita juga harus memahami apa itu media sosial.
1: Oke. Okay.
2: Karena dia bilang, saya tidak mengerti, malah punya HP saya tidak, cuma taunya Facebook, Instagram itu aja.
1: Iya,
2: yang lain-lain nggak tahu.
1: Aduh.
2: Jadi kan kasihan. Dia bilang, anak saya itu sibuk nari-nari di TikTok katanya kan.
1: Oh.
2: Jadi kita juga harus tahu. Pertama,
1: benar.
2: Orang tua juga harus menambah ilmunya.
1: Yes.
2: Belajar sepanjang hayat.
1: Nggak bisa stagnan aja nih mikirnya nih.
2: Dan kita tidak bisa menyamakan anak zaman dahulu atau zaman kita dengan zaman sekarang.
1: Anak sekarang, betul.
2: Jadi orang tua pertama harus belajar sepanjang hayat, yang kedua harus memahami lingkungan. Karena kita bilang, tapi anak sekarang enak ya, kalau zaman kita pergi main keluar-keluar, anak saya cuma di rumah-rumah aja, main-main HP. Ini lebih parah loh. Kalau zaman dulu orang mau judi cari teman,
1: iya kan?
2: Cari orang nyambung ayam.
1: Nah,
2: sekarang nggak ada, sambil tidur-tiduran juga udah, bisa
1: judi. Mau ngutang aja dulu kita harus nyari dulu orang. Sekarang gimana,
2: Bu? 10 menit bisa selesai.
1: Cair. Masuk rekening.
2: Iya.
1: Nah, justru lebih berbahaya.
2: Lebih berbahaya. Jadi orang tua perlu edukasi.
1: Betul.
2: Jadi pas saya gitu, jangan gitu. Kita perlu edukasi. Karena kalau zaman dahulu judi online,
1: iya.
2: Itu mungkin sekarang, maaf, dan Roblox gitu ya.
1: Iya.
2: Anak-anak game-nya. Mungkin game ya, main game. Kita tidak tahu dampaknya apa.
1: Iya. Dia bisa main sama siapa aja nih?
2: Sama siapa? Kita tidak kenal, bahkan dia bisa kenalan.
1: Nah,
2: bahkan
1: ada yang kopdar juga ketemuan, akhirnya malah terjadi hal-hal
2: terjadi yang tidak diingin. Jangankan gitu. Bunda pernah mengisi acara di salah satu sekolah menengah di Sumatera Barat ini. Bahkan ibu gurunya tidak tahu. Dia karena kenalnya di game, akhirnya kenal sama orang, bahkan di orang timur.
1: Oh iya.
2: Akhirnya disuruh ini mau video kan, akhirnya cari duit.
1: Iya, ampun.
2: Dia baru kelas 1 di sekolah
1: SMP.
2: Kelas 7.
1: Oke. Itu udah dieksploitasi tanpa dia sadar.
2: Dia tidak
1: menurutnya ini hanya hubungan pertemanan aja nih gitu ya, Bun ya. Itulah bahayanya ya. Orang tua udah ngerasa, "Ah, udah anak kita enggak keluar nih, aman."
2: Di rumah aja. Itu yang lebih parah. Kalau dulu kita bergerak, kita berkeringat, kita sosialisasi dengan teman. Kita tahu bagaimana sifat teman. Kalau hanya game kan kita bagaimana supaya mengalahkan. Itu aja.
1: Game kita dulu mah, Bun, paling banter ya Game Watch.
2: Atau itu
1: Nintendo. Udah paling keren itu ya, tergantung lihat-lihat juga siapa yang bisa punya Nintendo ini nih gitu kan. Tapi itu udah senang banget. Nah, di sana pun kita bersosialisasi juga kan, Bun. Mainnya bareng-barengan, giliran antrian. Nah, sekarang semua udah di tangan sendiri. Nah, gimana caranya nih kalau orang tua nggak punya atau nggak mau maju, berpikir juga, oh aku harus menyesuaikan diri nih, karena anak ini nggak bisa dilepas begitu aja.
2: Betul sekali.
1: Gitu ya. Jadi sebagai orang tua pun kita harus smart melihat kondisi yang ada. Oke. Nah, kalau untuk peran seorang ibu nih, Bunda, kita titik beratkan ke ibu rumah tangga. Ya. Nah, gimana caranya ibu rumah tangga ini harusnya melek literasi untuk membentuk karakter dari anak-anaknya, Bunda?
2: Terima kasih, Kakak. Sahabat semua.
1: Iya.
2: Kita tahu orang tua itu adalah madrasah pertama di keluarganya. Jadi peranan seorang ibu di rumah tangga sangat penting dalam membangun budaya literasi. Ibu bukannya mengelola rumah tangga, tetapi juga madrasah yang Bunda sebutkan tadi. Ketika ibu mulai dari kandungan sudah gemar membaca, belajar, berbagi, dan berpikiran terbuka, anak akan tumbuh di lingkungan yang mencintai ilmu.
1: Wah, ini dari di kandungan?
2: Iya.
1: Berarti ngaruh ya, Bunda?
2: Berpengaruh,
1: ya?
2: Karena Bunda merasakan waktu Bunda diskusi sama Andi Efno ya,
1: Waktu di
2: Jakarta waktu itu ya.
1: Keren nih, Bunda.
2: Beliau bertanya, kenapa anak Bunda Sri di waktu umur 3,5 tahun sudah minta perpustakaan. Kenapa di umur 3,5 tahun udah bisa baca padahal gak diajarkan?
1: Serius gak bunda ajarin?
2: Bener. Bahkan bunda tahu dia membaca itu dari ibu yang menjaga di rumah. Dari itu laptop mainan.
1: Serius, ya. Wow. Laptop karena mainan. Dari di kandungan ya, ya. Dibentuk.
2: Karena okay. Bunda ingat dulu dosen bunda. Beliau bernama Ibu Farida dan Pak Zainal Abidin, Pak Jack. Jika Anda tidak akan menjadi guru, Anda akan menjadi orang tua, Anda akan jadi ibu bagi anak Anda. Perkembangan berpikir anak-anak tergantung ibunya.
1: Iya.
2: Kalau Anda ingin itu, kalau Bu Farida bilang, belikan anak buku setiap bulan. Jadi bunda itu membelikan mulai buku bantal, buku karet, buku yang digigit-gigit anak itu ada.
1: Wah.
2: Dari itu bunda mendengar musik klasik, musik itu. Orang katakan musik jangan musik klasik aja, murotal ya didengarkan. Nah itu bahkan
1: seimbang jadi ya.
2: Jadi ikut program kehamilan, ikut program parenting bahkan. Waktu anak itu kan tidak dikasih ke penitipan, orang yang didatangkan. Pagi itu bunda gak ada beli empati. Kayak sekarang bunda masak sendiri.
1: Masak sendiri,
2: jam segini dimakan. Misalkan pagi itu sebelum ayahnya kerja, dia main bola dulu nih. Setelah itu jam segini ibu tolong ditontonkan ini ya.
1: Ada agenda
2: ya dibuat itu. Ibu minta tolong nanti warna, kan ada flashdisknya, warna. Setelah ini angka. Setelah itu istirahat dulu.
1: Oh gitu, oke. Okay. Itu durasi berapa tuh sebelum istirahat bunda kira-kira untuk bunda, stimulasinya?
2: 15 menit, paling lama setengah jam.
1: Singkat-singkat aja ya?
2: Paling lama setengah jam, habis itu coret-coret, bebas. Bunda kasih kertas, bunda kasih itu. Bahkan bunda punya buku cerita tentang itu untuk anak bunda gitu. Jadi emang bunda ikut parenting. Bagaimana? Jadi bunda merasakan anak yang diberikan stimulus seperti itu dengan anak yang sudah ada buku di rumah di waktu dia lahir itu berbeda. Kalau ini sampai sekarang haus pengetahuannya, buku banyak di rumah baca. Bahkan pulang dari pondok pesantren bun beli buku bun, kan banyak enggak itu.
1: Apa itu semua buku jangan-jangan udah dibaca, Bun?
2: Kalau untuk pernah bunda uji, coba tuliskan buku yang sudah dibaca, buku cerita anak aja, 100 buku. Udah lebih lah, Bun, udah 800 buku.
1: Katanya. Ya ampun.
2: Bahkan bunda waktu itu ada pelatihan kepala sekolah, bunda cerita, tadi bunda diceritakan sama bapak itu dokter di UNP. Bagaimana ini ceritanya loh, Bang. Apa dia bilang? Itu udah Bang baca itu buku halaman 163 di
1: sampai halamannya dia gitu. Ingat.
2: Bunda, itu buku terapi berpikir positif. Ada kita bukunya, Bang? Ada katanya.
1: Ya,
2: dia baca. Tuh, akhirnya bunda foto ke teman sama-sama ikut tes. Di mana bukunya? Ini anak saya, Pak. Udah baca nih, tahu di halamannya. Wow. Itu buku bacaan mahasiswa loh, udah dibaca sama anak SD.
1: Iya ampun, kelas berapa anak bunda ini sekarang?
2: Sekarang kelas 2.
1: Wah.
2: Kelas 8.
1: Iya, kelas 8. Wow, keren banget ya. Ih, gokil sih. Jadi ya memang usaha itu tidak mengkhianati hasil ya, Bun ya.
2: Jadi orang tua itu harus tahu. Dan kita tidak bisa memaksakan anak kita.
1: Betul.
2: Dan kita tidak boleh membandingkan anak bunda itu SD aja dia udah bilang, "Abang enggak mau dibanding-bandingkan dengan anak lain ya, Bun."
1: Dia nih yang ngomong sendiri ya.
2: Kenapa, Bang? Kan bunda enggak ada membandingkan. Tadi si A, mamanya datang dibandingkan dengan si itu. Kan kasihan teman abang digitu kan.
1: Oke. Dia udah bisa ngerasain itu ya. Itu kelas berapa sih abang ngomong gitu?
2: Kelas 3.
1: Aduh. Jadi berpikirnya pun udah kritis gitu kan.
2: Bahkan bunda kalau bunda enggak tahu, misalkan bunda enggak tahu jawabannya, bunda pernah jawab asal. Oh enggak, kata bunda saya begini. Tapi akhirnya dia baca buku. Bun, jawaban bunda itu salah. Tidak, sejak itu kalau saya enggak tahu jawabannya,
1: cari
2: tahu ya bunda enggak. Itu kalau kita ya udahlah kelas 1 SD. Kayaknya gini ya, Bang.
1: Benar-benar. Ternyata enggak bisa ya. Tak segampang itu, Bunda.
2: Jadi akhirnya kami diskusi. Kalau kita enggak dapat jawabannya, Bun, kayaknya udah enggak usah dijawab aja. Jadi sama adik-adik relawan di rumah baca, kalau rasa-rasanya kita enggak tahu, kita kasih janji dulu. Kayak gitu.
1: Dan si abang menerima hal itu, nggak apa-apa.
2: Kalau dijanjikan, bilang aja kita nggak tahu. Bahkan bunda pernah ditanya, bunda tahu nggak negara yang paling terkecil di dunia berapa penduduknya?
1: Berapa? Ya ampun. Ya,
2: bunda nggak tahu. Akhirnya bilang, bun ini bun negara terkecil, penduduknya segini, ini presiden. Bunda nggak tahu itu nak.
1: Iya.
2: Jadi akhirnya kita juga bisa belajar
1: betul, dengan dia. Iya.
2: Jadi kalau bukannya anak bunda nggak pakai gawai, dia tuh
1: pakai juga.
2: Kalau misalkan dia tuh hobinya bola, jadi pemain bola dia belum hidup dari yang udah mati sampai
1: tahu iya. Dia.
2: Jadi bunda pun juga bingung kok gitu, karena dia suka itu.
1: Membaca dia.
2: Dia suka membaca bahkan negara misalkan dia pingin peta. Bun belikan peta. Enggak, kan masih ada itu peta yang lama. Oh sekarang udah berbeda bun. Sekarang provinsi udah 3-4 bun. Sekarang ini udah ini. Jadi dia mau tahu.
1: Wow luar biasa ya. Jadi ya memang ya nggak ada tuh yang bilang udahlah hamil aja anaknya di dalam gak bakal tahu apa-apa.
2: Enggak
1: bunda sengaruh itu ya bun itu. Jadi hal yang baik dan positif yang kita lakukan tentunya menghasilkan anak yang juga akan melakukan hal yang sama. Begitu juga sebaliknya kan bun.
2: Benar, seperti kita katakan tadi.
1: Nah,
2: manfaat ibu rumah tangga yang melek literasi itu membantu anak belajar dan membangun kebiasaan membaca.
1: Betul.
2: Lebih bijak menyaring informasi dan hoax. Memahami pola asuh yang sehat dan positif. Itu penting.
1: Benar.
2: Kalau ibu-ibunya aja udah gak positif.
1: Iya.
2: Misalkan mekar datang, bilang mama pergi ya. Kalau anaknya masih kecil, kata mama bilang mama pergi, mama di mana? Mama di dapur.
1: Iya. Ini kata mama nih sebenarnya, ya kan? Anak-anak kan lugu ya.
2: Iya, jadi betul-betul kita memahami pola asuh yang sehat dan positif, meningkatkan keterampilan dan percaya diri pada anak, membantu menciptakan keluarga yang harmonis, edukatif. Karena literasi bukan gelar tinggi, tetapi tentang kemampuan untuk terus belajar dan berkembang di keluarga. Dari rumah yang penuh literasi, lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan yang lebih baik.
1: Lebih baik lagi ya. Nah itu dia, jadi memang sangat penting untuk orang tua, apalagi ibu rumah tangga yang lebih banyak waktunya di rumah bersama anak.
2: Benar.
1: Memahami literasi ya. Oke, baik. Nah bunda, aduh ini udah tinggal beberapa menit lagi aja nih bunda. Bolehlah bun, kira-kira menurut bunda nih, apa sih skill literasi yang paling dibutuhkan perempuan 10 tahun ke depan kira-kira?
2: Oke, skill literasi yang dibutuhkan perempuan, mak-mak, bagaimana ya untuk, karena zaman sekarang kita tahu perempuan itu harus berdaya.
1: Betul.
2: Untuk 10 tahun mendatang itu otomatis harus adanya edukasi. Apa edukasi yang harus diketahui oleh ibu-ibu, terutama mak-mak beberapa tahun mendatang? Pertama, kemampuan membaca dan berpikir kritis seorang perempuan harus ditingkatkan.
1: Baik.
2: Yang kedua, digitalisasi. Karena ini mungkin akan menggantikan peran kita sebagai ibu-ibu.
1: Iya sih.
2: Zaman sekarang aja tugas aja bisa dengan gawai anak-anak cari sendiri.
1: Iya loh.
2: Bahkan sekarang anak-anak lebih pintar karena daripada gurunya. Iya. Karena apa? Gurunya kurang membaca.
1: Iya betul.
2: Gurunya gak melek.
1: Nah si anak udah melek teknologi banget.
2: Melek
1: nih.
2: Teknologi. Kita maaf, HP ini mahal.
1: Iya.
2: Hati-hati makanya. Iya. Anak-anak main otak-atik aja.
1: Iya benar.
2: Nanti kita gak punya nih, gimana nih. Dia bisa memperbaiki. Mak takut kan rusak mahal.
1: Iya betul.
2: Gimana memperbaikinya?
1: Nah tuh. Bahkan mereka bisa, ya udah, mereka aja yang perbaiki malah.
2: Begitu. Jadinya penting juga literasi digital untuk para perempuan.
1: Iya.
2: Kemampuan berkomunikasi itu diperlukan. Kemampuan menulis. Karena menulis ini juga bisa menghadirkan cuan bagi ibu-ibu rumah tangga.
1: Iya benar.
2: Bagi mahasiswa. Bahkan orang sekarang gak perlu kerja ke kantor.
1: Bisa dengan dari rumah aja.
2: Iya udah banyak gitu ya.
1: Iya benar.
2: Selanjutnya finansial. Dari
1: finansial
2: sekarang
1: juga
2: kita harus memahami apa itu literasi finansial.
1: Baik.
2: Kalau orang yang paham dengan literasi finansial, insya Allah dia akan bisa memprioritaskan mana yang penting.
1: Ya.
2: Karena jangan nanti karena tergoda dengan bunga 0,3, 0,2 akhirnya ikut judol.
1: Iya benar, benar. Udahlah ya.
2: Susah.
1: Udah susah hancur itu. Oke, jadi ya itulah ya kira-kira beberapa hal tentang literasi yang harus dipahami ya oleh perempuan.
2: Iya.
1: 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan ya tetap ini mah bakal update terus.
2: Iya, gitu kita ya, harus belajar sepanjang hayat.
1: Harus belajar sepanjang hayat. Enggak ada tuh ah udah tua, enggak ada gunanya belajar. Makin tua justru kita harus makin banyak belajar.
2: Betul sekali.
1: Oke deh, Bunda Sri, terima kasih untuk waktunya Bunda. Udah berbagi semuanya ke kita. Ya, insya Allah mudah-mudahan apa yang Bunda bagikan ini tentunya Bunda dapatkan tidak secara gratis ya, tapi bisa dibagikan secara gratis ke kita hari ini. Jadi amal jariah untuk Bunda. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sampai kita bertemu lagi insya Allah di lain kesempatan Bunda. Mudah-mudahan ada waktu lagi nantinya kita bisa sharing-sharing lagi ya.
2: Oke.
1: Oke, selamat melanjutkan aktivitas Bunda kembali. Dan pendengar, saya ajak Anda bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mendengarkan dinamika olahraga hari ini. Pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Yannick Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post, Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan akhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Mateus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Mateus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manager klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan, saya rasa, dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun mendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memperoleh kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang dengan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi yang terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu?

0: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Jannik Sinner. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama. Hasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
2: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan. Sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.

0: dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruth juga kesulitan membendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruth tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
1: First of all, I think it's
2: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Yannick atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukan musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Yannick karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
0: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun, insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjaga detik akhir

berubah menjadi lautan biru sejak peluit panjang dibunyikan wasit. Suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah

0: tribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu, dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun, kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
2: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pertandingan kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluangnya ada, akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
3: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya. Jasitannya juga sangat tinggi, yang lihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka.
4: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United respon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandau di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Di jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Ahmad Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengaku

0: Jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, sedikit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
1: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berikutnya. Yang jelas, biasanya dua pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tadi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan tekanan dari sudut hasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
0: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM juga tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dia menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
2: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
0: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekraf untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
3: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026 setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
4: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Sisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bhayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
5: Pertandingan yang luar biasa, buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga. Ya, bangga bisa memberikan yang terbaik.
4: Sementara itu, head coach Bhayangkara Presisi, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
6: Ya, masih luar biasa untuk Bhayangkara Presisi, untuk Habibie Marair Bhayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa. Kita jadi juara, kita sudah dapat tiket di kabar kemarin buat Indonesia. Cuma lebih exciting, selesai yang juara yang
4: manajer tim Bhayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Trismanto mensyukuri kemenangan sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
7: Alhamdulillah hari ini diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2020 kita kalah dengan tim yang sama.
4: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bhayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RS, udara untuk Indonesia.
3: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar. Kabar baik ya untuk hari ini. Gimana hari Seninnya, sudah cukup sibuk setelah libur panjang ya? Mudah-mudahan kesibukan yang Anda jalani sekarang tetap bisa memberikan kebahagiaan tersendiri gitu ya kan. Ya namanya Senin, itu habis long holiday juga. Jadi wajar deh kalau kerjaannya numpuk. Yang paling penting itu adalah semangatnya gitu. Nah, Pro 1 FM tentunya masih akan menemani langkah Anda hari ini. Dan bersama saya hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di lagu-lagu pilihan, kita bakal sama-sama ya sampai jam 1 siang aja. Dari Geisha, kali ini saya ajak Anda ke Anji. Tetap di sini, masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega. Diselenggarakan di tiga negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

101 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang pendengar. Mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran program 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat.

Ternyata di antara Sumpur Kudus dan Si Junjung ada salah satu geopark nasional yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif loh. Namanya adalah Geopark Siloke. Taman bumi ini punya luas mencapai 130 ribu hektar yang menyuguhkan pemandangan khas perbukitan batu gamping yang usianya lebih dari 260 juta tahun. Ada 25 situs keragaman geologi, 12 situs keanekaragaman hayati, dan 17 situs keragaman budaya. Pengunjung juga bisa menyaksikan indahnya ragam flora di sana, seperti patma raksasa Rafflesia, bunga bangkai raksasa, jamur batang bersinar, dan lain-lain. Sedangkan faunanya juga beragam, seperti harimau Sumatera, tapir, kambing hutan, binturong, siamang, burung enggang, landak, dan lainnya. Bukan cuma itu loh, geopark yang diresmikan pada 30 November 2018 ini juga memiliki banyak gua atau ngalau, serta beberapa air terjun yang sangat indah. Dengan ragam warisan geologi ini, gak heran kan kalau Siloke menjadi salah satu destinasi yang tepat untuk dikunjungi.

Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup ini adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan, Allah memberiku kekuatan. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Ternyata hidup ini akan sangat indah jika kita tahu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa.

Dan tak mungkin dari Agnes Monica mengantarkan kita ke pukul 12:45 waktu Indonesia Barat. Gimana? Udah pada makan siang belum? Masih istirahat dong? Masih free? Masih santai ya sebelum melanjutkan lagi aktivitas dan rutinitas Anda? Dan Pro 1 FM tentunya masih akan menghadirkan lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda hingga nanti ke pukul 13 ya, jelang saya hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah Berbahasa Minang di hari ini.

Norwegia akhirnya mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1958, mereka kembali memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia setelah meraih kemenangan luar biasa atas Italia dengan skor 4-1 di San Siro. Pertandingan sempat berjalan berat bagi Norwegia. Italia sukses membuka keunggulan lebih dulu lewat gol cepat yang membuat tekanan semakin besar. Namun situasi berubah drastis di babak kedua. Erling Haaland, sang mega bintang, menunjukkan kualitasnya sebagai striker kelas dunia. Dua golnya menjadi titik balik yang membawa Norwegia bangkit dan menguasai pertandingan. Tak berhenti sampai di situ, Antonio Nusa dan Jurgen Strand Larsen turut menambah pundi-pundi gol, memastikan kemenangan telak 4-1. Hasil ini juga melengkapi perjalanan gemilang Norwegia di sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menutup 8 pertandingan dengan poin sempurna, membuktikan bahwa generasi emas sepak bola Norwegia benar-benar telah lahir. Kini, Norwegia datang ke Piala Dunia 2026 dengan penuh percaya diri. Pertanyaannya, sejauh mana mereka mampu melangkah? Mampukah mereka membuat kejutan menembus babak berikutnya? Yang jelas dan pasti, Norwegia telah kembali ke panggung dunia.

0: pukul 3 balik waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi Jawa Berita Daerah Babahaso Minang. Selamat siang Pandanga. Untuk mengawali perjumpaan siang hari ko, kami sampaikan sari berita utama. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI mengusulkan penambahan depo BBM di Ayabangi, Kabupaten Pasaman Barat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID bersama pemerintah provinsi tengah merancang peraturan gubernur guna menindak konten bermuatan kato-kato kasa demi menjaga etika jo nilai budayo. Buletin Berita Minangko dibacakan Mutia Utami. Guna mengantisipasi potensi kelangkaan bahan bakar minyak BBM wilayah Sumatera Barat, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengusulkan penambahan depo BBM di Ayabangi, Kabupaten Pasaman Barat. Berikut laporan Awan Ahmad Fauzan.
1: Yang penting bagi kami warga Sumatera Barat ada depo baru untuk jaminan stok di Sumatera Barat kalau terjadi masalah darurat di Bumus Teluk Kabo.
2: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengusulkan pembangunan depo baru Pertamina di Pelabuhan Ayabangi, Kabupaten Pasaman Barat. Pasalnya ia menyoroti Provinsi Sumatera Barat dan rawan bencana dan hanya memiliki satu depo Pertamina di Bumi Teluk Kabung, Kota Padang. Menurut Andre Rosiade, keberadaan satu-satunya depo di Bumi Teluk Kabung menyimpan resiko yang besar. Jika akses jalan menuju Bumi terputih akibat bencana, maka distribusi BBM di seluruh Sumatera Barat dapat terganggu. Salamako dikatakan Andre Rosiade, jika tak jadi kendala pasokan BBM, maka harus dialihkan dari Riau atau Jambi. Menurutnya, hal itu berdampak pada efisiensi distribusi jo stabilitas pasokan.
1: Kalau jalan di Bungus itu, kalau putus Pak, itu akan mengganggu distribusi BBM, sehingga akhirnya untuk Sumatera Barat dikirim dari Riau maupun dari Jambi. Saya minta, udah berulang kali dalam kajian, kira-kira kapan kajiannya selesai, kapan bisa diskusi, terserah Pertamina yang akan investasi bangun, atau nanti Pertamina gandeng pihak ketiga, itu terserah. Yang penting bagi kami warga Sumatera Barat, ada depo baru untuk jaminan stok di Sumatera Barat kalau terjadi masalah darurat di Bumus Teluk Kabo. Jadi banyak hal ya yang bisa diselesaikan dengan depo baru itu.
2: Dengan demikian, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI itu menekankan bahwa pembangunan depo di Ayabangi tidak hanya untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat, tetapi juga strategis bagi wilayah perbatasan dengan Sumatera Utara, di mana lokasi Pasaman Barat dan berbatasan langsung dengan Sumatera Utara dinilai sangat potensial menjadi simpul distribusi energi nasional. Alan Ahmad Fauzan melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Kejari Pasaman Barat sosialisasikan hukum sajak dini melalui program Jaksa Masuk Sekolah JMS dalam upaya menghindari pelajar dari kenakalan remaja. Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Acut Zelvira Novani, didampingi Kepala Seksi Intelijen Wendri Finisa, mengatakan meningkatnya kasus kenakalan remaja serupa bullying, tawuran, jo penyalahgunaan narkotika menjadi latar belakang pentingnya pelaksanaan kegiatan JMS secara berkelanjutan. Menyikapi hal itu, pihaknya melakukan sosialisasi ke sekolah tentang pemahaman hukum sajak dini, jo menjauhkan pelajar dari kenakalan remaja. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID bersama pemerintah provinsi tengah merancang peraturan gubernur guna menindak konten bermuatan kato-kato kasa demi menjaga etika, nilai budayo, serta melindungi moral generasi muda di ranah digital. Berikut laporan Irsyad.
3: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sumatera Barat bersama pemerintah provinsi tengah merumuskan regulasi dalam bentuk peraturan gubernur guna mengatur standar konten media sosial. Ketua KPID Sumatera Barat Yusrin Trinanda menyatakan bahwa langkahku merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari pengaruh buruk konten dan indak pantas. Pihaknya secara tegas menyatakan keindak setujuan terhadap penggunaan kato-kato kasa dalam konten media sosial sekalipun dalam alasan kebebasan berekspresi. Yusrin menekankan pentingnya setiap siaran untuk tetap menjaga norma sosial serta prinsip adat pesandi syarak pesandi kitabullah. Sarato dirinya juga menginginkan agar konten kreator indak semata-mata mengejar popularitas juga keuntungan finansial juga mengabaikan etika. Penggunaan bahasa dan indak santun dalam konten dikhawatirkan akan menjadi contoh buruk bagi generasi muda dan alun memiliki filter mental nan kue.
4: Janganlah kita budaya timur, prinsip-prinsip kita adat pesandi syarak sedulah untuk mencari viewer, cari katakanlah hal-hal untuk mohon maaf mungkin untuk cuan kita secara cuan dalam kata kutip untuk kepentingan pribadi, janganlah. Karena ketokohan kita di media itu nanti kan akan menjadi ditiru perilaku menyimpang, ucapan-ucapan negatif buat generasi yang kecil-kecil yang tidak memiliki kemampuan filter yang baik. Jadi mari kita sama-sama lindungi masyarakat.
3: Ketua KPD Sumatera Barat Yusrin Trinanda menyampaikan proses penyusunan norma hukum KOH dilakukan secara hati-hati, juga melibatkan berbagai tokoh akademisi, serta pemangku kepentingan melalui kajian dan mendalam. KPD berharap kehadiran regulasi KOH mampu menjadi benteng pertahanan bagi masyarakat dalam menjaga moralitas dan etika di ruang digital. Irsyad melaporkan.
0: Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Agam menggandeng para majelis guru sekolah dalam pengawasan partisipatif di masa non-tahapan untuk mencapai pemilu dan berintegritas nantinya. Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Agam Yuhendra mengatakan, partisipasi guru dapat memberikan pengayaan materi pelajaran nanta integrasi jo nilai-nilai pengawasan partisipatif. Dirinya berharap P2P dapat berfungsi jo bergerak dan menjadi bukti kinerja Bawaslu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia ke-25 Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA puji kepemimpinan Profesor Dr. Silvia Hanani SAG MSI. Berikut laporan Joni Marbeta.
5: Kita mendukung kepemimpinan seorang rektor perempuan.
6: Menteri Agama Republik Indonesia NAN ke-25 Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Rektor UIN SEM Jambi Tinggi Kiniko Profesor Dr. Silvia Hanani SAG MSI. Apresiasi NAN diberikan tu disampaikan di Menteri Agama Republik Indonesia saat diwawancarai RRI di UIN SEM Jambi Tinggi NAN berada di kawasan Kubang Putih. Dalam keterangannya, Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA menilai kepemimpinan Profesor Dr. Silvia Hanani SAG MSI mencerminkan kemajuan dunia akademik Islam di Indonesia sekaligus menghadirkan perspektif kepemimpinan perempuan nan kue inspiratif. Sebagai guru besar tafsir Al-Quran Indonesia Kiniko, Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA menaruh harapan gadang agar UIN SEM Jambi Ketinggi mampu melahirkan balik tokoh-tokoh ulama gadang nan berkontribusi bagi bangsa dan umat. Dirinya menyabui sosok SEM Jambi dan juga Profesor Buya Hamka sebagai figur monumental dari Minangkabau nan kiprahnya Allah inspirasi dunia Islam. Bahkan juga Profesor Buya Hamka tercatat pernah menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA berharap capaian nan Allah diraih dek Profesor Dr. Silvia Hanani SAG MSI dapat menjadi teladan bagi sivitas akademika indah hanya di UIN SEM Jambi Bukit Tinggi tetapi juga di perguruan tinggi keagamaan Islam lainnya di Indonesia. Juga Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA menegaskan tradisi keilmuan nan kue perlu taruh dijago dan dikembangkan melalui kepemimpinan kampus dan inklusif berintegritas serta berorientasi pada pembentukan karakter.
5: Ya, kita mendukung kepemimpinan seorang rektor perempuan bisa lebih feminin, bisa lebih indah dan bisa lebih disiplin. Semoga itu bisa jadi contoh buat seluruh sivitas akademika. Dan saya optimis ke depan UI di sini akan melahirkan tokoh yang besar. Insyaallah, mudah-mudahan ke depan akan melahirkan tokoh yang hebat.
6: Dengan demikian langkah-langkah dan dibangun kini KOH menjadi fondasi lahirnya generasi ulama masa depan. Nan cerdas berakhlak serta budaya saing tinggi sesuai nan diaroan. Juni Marbeta mengemban untuk Berita Arah Minang pada siang hari ko.
0: Pengurus Karang Taruna Kota Padang Panjang periode 2025-2030 resmi dilantik di Balai Kota Padang Panjang. Jo harapan organisasi itu mampu menjadi wadah generasi muda dalam berkarya jo berkontribusi bagi pembangunan daerah. Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra mengatakan pemuda memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial dan positif serta produktif sehingga Karang Taruna harus hadir di tengah masyarakat juga memberikan manfaat nyata. Alex Saputra menegaskan pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung berbagai kegiatan kepemudaan dan berdampak positif terutama di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat juga pengembangan kreativitas generasi muda. Diaspora Sumber lewat Pokir Rafdinal gelar peningkatan kapasitas pemuda pelatihan public speaking pemuda angkatan K3 tahun 2026 di Kota Bukittinggi. Berikut kembali Joni Marbeta melaporkan.
7: Jangan sampai ada yang malek, lambe, nanti adik-adik proaktif. Itu kita perlu cara berkomunikasi yang baik.
8: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, peningkatan kapasitas pemuda, pelatihan public speaking, pemuda angkatan ketiga, kita buka secara resmi.
6: Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Sumatera Barat pada 17 Mei hingga 20 Mei 2026 bertampi di Hotel Monopoli Bukit Tinggi aduan kegiatan peningkatan kapasitas pemuda pelatihan public speaking pemuda angkatan ketiga tahun anggaran 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 55 orang sekota Bukit Tinggi. Secara resmi dibuka anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Sumatera Barat Haji Rafdinal SHMH selaku pemilik pokok-pokok pikiran pokir kegiatan dengan narasumber dihadir An Arin dan Nurul Amanda ditandui pemasangan tanduk kokarti peserta secara langsung dihadiri anggota Komite 2 DPD RI Haji Muslim Muhammad Yatim LCMM Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Asis STP Ketua GW Yasmiati Kadispora Sumatera Barat Matia Nur SESH MM dan Kabid Pemberdayaan Pemuda Sandi Waldi SOS MSI. Kegiatan yang dilakukan itu merupakan angkatan ketiga setelah sebelumnya sukses dilaksanakan pada angkatan pertama di tanggal 9 hingga 2 April 2026 dan angkatan kedua 6 balik sampai dengan 9 April 2026 di Kabupaten Agam dengan jumlah peserta masing-masing sebanyak 55 orang. Dengan demikian total peserta dan alam mengikuti kegiatan itu mencapai 165 orang pemuda se-Sumatera Barat dengan mengedepanan meningkatkan kemampuan diri dan juga komunikasi pemuda speaking confidence led with impact sekaligus sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda melalui penguatan soft skill komunikasi publik dan pengembangan potensi diri generasi muda. Anggota Komite 2 DPD RI Haji Muslim Muhammad Yatim LCMM menyampaikan apresiasi terhadap konsisten Dispora Sumatera Barat melalui Pokir Rafdinal dalam menghadirkan program-program pengembangan pemuda dan aktif terhadap kebutuhan zaman dengan melihat kondisi terjadi kini ko kerisauan bagi orang tua melihat generasi muda. Disabuikan bahwa kemampuan komunikasi publik merupakan salah satu keterampilan penting dan harus dimiliki generasi muda kini ko dan kemukunya semakin tangguh.
9: Saya melihat kegiatan ini sangatlah positif banget. Mereka ini pelopor dalam perubahan. Hari ini di mana kemasan kita orang tua terhadap perilaku sedang mencari warna dan jati diri mereka. Dengan ada pelatihan seperti ini, mereka mendapat arahan. Mereka yang dapat latihan ini sekurang-kurang pribadinya itu sudah tangguh. Kalau boleh, mereka akan dengan speaker mereka itu nanti akan bisa mengajak teman-temannya. Itu orang mengajak 5 aja, 3 aja, itu sudah berapa jumlah. Saya naruh harapan.
6: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Asis STP Malik Rafdinal sangat concern dan peduli sekaitan cuo kepemudaan.
10: Dan kalau boleh kami katakan bahwa Pak Yabinal merupakan salah seorang anggota DPD Provinsi yang concern dan peduli dengan pemuda. Artinya apa? Para pemuda di kota kita ini, di tempat kita ini maju, tumbuh dan berkembang bahkan sampai bertikai. Berdiri di atas kaki sendiri, menjadi pemuda yang tangguh dan mandiri. Selain terima kasih kepada Pak Jabinal, bayangkanlah jumlah pemuda atau pemudi di Kota Bukit Tinggi hari ini, kalau 60% dari 140 ribu jumlah pemuda Kota Bukit Tinggi, berarti setara dengan 70 ribu orang. Tetapi yang bisa hadir dan terpilih dalam ruangan ini hanya 55 orang. Inilah pemuda-pemuda yang terpilih.
6: Hal nan samu diutarakan Kadispora Sumbar Mahdianur SESHMM bahwa dengan penguatan komunikasi publik kepemimpinan disampaikan secara santun di ruang publik.
11: Penguatan kemampuan komunikasi publik kepemimpinan atau pengembangan kepercayaan diri dalam menyampaikan gagasan secara efektif, santun, inspiratif di ruang publik maupun di ruang digitalisasi yang hari ini tersedia. Membentuk karakter pemuda yang percaya diri, kreatif dan adaptif, meningkatkan kemampuan public speak dalam komunikasi efektif bagi pemuda, menumbuhkan kemampuan kepemimpinan dan presentasi di kalangan generasi muda, serta mendorong lahirnya pemuda yang mampu menjadi agen perubahan dan representasi positif di daerah-daerah.
6: Kegiatan dilakukan ko indah hanya memberikan materi teoritis, tetapi juga mendorong peserta untuk mampu tampil percaya diri, membangun komunikasi efektif dan meningkatkan kualitas diri sebagai pemuda nan produktif serta kemampuan komunikasi nan baik menjadi bekal penting nantinya dalam pendidikan, organisasi, dunia kerajo maupun kehidupan sosial nan ditempuh secara keseharian. Juni Marbeta mengabat untuk Berita Raminang pada siang hariko.
0: Berita terakhir. Wali Kota Henry Arnis resmi melantik jajaran pengurus kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang pergantian antar waktu Maso Bakti 2022-2027. Berikut laporan Nofri.
12: Wali Kota Henry Arnis resmi melantik jajaran pengurus kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang pergantian antar waktu Maso Bakti 2022 hingga 2027. Pelantikan tersebut dinilai menjadi momentum penguatan peran Gerakan Pramuka dalam membina karakter generasi muda dan disiplin, mandiri serta berjiwa kepemimpinan. Pengurus yang dilantik diantaranya Ketua Kuarcap Nasrul, Ketua Harian Kuarcap Maria Veronica Henry, serta sejumlah pengurus lainnya. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada pengurus yang baru dilantik, serta berharap Kuarcap mampu menghadirkan program pembinaan dan inovatif, serta berdampak positif bagi pelajar dan generasi muda. Henry Arnis menegaskan Gerakan Pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda dan disiplin, mandiri, berkarakter, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Pemerintah kota menurutnya mendukung penuh berbagai program pembinaan yang dijalankan Kuarcap.

0: Henry Anies juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan serta soliditas organisasi guna meningkatkan kualitas gerakan pramuka di Kota Parang Panjang. Dirinya juga mendorong adanya kolaborasi dan lebih kuat antara pramuka, sekolah, serta pemerintah dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan dinamika sosial saat ko. Nofri melaporkan.
1: Sekian berita daerah Babahasa Minang untuk siang hari ko Senin 8 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan di suap pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Mutia Utami, selamat siang.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: aku begini, engkau begitu dari Elo dan Eci barusan ya. Oke, sesaat lagi di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan untuk Anda Cinderella siang ini dengan requestan lagu. Yuk siapin pulsanya, abis ini telepon kita ya di 0811-669-9720.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811-669-9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami at pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu di 0811-669-9720 atau live TikTok at pro1.bukittinggi.

0: Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah di Cinderella siang ini dengan requestan lagu. Yuk, untuk Anda yang pengen telepon ya, pengen request lagu yang sudah kita siapkan di playlist kita, langsung aja telepon ke sini ke 0811-669-9720. Oke, okay, apakah aja? Oke, okay, ada dong. Masa sih enggak? Kita terima dulu yang ini, Cinderella.
1: Siang-siang request dengar lagu.
0: Siang ini dengan requestan lagu, gitu dong.
1: Siang ini dengan requestan lagu.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
1: Dengan Uncle Kaffi Flower.
0: Ah, siapa? Oh, Uncle Kaffi Flower. Kok berubah suara mama? Hah? Mama lagi bindeng
1: mama.
0: Ya?
1: Mama Ipenensa.
0: Oh, pantesan. Iya, soalnya beda banget, Ma. Ternyata lagi flu. Aduh, ya.
1: Lagi flu, Mama.
0: Oh, iya. Udah sejak kapan ini, Mama, flu-nya?
1: Udah 3 hari ini, ya. Oh. Cuaca ini, Mutia, cuaca.
0: Iya, adaptasi ya tubuh kita dengan cuaca gitu ya, Mak, ya.
1: Iya, beradaptasi.
0: Iya. Apa kata ibu tuh, Ma?
1: Cuaca ibu nih, ikut pula dia nyindir ini, Mutia.
0: Nggak mau kalah ibu kayaknya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kalau ibu mah selalu cerah ceria ya.
2: Iya dong, selalu ceria. Semoga buat 65. Aduhnya 45. Jadi semenjak emak mengokopi di sini jadi 65 dong.
0: Jadi 65 bukan 45 lagi ya.
2: Iya, kan nambah semangatnya luar.
0: Aduh, luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Ya harus gitu dong, Bu.
2: Usianya udah tua kan. Tapi semangatnya enggak mau kalah dengan darah belia. Gitu dong, Cati.
0: Betul, Ibu. Ibu, umur itu hanya angka, Bu, ya. Nah, yang namanya semangat tetap membara.
2: Kalau orang ketemu dengan Ibu ya cantik ya. Ibu kan orangnya udah hampir kepala 6 lagi kan.
0: Hah, serius? Tapi kok masih awet muda kedengarannya?
2: Ya kedengarannya sih enggak kayak umur berapa lah ya. Terus kalau ibu setiap kenalan ibu jujur aja kan sama desana-desana yang lain tuh. Soalnya memang kan suara ibu ini mempengaruhi jiwa raga seorang pemuda gitu loh.
0: Aduh takut banget Bu, seorang pemuda enggak tuh, siapa itu pemudanya?
2: Ya banyak lah pemudanya, kan katanya ibu ini umuran 35-40an, katanya ingin mengucapkan kata cinta, ada banyak ya, mengucapkan cinta pada ibu lewat empon, gitu dong cantik.
0: Mantap banget ya Bu ya.
2: Tapi ibu gak mau dong, soalnya ibu udah tahu, udah ini kan, ibu udah tua gitu, jadi ibu gak mau bersaing orang. Gitu.
0: Iya betul-betul. Dan lagi kan sudah ada yang di hati gitu ya Bu ya.
2: Iya dulunya belum ada yang di hati. Tapi ada yang ngomong-ngomong kan begini-begini-begini. Tapi ibu tuh jujur aja orangnya gini-gini-gini gitu kan.
0: Betul-betul.
2: Terus umur aku udah sekian-sekian. Jadi orang kalau dengar suara ibu tuh gak percaya kalau umur ibu udah kepala 5 gitu.
0: Iya. Mungkin karena semangat ibu juga membara selalu gitu ya Bu ya.
2: Iya. Terus kalau terus suaranya yang aduhai mempesona seksi membahana media bodoh itu kata mak bungo kopi ternyata orangnya cantik juga ngangenin aku katanya gitu.
0: Iya, jadi sesuai lah ini ya, orangnya sesuai sama suaranya gitu ya, mas semangatnya.
2: Iya, dan semuanya biasa orangnya cantik ya kata mak bungo kopi ya. Tapi kalau kata yang lain ibu nggak tahu, mana tahu ibu jelek katanya kan.
0: Iya kan, ini orang mas seleranya relatif ibu ya kan, tergantung selera lah itu ya. Aduh, yang pasti kita semua wanita-wanita ini cantik ya Bu, kalau laki-laki itu pada ganteng gitu.
2: Kalau ibu gagah nggak mau mama,
0: nggak mau mama, salah itu mama kalau ibu gagah ya.
2: Iya kalau saya dia jadi mau jadi karena kecantikan ibu jadi mau mau kopi itu mau sama ibu.
0: Aduh aduh aduh, iya deh iya deh, alhamdulillah ya pokoknya ibu langgeng ya. Pokoknya ibu langgeng-langgeng sama sama mama ya, langgeng selalu.
2: Amin.
0: Ya bahagia
2: alhamdulillah.
0: Amin. Amin amin amin. Ibu, ibu Tia sebutin dulu lagu kita yang bisa ibu pilih boleh ya, ibu sama mama ya.
2: Saya sebutin yang cinta-cintanya ya cantik.
0: Waduh, yang ada cinta-cintanya. Coba ini ya.
2: Ya ibu cinta selalu. Iya. Biar aja orang-orang itu dan sanaknya mama bungo besti-besti mama bungo kopi itu bilang ibu lebay, enggak apa-apa. Gak memang apa-apa. Ibu bercinta terus.
0: Iya, asik-asik. Oke, udah kita bacain ya Bu ya. Ini ada ya. Sandy Sondoro, Nafas dan Hidupku. Rosa, Hijrah Cinta. Kunto Aji, Mercusuar. Yura, Kasih.
2: Nafas dan Hidup Aku.
0: Aduh, Nafas dan Hidupku lah ya. Boleh cocok itu ya Bu ya.
2: Biar lebay-lebay kata orang yang iri sama ibu. Orang itu banyak yang iri. Soalnya ibu kalau gabung mama, ibu juga ikut. Kalau gabung ibu, mamanya juga ikut. Terus ibu bilang sayang yang bebek. Banyak yang iri. Jadi dibilang ibu lebay. Ngapa lebay-lebay-lebay dah.
0: Iya.
2: Ibu tambah semangat dong kalau dibilang orang lebay.
0: Betul ya.
2: Ibu tak akan berubah, gabung terus semangatnya gini. Terus berpasangan, gabung kemana-mana dia aja dibilang lebay. Mungkin dia enggak pernah mencoba seperti ibu, makanya ibu dibilang lebay.
0: Mungkin bisa jadi. Oke lah ya. Marilah kita hempaskan kelebayan yang disampaikan orang itu. Yuk
2: lebay,
0: boleh.
2: Ibu mami dengar aja di mana-mana ya dan sana. Selalu menyayangi Mak Bungo.
0: Iya. Oke, disalamin dulu ibu lagunya, Bu. Buat siapa ini?
2: Lagunya untuk semua yang lagi dengar RRI tanpa kecuali mana aja berada. Salam Kupak dan salam Cokso. Dan semangat semuanya.
0: Semangat membara ya.
2: Semangat membara, membahana, menggoda.
0: Iya deh. Oke ibu, salam ya buat mama juga ya bu ya.
2: Iya. Terus salam untuk si cantik yang lagi berjuang. Mudah-mudahan selalu umurnya mudah rezeki. Ya,
0: amin,
2: ya.
0: Amin, terima kasih Bu.
2: Iya, terus salam juga untuk besti mama tuh yang ada di Aceh. Mudah-mudahan selalu ya. Bang kita mami.
0: Iya,
2: terus
0: amin.
2: Ada lupa ibu. Iya di sini di Pasaman, Lilia di Pasaman, ada Kartini juga, ada Lila di Pariaman juga. Terus ada Angka Gazi juga, terus ada Merina juga, ada Mungdiman juga, ada Perdaus, ada Emi, ada Mutia Adelan Sano juga, ada Inza juga, ada Mabu juga, ada Binta juga, ada Rama, ada Wati juga, terus apa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Cantik ya. Ada Firman juga, ada Agus juga, ada Cudipo juga, ada Makunya Inggi juga, ada Hitam Sekembang juga. Terus yang lagi dengar suara kita yang aduhai ini ya cantik ya.
0: Baik ibu.
2: Salam spesialnya untuk Mama Bungo Kopi yang tersayang biar dibilang orang lebay. Apa-apa.
0: Kalau sayang itu nggak apa-apa lebay. Oke ibu, terima kasih.
2: Iya, sama-sama istimewa untuk si cantik. Selamat bertugas sampai tuntasnya.
0: Amin.
2: Warahmatullahi wabarakatuh cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Marni diawali oleh Uncle Coffee Flower. Mama Bungo Kopi ya ditutup dengan dilanjutkan dan ditutup oleh Ibu Marni. Oke siap, kita terima lagi yang berikutnya. Cinderella. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinderella. Ayo apa? Siang ini dengan requestan lagu. Iya betul.
3: Ya,
0: ini gimana?
3: Alhamdulillahnya udah dapat gabung, sebenarnya alhamdulillah dapat gabung Pak Untung sama
0: sama siapa?
3: Ini pun jarang gabung kan gitu.
0: Iya, Pak Untung bentar dulu, Pak Untung di mana dulu nih posisinya nih sekarang?
3: Oh, di Payakumbu.
0: Di Payakumbu. Oke, ini dengan Tia Pak Untung?
3: Iya.
0: Tia, betul.
3: sebetulnya kan udah juga gabung, tapi kan udah lama juga liburnya.
0: Oh. Ya, udah.
3: Nama-nama orangnya kan gitu.
0: Iya, betul-betul. Kemana aja emang Pak Untung? Kok udah lama gak gabung nih, baru sempat gabung sekarang. Sibuk ya?
3: Bagaimana ya? Itu kadang-kadang kalah bersaing Pak Untung.
0: Iya ya, persaingannya ketat kalau mau nelfon ke sini gitu ya Pak ya. Benar-benar. Nah, alhamdulillah sekarang nih bisa jadi penelpon kedua Pak Untung.
3: Ya, salam lah untuk Mak Diman. Mak Diman udah nyampe tempatnya Pak Untung.
0: Wah, asik ngumpul nih sama Mak Diman. Oke, boleh-boleh. Terus, nah, siapa lagi? Bentar dulu, lagu dulu Pak Untung sebelum kirim salam. Boleh lagu dulu.
3: Ajangnya apa sekarang ya?
0: Nah, ini lagunya udah kita siapkan di playlist kita. Ada tersisa 9 lagu. Jadi nanti Tia sebutkan, Pak Untung pilih lagunya yang mana satu aja gitu ya. Oke, okay. Boleh Tia sebutkan dulu ya. Ini ada ya, Rosa Hijrah Cinta, Kunto Aji Mertusua. Rosa aja lah Hijrah Cinta. Oke, okay. Siap boleh disalamin Pak Untung buat siapa aja lagunya?
3: Ya, salam lah untuk udah namanya udah lupa pula lagi kan namanya Tia.
0: Tia betul.
3: Ya, salam kenal kembali untuk Tia yang sedang bertugas di siang hari ini. Semoga terkabar sehat.
0: Amin, ya. Terima kasih Pak Untung. Doa yang sama ya.
3: Ya, salam lah untuk Ibu Marni yang ceria banget tadi ya.
0: Betul, aduh mengajar badai itu.
3: Iya, iya.
0: Terus boleh.
3: Salam lah untuk Mas Iman tadi yang sudah nyampe di sini.
0: Iya.
3: Itu Mak Ambo, ada Uncup Pani, terus ada Uni Eva, Mak Apu, Pak Makmur, terus ada Bang Indra di Pasar Bawah, siapa lagi, pokoknya yang di Bukit Tinggi itu dapatkan salam aja lah semuanya, nggak hafal deh Pak Untung lagi nama-namanya.
0: Oke, harus lebih sering gabung nih Pak Untung kayaknya nih ya.
3: Iya, jadi udah kelupaan namanya ya, bagaimana lah, baru di bulan ini baru 2 kali dapat nama.
0: Oh, gitu.
3: 1 kali sama Tuti.
0: Kali kedua sekarang ya.
3: Iya.
0: Oke, siap. Baik buat semuanya ya Pak Untung ya. Terima kasih.
3: Ya, salam aja lah. Salam kompak selalu dari Pak Untung. Semoga terkabar sehat semuanya.
0: Amin, ya. amin ya Allah.
3: Radio RRI berjaya terus ya.
0: Amin.
3: Ya, terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama Pak Untung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Untung di Payakumbuh ya. Wah, lagi ngumpul juga nih sama Mak Diman. Wah, asik. Oke, yuk lanjut lagi yuk. Silakan yang masih mau gabung lagi Cinderella.
2: Yang ini dengan request lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yulia.
2: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik. Ibu gimana kabarnya?
2: Kabarnya baik juga.
0: Alhamdulillah baik juga. Ini coba Tia tebak nih, cuaca di tempatnya Ibu nih agak mendung-mendung manja enggak?
2: Nah, panas.
0: Oh panas, oh salah dong tebakannya.
2: Nah,
0: iya, gak apa-apa, sengaja salah tebak biar dengar ketawa ibu. Seneng dia dengar ketawa ibu gitu, kayak seneng gitu. Apa ya, semangat jadinya kalau dengar ketawa ibu. Soalnya siang-siang nih agak-agak mulai ngantuk kan. Nah jadi pas dengar tawa ibu tuh, wah kita semangat lagi. Alhamdulillah.
2: Berapa bulan nih kita?
0: Tuh kan, enak. Ibu ketawanya itu bisa ngajakin orang lain ikutan ketawa gitu loh. Jadi semangat juga gitu. Jadi kalau salah tebakannya.
2: Bisa ketawa juga orang lain amulai ya. Payah sih nangis orang.
0: Aduh. Itu ini tuh ya. Kayaknya tuh gak sampai ya niat kita ya. Kita ketawa orang nangis ya Bu ya.
2: Iya.
0: Berarti lagi cerah, lagi bagus banget. Cenderung panas dong berarti ya Bu di sana sekarang?
2: Iya.
0: Nah itu saking ketawanya jadi batuk Ibu lah. Halah. Si Tia ini ngajakin Ibu ketawa.
2: Kebetulan.
0: Seret. Minum dulu Bu, minum dulu.
2: Minum pas baru saya makan nih.
0: Oh, baru selesai makan. Alhamdulillah. Apa tadi lauknya Bu, menunya siang ini?
2: rendang berkuah.
0: Enaklah itu. Rendang berkuah. Rendang berkuah berarti apa tuh, Kalio? Ini. Ibu mau dengar lagu apa nih siang ini?
2: Belum dengar rilisnya.
0: Oh, belum dengar. Oke, Tia sebutkan ya, Bu ya. Ya. Ini ada Kunto Aji Mercusuar, Yura Yunita Kasih Jangan Kau Pergi, Cakrakan Mencari Cinta Sejati, BCL Harta Berharga, Vidi Aldiano Aku Cinta Dia, Sisa Rasa Mahal Ini, Sandy Canester Salut Perempuan, Utopia Mencintaimu Sampai Mati. Yang mana nih Bu mau nih?
2: BCL lah.
0: BCL ya, Harta Berharga. Boleh, disalamin Ibu. Buat siapa lagunya?
2: Salamnya pertama Bapak Tia yang lagi tugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu dan mudah rezekinya.
0: Amin ya Allah, terima kasih
2: buat
0: Ibu.
2: Terima kasih kembali buat Bu Marni, buat Bu Marni bersama Mak Bung Kopi, Akhil Gazi, Firman Lila, Mantu Tamame, Pak Ardi, Kak Rama, Putra Lulu bersama Desinya, Mbak Indra, Mutia, Pak Untung yang barusan, Uci,
0: terus
2: Bang Denny.
0: Oke.
2: Yang tak tersebut namanya dibungkus rapi aja lah tanpa terkecuali.
0: Dibungkus rapi tanpa terkecuali, siap Ibu. Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Bu Yulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Yulia warga Pasaman ya. Pakai sengajain lagi salah nebak ya kan. Iya deh, semangat selalu Ibu, sehat-sehat terus ya. Seneng beneran, gak bohong. Nah, jadi ikutan semangat pokoknya kalau denger Ibu udah ketawa. Oke, untuk Anda yang juga masih pengen request ya, tungguin aja, nanti kita masih akan kembali di sini di Cinderella siang ini dengan requestan lagu. Sekarang kita ke requestannya Mama Bungo Kopi dan Bu Marni dulu nih ya, yang suka sama Sandy Sondoro, Nafas dan Hidupku. Untuk Pak Untung dan juga Bu Yulia, ditungguin lagunya. Tetap di sini masih di Cinderella siang ini dengan requestan lagu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dengan requestan lagu di 0811 669 9720 atau live TikTok @pro1.bukittinggi.

0: masih di Cinderella siang ini dengan requestan lagu. Yuk, silakan untuk Anda yang masih pengen request di sini. Ya, masih tersisa 7 lagu untuk Anda pilih. Kita terima penelpon yang selanjutnya ya di sesi kedua kali ini. Cinderella.
1: Siang ini dengan requestan lagu mikir gue.
0: Kok loading ya kan? Saya juga heran kenapa ini orang kok loading gitu loh. Haduh, capek banget. Kenapa Bang Adi kayak belum sempat makan ini ya?
1: Bukan, lagi kena penyakit heran-heran.
0: Kenapa kok heran-heran? Emang ada hal yang mengherankan?
1: Iya. Yang ini dengan request apa ya dari kemarin ya.
0: Iya,
1: jadinya kan itu jadi kena penyakit heran-heran.
0: kocak banget sumpah. Aduh, ya lah kirain belum makan tadi sebelum nelfon kan. Nge-skip jam makan siang gitu loh. Ternyata terheran-heran.
1: dokter aja susah diagnosanya. Heran-heran nih penyakitnya gitu.
0: Iya, ini heran-heran nih belum masuk klasifikasi penyakit deh kayaknya, jadi belum ada obatnya gitu kata dokter. Iya kan? Gitu ya lah. Ini Bang Ardi lagi di mana nih? Di rumah apa di mana ini? Lagi di luar.
1: Lagi di rumah.
0: Oh, ya. Di rumah. Iya. Iya, mungkin
1: kertas HPS warnanya.
0: Capek. Kertas HPS warnanya putih, ya.
1: Putih. Awan warnanya.
0: Sekarang apa bagaimana?
1: Jawabnya.
0: Oh, iya. Putih.
1: Kertas HPS warnanya putih. Awan warnanya.
0: Putih.
1: Kapas warnanya.
0: Putih.
1: Kambing minumnya
0: susu. Air putih. Yaelah. Ini pas sapi udah kena jebak, pas kambing kena jebak lagi tuh. Aduh, emang paling gak bisa nih kejebak nih. Gampang banget kejebak ini kayaknya ya. Emang selugu itu sih Tia orangnya ya. Jadi gampang kejebak.
1: Bukan.
0: Ya udah cobain lagi. Coba lagi nih yang lain nih Bang Ardi. Coba.
1: Oke. Rambut warnanya?
0: Hitam.
1: Arang warnanya?
0: Hitam.
1: Oli bekas warnanya?
0: Hitam.
1: Kelelawar tidurnya kapan? Mikir.
0: Siang. Kelelawar tidurnya siang. Takut salah.
1: Iya kan kalau jalan harus cepat.
0: Iya. Iya justru emang tantangannya dijawab cepatnya ini ya. Iya. Iya dah. Aduh ya elah.
1: Tuti juga tadi malam. Tapi minumnya susu.
0: Iya karena kita udah tersugesti dengan warna putih gitu loh ya kan.
1: Kalau nggak ada yang bisa bikin jalan bingung.
0: Iya bingung.
1: Makanya harus dibikin. Gimana bikin ini?
0: Tapi challenge-nya emang challenging banget emang ya, sangat menantang gitu ya challenge-nya ya.
1: Iya. Itu udah dibawain sekarang sama Denny Chandra tuh.
0: Oh, udah dibawain Denny juga. Chandra.
1: Iya udah untuk ke Akbar sama si ini siapa namanya sama Bu Budi Anduk, Buduk.
0: Buduk. Budi Anduk,
1: Buduk.
0: Iya. Untung bukan Budek ya.
1: Buduk. Anduknya kan singkatannya ancur dan buduk.
0: Aduh ya Allah, kasihan banget. Ya udah, Bang Ardi ini ada singkatan panjangan enggak nih yang seri sekarang apa? Nih?
1: Oh, iya ada.
0: Ada. Oke, yuk apa nih?
1: Ada. Apa Tia itu? Dari komunitas perjalanan antar benua dan Katulistiwa.
0: Wih, disingkat. Dia belum jawab ketawa duluan coba tuh kan.
1: Tia kan gitu.
0: Yeah.
1: Komunitas perjalanan antar benua dan Katulistiwa.
0: Iya, betul. Disingkat.
1: Koper butut.
0: Ya, berarti Tia koper butut dong. Enggak apa-apa koper butut yang harganya mahal. Heeh, yang branded ya, branded. Iya, boleh. Terus ada lagi yang ini.
1: Tua serius. Tua serius, bosen jelek.
0: Tua serius, bosen jelek.
1: Iya.
0: Ini kayaknya gak yang bener nih. Disingkat.
1: turis bokeh.
0: Iya kan? Iya. Tuh udahlah turis bokeh, gimana makannya tuh ya? Gimana nginepnya ya? Aduh, kesian. Ini
1: saya bikinin juga buang cut nih.
0: Oh, buat buang cut ada, boleh.
1: Buang cut hitam ame. Mudah-mudahan dia denger nih.
0: Oke, siap.
1: Bang cut dari masyarakat lingkungan. Kurang tanggung jawab.
0: Weh, disingkat
1: maling kutang.
0: Nggak ada yang bagusan itu loh buat bangcut loh. Aduh, malingnya juga nggak sembarang maling ya.
1: Kutangnya kutang nenek-nenek. Aduh, yang ada kantongnya ya.
0: Aduh, yang ada kantongnya, ada jahitan-jahitan gitu ya. Aduh, capek banget. Bang Ardi diketawain sama Uni Dewi nih, Uni Dewi Samudra nih. Bang Ardi, hahaha, katanya. Aduh, ya.
1: Okay. Nah, si Lila habis berantem.
0: Habis berantem. Ngapain berantem-berantem?
1: Tukang bubur ayam, bubur nasi.
0: Bubur ayam, bubur nasi, iya. Bubur apa nih?
1: Iya, bubur ayam.
0: Ngapain kok pakai berantem, rebutan mangkok?
1: Enggak. Cilila nanya, Bang, jangan apa bang? Bubur ayam, katanya gitu.
0: Iya, terus?
1: Ayamnya ada bang, kata Lila. Ada, adu sama ayam saya yuk.
0: Ya, malah mau adu ayam. Terus tukang buburnya nggak mau nih, nggak terima dong ya?
1: Buburnya nggak mau, nggak diterima.
0: Iya, ayamnya udah dimasak juga tuh jadi bubur. iya, oke, sip. Nih, request lagu apa bagaimana ini?
1: Request lagu deh.
0: Request lagu yuk, boleh. Bang Ardi ini udah denger?
1: Saya baru monitor nih, baru denger. Nabo nelfon kemarin, nggak masuk di Setia.
0: Iya, diingetin. Ya elah, Bang Nabo bukannya selamatin diri sendiri dulu, nelfon duluan ya, ingetin Bang Ardi dia.
1: Dibilang, gua udah masuk di. Dia masih ngomong aja. Putus tak kongkang gua.
0: Iya, waduh, kasihan banget. Iya, abis ini Bang Nabo nyobain deh ya. Oke, nih lagunya Tia sebutin nih Bang Ardi nih. Iya. Oke, ada Kunto Aji Mercusuar, Yura Yunita Kasih Jangan Kau Pergi, Cakrakan Mencari Cinta Sejati, Vidi Aldiano Aku Cinta Dia, Mahalini Sisa Rasa, Sandy Canester Salut Perempuan, Utopia Mencintaimu Sampai Mati. Tuh, mau yang mana toh?
1: Aduh, Mencintaimu Sampai Mati, apa Mercusuar, apa ini Yuni, Yura Yunita.
0: Yura Yunita, ya. Tuh, bagus semua.
1: Iya, memang kalau Tia bagus semua. Cuma kan gak bisa di ini, gak bisa
0: semua. Iya, makanya. Yaudah, yang paling deh dari yang tiga itu Bang Ardi suka
1: emang. Saya mau nanya Tia, masalahnya kalau lagu-lagu begini yang baru-baru dari 2015 ke atas atau 2000-an ke atas deh. Saya kurang begitu ini. Tahu-tahu saya nanya, ini minta lagu, tahu-tahu isinya
0: Apa namanya isinya
1: bom-bom lotok, kan bingung.
0: Capek. Nah, ini lagunya siapa tadi? Kunto Aji.
1: Yura Yunita bagusnya.
0: Yura bagus tuh, Kasih Jangan Kau Pergi. Bagus lagunya.
1: Nah, itu deh.
0: Okay deh, siap boleh-boleh. Disalamin Bang Ardi, buat siapa nih?
1: Iya, salam-salamnya untuk dia.
0: Salam-salam aja, jangan tawa-tawa.
1: Iya,
0: pun. Nah, kan dia tawa lagi.
1: Iya, selamat untuk Tia, selamat bertugas. Semoga kambingnya terus minum susu.
0: Iya, tiba-tiba kambing minum susu. Iya deh, thank you Bang Ardi.
1: Iya. Jadi gitu untuk Tut Abang.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Mak Dima, untuk Putra Lumut, untuk Nabo.
0: Boleh.
1: Untuk Krisna, untuk Gabe Mahu, untuk Pak Agus di Solo. Pak Agus nih masih ada persingkatan Asu juga nih.
0: Ada lagi nih. Ini buat Pak Agus, oke boleh. Apa tuh buat Pak Agus?
1: Gabungan pengusaha penguburan masih kurang aman.
0: Yaelah, ini masih Gapura Makam ini. yang lain dong Bang Ardi. Gue pura makan mulu. Aduh, emang. Nah ini PR nih buat Bang Ardi nih, biar Pak Agus nelfon. Pak Agus juga udah lama nih gak telfon. Apa gak pas sama Tia ya, gak tahu. Oke, siap. Terus siapa lagi?
1: Pak Agus ya, oke deh, Pak Agus.
0: Oh, Pak Agus.
1: Pak Agus dari Pakar Pengamat yang banyak urusan.
0: Wih, disingkat
1: karpet bau.
0: Emang gak ada yang benar. Aduh, Pak Agus sabar ya Pak Agus. Setidaknya Bang Ardi udah nyariin singkatan nih buat Pak Agus gitu ya. Aduh, karpet bau. Ya udah lanjut deh. Siapa lagi ya, nih Bang Ardi?
1: Untuk Lila di Pariaman, untuk Rahma di Sungai Tarap, untuk Uci Sawah Paduan, untuk Uni Yulia tadi, untuk Nita di Maninjau,
0: boleh.
1: Untuk Denny, untuk Ira Pangana, untuk
0: siapa lagi? Ayo siapa lagi?
1: Untuk Bu Tulastri di rumah, untuk Pak Kirilan luar di rumah.
0: Terima kasih.
1: Semoga terlalu.
0: Amin ya Allah, amin. Terima kasih Bang Ardi.
1: Oke Tia, terima kasih banyak Tia.
0: Oke deh, sama-sama Bang Ardi.
1: Tia dari Cici Pengamat Bayi
0: Ciloba.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nungguin pasti, ini pasti celuba nih. Tapi apa nih panjangannya sekarang? Kan gitu ya kan. Oke, yuk lanjut. Di belakangnya Bang Ardi ya. Cinderella.
2: Siang ini dengan requestan lagu.
0: Aduh, kok lemes banget.
2: Iya, lemes. Dengar udah Bang Ardi yang paling ganteng. Ceria sekali. Waduh, syukur alhamdulillah gantengnya udah kembali. Kalau enggak, iya. Pas mana lah dunia.
0: Iya, aduh, gimana dunia gonjang-ganjing dunia gitu ya, Uni ya. Aduh, kasihan banget. Iya.
2: Kasihan banget udah Ardinya.
0: Kalau Bang Ardi tuh emang gitu. Dia tuh orangnya selalu heboh gitu kan. Ketemu si Tia yang heboh juga, heboh itulah, kuadrat.
2: Itulah, kalau enggak gabung udah Ardi terasa gimana itu produk itu ya.
0: Oh gitu, kayak sepi gitu ya Uni ya.
2: Kayak gak ada penghuni.
0: Enggak juga dong, masa sih sesepi itu. Masa sih,
2: kayak gak ada penghuni. Jadi yang di satu di studio dianggap apa ya Uni ya.
0: Iya makanya. Masa kita dianggap ini dianggap gak ada gitu kan.
2: Iya, itu. Tapi hebohnya ini loh Uni.
0: Hebohnya emang luar biasa sih.
2: Hebohnya
0: ide-idenya. Iya, emang sekreatif itu. Emang gak bisa diem orangnya gitu ya.
2: Kalau kayak gitu susah juga belajarnya. Tidak 2 hari belajar tapi gak bisa-bisa.
0: Gak bisa Uni, itu kalau yang kayak gitu biasanya tuh emang udah bakat alam ya.
2: Emang kalau udah bakat alam.
0: Iya, bakat alam.
2: Syukurlah udah dapat bakat alam yang sempurna itu.
0: Kan tuh alhamdulillah disyukuri ya kan.
2: Tapi sayangnya Uni ya.
0: Kenapa tuh nih Dewi?
2: Untungnya enggak ada.
0: Iya kan? Aduh, iya ntar deh. Nih Bang Ardi nih PR nih buat Uni Dewi juga mau dibikinin gitu ya.
2: Untungnya enggak ada. Tapi walaupun singkatannya enggak bagus enggak apa-apa.
0: Gitu.
2: Penting ketawa, penting happy.
0: Iya, yang penting happy-nya. Nah, loh, karena kebahagiaan itu yang langka. Iya, kenapa Uni?
2: Lagunya apa lagi?
0: Ini lagunya yang tersisa ya, yang masih bisa dipilih tiap sebutin ya. Okay. Ada Kunto Aji Mercusuar, Cakrakan Mencari Cinta Sejati, Vidi Aldiano Aku Cinta Dia, Mahalini Sisa Rasa, Sandy Canester Salut Perempuan, Utopia Mencintaimu Sampai Mati.
2: Utopia aja.
0: Apa itu? Deket banget.
2: Iya.
0: Oke. Jadi yang mana Uni? Utopia aja ya?
2: Utopia aja.
0: Oke, boleh. Disalamin dong Uni.
2: Disalami buat semuanya ya Uni ya.
0: Oke, boleh.
2: Sepertinya buat Uni aja.
0: Terima kasih nih Dewi.
2: Sama Uni. Makasih Uni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Dewi Samudra ya. request lagunya Utopia Mencintaimu Sampai Mati. Nelfonnya ke telepon biasa ya, bukan di WhatsApp ya. Oke, kita terima lagi Cinderella.
3: Yang ini dengan requestan lagu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Uncle Gazi, kemana saja dirimu?
3: Gak kemana-mana, Kak.
0: Masih sini-sini aja. Mungkin lagi lebih sibuk ya daripada hari-hari biasanya. Atau emang berjuang masuknya yang susah nih, Uncle?
3: Kalau sibuknya ya juga, Kak. Tapi iya, berjuang masuknya lumayan susah juga.
0: Lumayan susah ya. Lumayan sangat menantang begitu ya.
3: Banyak yang lain-lain masih makan hati nih, Kak.
0: Iya loh, masih nungguin. Ya elah, udah tiga nih. Ya abis ini lagu nih gitu yang kel ya. Iya, gak apa-apa deh. Tetap berjuang, masih ada waktu kita sampai jam 3 ya.
3: Iya, perjuangan belum usai ya, Kak.
0: Perjuangan belum usai, belum berakhir. Masih bisa. Jangan ini, jangan kibarkan bendera putih dulu. Aduh, gimana nih Padang Panjang hari ini yang kel, cuacanya cerah kel?
3: Alhamdulillah, dari tadi cerah. Sekarang udah mulai agak mendung nih, Kak.
0: Ah, udah mulai mendung-mendung manja gitu ya.
3: Iya.
0: Kalau katanya Ibu Yulia. Ini gak apa-apa, berarti masih disibukkan dengan segala aktivitasnya.
3: Iya, benar, Kak.
0: Karena udah libur kan 4 hari kemarin ya.
3: Iya, Kak, 4 hari kemarin libur.
0: Enak banget long weekend lo itu. Kemana engkau? Enggak ini, enggak keluar kota.

0: Hari Rabu siang Kak Tia ya? Enggak.
1: Rabu siang kapan nih yang depan?
0: Tanggal 27 itu Kak.
1: Tanggal 27. Sekarang tanggal berapa sih? 18 ya. Aku jam 10.
0: Tanggal 18 Kak.
1: Berarti ya. Besok subuh 28 libur. 1 2 3 4 libur. Enggak sih. Kayaknya sore itu. Jam 3
0: berarti
1: tuh.
0: Berarti ya Bang Dedi.
1: Dedi yang... iya, Dedi tuh yang siang tuh Angkel. Benar. Oke deh Angkel Gazi, lagu dulu Angkel. Mau yang mana nih Angkel nih?
0: Sandy Canester tadi enggak?
1: Sandy Canester ya, salut perempuan. Oke, okay. Ya, siap ready to play. Boleh disalamin Angkel buat siapa aja?
0: Yang pertama dan sama sekali buat nyai di sama ya saya selalu, selalu mengurus dan bahagia selalu.
1: Amin.
0: Buat ya. Buat dia yang lagi tugas saya selalu Kak.
1: Amin.
0: Merasa dan bahagia selalu keluarga.
1: Amin. Terima kasih Angkel, doa yang sama ya.
0: Ya, kita selalu buat nyai Kak ya. Salam selanjutnya buatnya Kak Mary yang lagi kasih keluarga selamatnya iya. Kak Ila.
1: Oke. Okay.
0: Selamatnya Mama Bunga Kopi sama Ibu Marni
1: nah.
0: Yang cetar membahana tadi ya.
1: Aduh cetar membahana dan selalu so sweet kata Ibu. Biarin dibilang Nora.
0: Iya, enggak apa-apa, Bu.
1: Iya.
0: Lanjutkan.
1: Karena iya. Kebahagiaan kita kan masing-masing yang ke.
0: Saya suka caranya.
1: Iya.
0: Biar aja lah kalau orang bilang lebay, yang penting kita enggak ganggu orang
1: nah.
0: Kan enggak.
1: Setuju. Oke, terus siapa lagi?
0: Salam buatnya Kak Uci Sabaduan. Salam buatnya Ibu Dewi Samudera Barusan. Salam buatnya Ibu Julia. Buatnya Bang Leni. Salam buatnya Unira. Salam buatnya Kak Ria kalau kontan. Salam buatnya Mak Iman. Salam buatnya Kak Selvi di Kampar Riau.
1: Siap.
0: Salam buatnya Bang Asputra Lumut. Salam juga buatnya Bang Firman, Kak Nusa Shalila.
1: Oke.
0: Pokoknya salam kompak juga buat semuanya Kak Tia.
1: Oke, baik Kang Kak Gazi.
0: Untuk yang selalu ada di hati penuh sejahtera.
1: Terima kasih Kak. Iya, sama-sama Kak. Selamat
0: siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkel Gazi request Sandy Canester ya. Oke, kalau gitu sekarang kita puterin dulu deh lagu yang udah di request tadi sama Bang Ardi yang jadi penelpon pertama di sesi kedua ya. Ada Yura Yunita kasih Jangan Kau Pergi. Untuk Uni Dewi dan juga Angkel Gazi ditungguin lagunya. Untuk yang masih pengen request, insya Allah masih ada waktunya lagi sebentar lagi ya. Selesai kita puterin 3 lagu yang udah di request ini. Tetap di sini masih di Cinderella siang ini dengan requestan lagu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan yang mengklaim bahwa per tanggal 1 Januari 2025, akad nikah hanya bisa dilaksanakan pada hari dan jam kerja saja. Adapun pelaksanaan akad nikah tersebut di kantor urusan agama. Kominfo mengklaim bahwa kabar tersebut adalah hoax. Pihak Kominfo melansir dari jateng.kemenak.go.id, pegawai seksi Bimas Islam Kakan Kemenak Kota Semarang, Abdul Rozak menyampaikan bahwa calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan di kantor urusan agama, KUA, hanya dapat dilaksanakan di jam kerja. Adapun pengantin yang ingin melaksanakan akad nikah di hari libur atau jam kerja, maka pelaksanaan nikahnya tidak bisa dilakukan di KUA.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Cinderella, siang ini dengan requestan lagu di 0811 669 9720 atau live TikTok @pro1.bukittinggi.

0: Cinderella siang ini dengan requestan lagu. Yuk silakan. Masih di 0811-669-9720. Cinderella.
1: Cinderella siang ini dengan requestan lagu.
0: Iya.
1: Kak Mutia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ninita, gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik. Mm-hmm. Baru monitor itu Kak Mutia.
0: Aduh, baru monitor. Emang kemana tadi, Uni?
1: Ini tadi pergi beli sambal ke Sumatera.
0: Oh, beli apa tadi?
1: Di sambal.
0: Oh, jauh nggak jaraknya dari rumah Uni tuh?
1: Enggak, bisa jalan kaki.
0: Iya. Kenapa nggak sempet masak hari ini? Atau emang lagi pengen makan menu yang di luar aja gitu?
1: Ya enggak, kita kan hidupnya kan instan aja gitu kan.
0: Yang penting happy kan, ya.
1: Kita kan sendiri, jadi enggak repot untuk masak-masak gitu kan.
0: Oh, betul.
1: Tapi waktu ada anak di rumah kemarin lebaran pulang juga enggak masak, bilang aja beli aja gitu sama
0: beli
1: anak,
0: aja. Iya benar-benar. Karena ya kita juga butuh bahagia ya. Kalau memang kebahagiaan kita itu untuk nggak repot-repot ya udah gitu ya. Yang penting nggak ada beban ya.
1: Di item-item kalau dibeli sama dimasak itu kan enak yang dibeli kalau kita berdua gitu, apalagi sendiri.
0: Betul. Masak nanggung kalau dikit gitu ya.
1: Kalau bisa mudah, kenapa dicari yang susah gitu kan?
0: Nah tuh. Kenapa harus susah kalau kita bisa mudah ya semuanya gitu ya?
1: Sebenarnya hidup itu nggak usah dipertulit.
0: Iya.
1: Cari aja yang mudah dulu. Gitu.
0: Betul.
1: Kan, cari jalan keluar.
0: Nyari apa tadi? Yang mudah apa yang muda?
1: Yang mudah. Oh. Ya, gak cari yang baru ya.
0: Iya, kirain.
1: Kita mana larinya nih kamu ini?
0: Enggak lari sih. Enggak lari, cuma ingin memastikan aja ini ujungnya pakai H apa enggak gitu.
1: Pakai H.
0: Ya, mudah gitu ya.
1: Mudah.
0: Bukan mudah.
1: Kalau mudah itu berarti cari yang ini, yang baru, yang bujangan.
0: Aduh, yang bujangan gak tuh.
1: Dapat
0: banget. Berondong ya. Aduh.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Daripada ngambil suami orang bagus sama yang berondong.
0: Jangan suami orang itu udah jadi rezeki istrinya, enggak usah diambil-ambil gitu ya.
1: Iya, kira-kira gitulah. Kemana lari?
0: Tahu nih pada lari-lari mulu ini Uni Nita nih kemana-mana ya.
1: Iya.
0: Oke, Uni.
1: Ini
0: lagunya nih tinggal ada berapa nih ya? 1, 2, 3, ada 4 ya. Disebutin dulu boleh? Nih ada Kunto Aji, Mercusuar, Cakrakan, Mencari Cinta Sejati, Vidi Aldiano, Aku Cinta Dia, Mahalini, Sisa Rasa. Mau yang mana cu?
1: Kayaknya bagus semuanya. Tadi bingung juga, tapi kita hidup harus memilih.
0: Harus memilih satu Uni.
1: Aku cinta dia
0: dari Vidi Aldiana. Boleh disalamin Uni buat siapa aja ini lagunya kita nih?
1: Iya, salam pertama buat kamu biar dulu selamat bertugas, semoga selalu
0: amin.
1: Mau sukses terus ya Mutia, udah makan siang ini.
0: Udah dong. Terima kasih doanya Uni.
1: Yang kemarin tuh benar loh kamu Mutia, orangnya datang tapi udah sore yang beli poker itu
0: katanya
1: sejam kan. Pokoknya gila udah sore baru dia datang. Marah dia sama Nita katanya kemana aja nih dari tadi aku tunggu. Kamu tadi janjinya jam berapa? Jam 1 kan ini udah jam berapa? Kata Nita gitu. Jawab Uni aku salah katanya.
0: Iya.
1: Udah ngapain marah-marah katanya gitu.
0: Uni Nita hebat banget mengekspresikannya, berasa Tia yang dimarahin gitu.
1: Iya, sorry, gak apa-apa.
0: Yang penting udah selesai kan.
1: Kayak gitu gayanya.
0: Bener.
1: kata kamu dia itu nanti dia juga datang gitu.
0: Iya kan, alhamdulillah.
1: Udah hampir ini udah sore senja.
0: Udah mau maghrib ya, udah mau maghrib.
1: Iya, kita kan takut jadinya kok. Iya dong. Kenapa nih? Bener. Itu udah macam-macam pisinya. Tadi bilang mau bebek aja. Gitu.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Kita namanya udah masuk tadi itu aja.
0: Iya. Siap. Boleh.
1: Yang dengar suara si Bukit ini di dalam semua tempat terkecil ya.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih banyak waktunya kamu.
0: Sama-sama. Uninita. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uninita di Maninjau ya. Pengen denger Vidi Aldian. No, aku cinta dia. Lanjut kita yuk. Cinderella
2: rupakan lagu Mbak Tia sama itu.
0: Siang ini dengan requestan lagu. Iya Mak Diman, waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini Mak Diman nih, lagi sama-sama Pak Untung ya?
2: Pak Diman lagi nomor Pak Untung.
0: Tuh.
2: Muka bola di satu kidenji ya.
0: Oh gitu. Ayo tuh kece-kece Pak Untung tadi.
2: Orang ada kantu di Pak Untung nah.
0: Alah-alah lah mulu liau nak mana telepon kece liau.
2: Dua kali
0: baru bagabuang. Ayo tuh lah alhamdulillah.
2: Dua gitu. Malam di kuali, siang tu jodoh
0: lah.
2: Siang libur tu.
0: Iyo, bisu siang dah jodoh. Kalau
2: balik hati tu, Pak Mutia.
0: Mak di mana?
2: Manggali sate.
0: Oh, manggali sate.
2: Iyo, manggali sate
0: untuang. Iyo. Ayo lah, mudah-mudahan banyak aja lah untuang liau ya, Mak yo. Jadi, ayolah. Kan lagi sehat-sehat Mak Diman kan?
2: Alhamdulillah sehat. Wah, sedang minum.
0: Ande, sedang minum bana. Minum apa tuh Mak? Kopi, teh?
2: Enggak, sirup dingin.
0: Onde, sirup dingin. Ange hari di pekumbuah kini tuh.
2: Iya, ange.
0: Jadi para lu didinginan jo sirup dingin gitu ya.
2: Ayo dinginan.
0: jadi. Ayolah, sambil didinginan jo sirup dingin tuh. Bulia lah Mak Diman, pilih lah lagu Mak Diman dulu.
2: Kenapa ya kabung ni lah. Banyak uang dapat.
0: Lah banyak.
2: Lah sampai ke Jambi malam mau bukori mu.
0: Iyo, ande. Lah jauh jalan-jalannya Mak ya.
2: Bang Bukhari juga buang malam di Jambi.
0: Oh, tadi malam di Ruang Rindu.
2: Iya, tadi malam ya.
0: Oh, iya.
2: Dari Riau, di Lampung. Olah, banyak dan pendengaran apa lah, banyak lah dah dapat. Uji lah dah ngabung,
0: Alhamdulillah. Itu nampak lalu. Makin banyak aja nama dengar pro satu Bukit Tinggi ya, Mak.
2: Iya, banyak tu wah. Balas dia kan nomor kabur lah tu. Tulai dalam beli radio ni. Kau nomor hanya lah. Radio persatu.
0: Oh, iyalah. Terima kasih ya. Mak. Allah bantu Mak nyebar luaskan pro satu. Ayolah.
2: Apa pilihan lagu lu, Mak Diman?
0: Iku pilihan lagu Mak Diman lai tigo lai kok ha? Kunto Aji, Mercusuar, Cakrakan, Mencari Cinta Sejati, Mahalini.
2: Mencari Cinta Sejati.
0: Mencari Cinta Sejati.
2: Nita Bang Ardi lah, Bang Ardi ada punya lagi.
0: Iya betul. Tahu sih Mak Diman yo.
2: Nita ambil suami orang, Nita Bang Ardi ambil.
0: Batul loh. Alamak sambuan sejarah itu, takui kami. Ayolah.
2: Itu kata Rita juga.
0: Oh gitu, iya jadi-jadi. Disalamilah dulu Mak Diman.
2: Alhamdulillah,
0: terima kasih.
2: Untuk Bang Cita Nami.
0: Oke.
2: Untuk Bang Nabu.
0: Iya.
2: Bang Dani sama Bu Ilya. Untuk Firman sama Mary di Bekasi.
0: Jadi.
2: Untuk Lila Priaman. Untuk Kopi sama Marni. Untuk Cira Paduan. Untuk Ira. Tuh yang belala. Untuk putar lumut sama ni desi.
0: Jadi.
2: Untuk Pak Agus Solo.
0: Oke.
2: Lama saya tarap. Semua-muanya aja lah, Mak Tia.
0: Semua-muanya aja. Dapat salam dari Mak Diman di Pekumbuah.
2: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama, Mak Diman.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mak Diman jadi penelpon terakhir ya untuk sekarang. Karena kalau kita terima satu penelpon lagi, itu gak cukup waktunya untuk puterin lagu ya. Jadi kita sudahi dulu dan kita ke lagu yang disuka sama Uninita nih. Pengen denger Vidi Aldiano, Aku Cinta Dia. Untuk Mak Diman, ditunggu lagu cakrakannya ya. Tetap di sini masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lagu terakhir kita ya. Untuk Mak Diman di Cinderella siang ini dengan requestan lagu sekaligus menutup kebersamaan kita edisi Senin sekarang di 18 Mei 2026. Saatnya saya Mutia Utami pamit undur diri, dan setelah ini tentunya dia akan ditemani Tuti Widya di ajang-ajang selanjutnya yang nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan kita akan dengarkan bersama Geliat UMKM ya, berjudul Souvenir dari Bahan Olahan dan Ekoprint. Tetap di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa lagi di Cinderella selanjutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bangsa adalah terciptanya masyarakat Indonesia yang madani dan berbudaya. Namun, terkadang dalam mewujudkan cita-cita tidaklah semudah mencita-citakannya. Diperlukan tekad yang bulat, semangat yang tidak pernah padam, dan tangan yang saling bergandengan erat. Mengingat keberadaan masyarakat madani dan berbudaya sangat diperlukan sebagai penyeimbang kekuatan negara, maka dibutuhkan kerjasama yang erat antar berbagai elemen yang ada demi terwujudnya cita-cita Indonesia. Bersama, kita bergandengan tangan mewujudkan cita-cita Indonesia. Ciptakan generasi yang bermoral, generasi yang berbudaya, dan generasi yang beragama. Bersama, kita berangkulan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga dunia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada, inilah Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama saya, Tuti Widya, temani Anda di sore hari ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, dengan berbagai rangkaian program acara untuk menemani aktivitas sore hari Anda. Dan pendengar, untuk acara kita selanjutnya di sore hari ini, bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kita akan dengarkan dan ikuti acara Geliat UMKM untuk edisi hari ini. Selamat mengikuti. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di acara Geliat UMKM.

0: kreatif, yaitu tepatnya di Parak Kaco, Kota Bukit Tinggi. Di mana di showroom kreatif ini kita bisa melihat berbagai produk hasil kreativitas dari tangan kreatif sang owner yang bernama Siti Aisyah. Dan berbagai produk yang dihasilkan di tempat ini yaitu seperti boneka minang, batik ecoprint, bunga dari kerang, tas rajut, dan barang-barang lainnya, dan tentunya masih banyak lagi. Nah pendengar, bagaimana cerita awal mula Mbak Siti Aisyah merintis usahanya dan seperti apa perkembangannya? Yuk langsung saja kita tanya-tanya. Halo selamat sore Mbak Siti Aisyah. Mungkin Mbak Siti Aisyah bisa perkenalkan diri terlebih dahulu kepada pendengar kita.
1: Hai pendengar, perkenalkan nama saya Aisyah. Nama brand saya adalah Lestari Kreatif yang beralamat di Parak Kaco nomor 16 Bukit Tinggi. Nah, di Lestari Kreatif ini itu adalah nama brand saya. Nah, isinya ada dua nih, Alif Souvenir dan satu lagi Eko Sejati. Jadi, yang Alif Souvenir ini khusus untuk souvenir biasa untuk nikahan, oleh-oleh liburan, wisata ke sini juga bisa. Nah, yang satu lagi tuh Eko Sejati adalah produk ramah lingkungan, yaitu dari Eko Print gitu.
0: Sejak kapan Mbak Siti menggeluti usaha ini?
1: Awal mula bangetnya itu sebenarnya 2016 ya gitu. Ketemu sama instruktur di acara UMKM kewirausahaan. Nah di situ kita pengenalan diri gitu. Nah di situlah baru saya mulai berani membuat produk lalu membranding sampai saat ini.
0: Kalau begitu berarti sudah banyak produk-produk yang dihasilkan ya Mbak Siti ya?
1: Ah iya benar. Nah awal mula banget itu karena saya perantau ya dari Medan, terus nikah dengan orang Minang sini. Nah pindah ke sini saya bingung gitu kan, apa ya? Karena udah kebiasaan tangan nih aktif gitu loh, bikin apa ya gitu. Nah terjadilah waktu itu banjir di rumah gitu. Dari banjir itu di selokan itu nyangkut kain-kain perca gitu, karena di daerah saya dulu yang di Padang Luar dulu itu banyak banget orang konveksi gitu kan. Jadi sisa-sisa konveksinya itu serpihan kain yang kecil-kecil tuh pada dibuang gitu. Itulah yang menyebabkan banjir gitu. Nah dari situlah idenya pertama kali banget kain perca dijadiin ikat rambut, bando, terus sama alas kaki, keset kaki gitu. Baru pelatihan, baru perkenalan ke dinas-dinas bahwa kita ada produk kain perca. Nah sama dinas waktu itu dikasih pelatihan itu kewirausahaan itu tadi gitu. Nah dari pelatihan kewirausahaan itu baru membranding diri, memberanikan diri bikin produk yang lebih baik lagi sampai sekarang.
0: Nah di Lestari Kreatif ini kalau bisa kita lihat banyak sekali barang-barang yang dihasilkan. Nah kalau boleh tahu apa produk utama dari Lestari Kreatif ini Mbak Siti?
1: Produk yang utama banget itu ada dua macam, yang boneka minang sama ecoprint gitu. Tapi sampai saat ini juga alhamdulillah ada beberapa yang kalau ada orang mau acara misalnya nikahan gitu kan, pengen yang budget murah nih gitu kan, ya udah kita bikinin ikat rambut atau pin-pin bros jilbab gitu, pokoknya yang murah meriah segitulah.
0: Iya. Kalau dari boneka minang sendiri membuatnya itu susah atau membutuhkan waktu yang lama?
1: Untuk boneka minang ini agak lumayan ini ya, harus tekun ya gitu. Karena kita merias suntiangnya itu kan harus satu per satu nunggu lemnya kering gitu. Jadi itu dalam satu minggu itu bisa 50 piece.
0: Kalau dalam seminggu bisa 50, terus bagaimana dengan pesanan dari boneka minang ini sendiri?
1: Nah kalau alhamdulillah waktu itu ketemu sama yang orang kreatif juga gitu, jauh sih di Batu Sangkar sana, jadinya kita bermitra gitu untuk mencukupi pesanan yang dari untuk memenuhi pesanan dari Kristin Hakim, dari Minang Kayo, terus ada lagi dinas di Pariaman gitu. Jadi kita bermitra, awal mulanya banget kita ajarin dulu si temen yang di Batu Sangkar ini. Nah, kita ajarin, minta tolong harus sesuai SOP. Nah, alhamdulillah di Batu Sangkar dapet nih dua orang yang benar-benar bisa tekun, teliti bikin boneka Minang ini. Gitu, alhamdulillah.
0: Terus bagaimana dengan ecoprint tadi? Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang cara atau pembuatan ecoprint ini. Apakah sulit? Apakah memakan waktu yang lama? Atau apa-apa saja bahan yang dibutuhkan?
1: Kebetulan aku tuh hobinya kan pecinta lingkungan gitu. Jadi kadang miris ya lihat apa yang dibuang orang tuh, sisa-sisa konveksi. Jadi kadang lihat di limbah-limbah tuh banyak. Nah gitu, salah satunya untuk mengurangi limbah tekstil gitu. Nah waktu itu lihat di mana ya, kalau nggak salah acaranya Pak Sandiaga Uno, kalau nggak salah waktu itu, lihat ada ecoprint gitu. Nah, judulnya ecoprint produk ramah lingkungan. Nah, dari situlah sebenarnya ecoprint itu apa sih, ramah lingkungannya bagaimana sih? Saya gali, saya cari tahu. Oh, ternyata ecoprint tuh bagus ya. Pewarnanya aja bisa dari sekitar lingkungan kita, gitu. Nah, dari situlah mulai belajar ecoprint.
0: Nah, pendengar, tampaknya bincang-bincang kita semakin menarik di sore ini. Namun kita istirahat dulu, kita akan lanjutkan kembali setelah kita dengarkan sebuah lagu yang satu ini. Tetap bersama Pro 1 RRI Bukittinggi.

0: 1 RRI Bukit Tinggi dimanapun berada, kita akan lanjutkan kembali wawancara kita di sore hari ini di acara Geliat UMKM dengan owner Lestari Kreatif yaitu Mbak Siti Aisyah. Tadi disebutkan pewarnaannya dari sekitar lingkungan. Mungkin bisa dicontohkan nih, mungkin pendengar kita masih sedikit bingung apa itu pewarnaan dari lingkungan ini.
1: Pewarnaan lingkungan itu bisa dari kulit jengkol, kulit manggis, kulit bawang merah, kulit kayu manis, tapi bukan yang diekspor itu ya, benar-benar yang masih basah itu kan kita, kulit manisnya kan dikerik dulu gitu. Nah itu bisa juga jadi pewarna. Nah kemarin kami udah eksperimen yang kulit jengkol. Insya Allah kemarin baru pulang dari Tabui Pariaman, ketemu nih sama buah nipah gitu. Dan getahnya banyak si nipah ini, cuman belum tahu ya entah si getah nipah ini bisa dijadikan pewarna atau gagal. Tapi kami mau bereksperimen dulu di buah nipah gitu, mudah-mudahan berhasil.
0: Bagaimana dengan pemasarannya sendiri nih Mbak Siti, baik itu boneka suntiang atau ekoprintnya sendiri?
1: Nah kalau untuk pemasaran, kita ada online juga dan offline juga. Terus kita sering ikut bazar atau pameran. Terus lanjut kita kalau misalnya lagi gak ada bazar atau pameran, kita promosi ke toko ini, toko oleh-oleh gitu. Sambil kadang kalau misalnya kita ke dinas, ya kita bawa produk, kita kenalin gitu ke dinas-dinas Bukit Tinggi, Pariaman, Padang gitu. Kadang kan sering ke Padang juga. Jadi dimanapun dan kapanpun selalu bawa produk untuk promosi.
0: Apakah Mbak Siti pernah mengikuti pelatihan-pelatihan atau pernah diajak untuk mengikuti suatu acara atau workshop barangkali?
1: Kalau untuk pelatihan dari Dinas Bukit Tinggi ada gitu, terutama Dinas Industri. Nah dari Dinas Industri inilah kami dikasih pelatihan ekoprint. Terus kalau dari Dinas Pariwisata, waktu itu studi banding ke Marawa. Terus dari Dinas Koperasi juga ada kami dikasih pelatihan. Terus terakhir kemarin baru pulang dari BLK Padang untuk membuat busana.
0: Apakah Mbak Siti juga pernah mengikuti pameran-pameran?
1: Kalau dari Dinas Bukit Tinggi belum pernah, cuman sudah pernah mengajukan, tapi belum rezeki kali ya. Kalau yang dari pribadi itu pernah di kampus UNAN acara Australia Indonesia kalau nggak salah waktu itu. Terus Penas Tani kemarin juga ikut. Lalu dari UNAN ini acara bazar lagi kedokteran. Nah di kedokteran inilah ketemu sama salah satu dokter. Nah alhamdulillah sama beliau lah ekoprint ini kami dapat pemodalan gitu. Nah alhamdulillahnya tahun ini ada salah satu bank yang besar, itu mereka merekrut UMKM. Nah alhamdulillahnya banget, baru bulan kemarin itu kami dapat hadiah ini, bantuan laptop, satu unit laptop. Alhamdulillah banget. Nah insya Allah ini nanti tanggal 12 kan ada pameran nih di

0: Ya, Dinas Koperasi UMKM, Naker, dan Dinas Pariwisata sangat antusias memberikan dukungan terhadap pelaku industri di Kota Bukit Tinggi dalam bentuk pelatihan pengembangan usaha kami ke depannya.
1: Apakah pernah mendapatkan semacam bantuan barangkali?
0: Kalau dari Bukit Tinggi belum ada gitu. Tapi kalau dari bank yang besar tadi, ya itu tadi salah satunya laptop. Nah gitu. Terus kalau dari ibu dokter yang di Padang tuh, alhamdulillah dikasih alat-alat untuk ekoprint gitu. Dan pemasarannya juga Bu Dokter itu selalu pesen dengan brand dia, maksudnya dikasih brand, nama brand dia gitu kan. Terus dikirimnya ke Jakarta untuk dokter-dokter yang di Jakarta juga.
1: Berarti pemesanan untuk ekoprint ini sudah ada satu orang begitu ya?
0: Untuk pemasarannya.
1: Untuk pemasarannya ekoprint sendiri. Dan berapa harga satu? Boleh tahu harga
0: boleh.
1: Satu apa ya? Satu sal atau satu jilbab atau satu kain yang sudah diolah jadi ekoprint ya.
0: Kalau yang untuk bahan dasar ukuran 2 meter itu kami jual 350.000. Kalau yang shell ukuran 180 × 20 itu 150.000. Tapi insya Allah nanti kita kan kemarin baru pulang dari Padang nih, pelatihan dari BLK kan. Jadi nanti insya Allah kedepannya udah bisa bikin rok, ready to wear-nya ya. Bikin rok, bikin baju gitu, outer atau sejenisnya yang lain. Insya Allah.
1: Apa kendala yang ditemui selama ini, atau kendala dalam mengembangkan usaha atau UMKM-nya, atau kendala dari pemasarannya?
0: Kalau kendalanya saat ini dikenanya di kemasan ya gitu. Untuk di kemasan belum rapi, dan ya masih nabung juga sih untuk bagian kemasan supaya lebih menarik lagi gitu. Jadi pengennya sih nanti kemasan ada dua versi. Satu kemasan yang agak murah, satu yang kemasan oh ini bisa nih dijadiin untuk oleh-oleh ke bos atau ke atasan atau apa gitu. Perlu diperbaikin lagi.
1: Kalau respon dari pembeli sendiri seperti masyarakat sendiri bagaimana? Karena ini kan ekoprint kan boleh dibilang apa ya, terobosan baru, dan mungkin karena handmade jadi harganya mahal. Bagaimana nih respon dari masyarakat lokal sendiri?
0: Nah awalnya sih pasti mereka apaan kok mahal banget, cuman daun-daun gini doang gitu. Nah tapi dengan awalnya kita kasih senyuman dulu, terus kita kasih pengertian bahwa ekoprint ini produk ramah lingkungan loh gitu kan. Ini bisa membantu menyelamatkan bumi lebih hijau loh. Kita bisa mengurangin tekstil, dari ekoprint ini kita bisa mengurangin tekstil, mengurangin limbah gitu. Terus ya kita ajak lebih melestarikan lingkungan.
1: Mbak Siti Aisyah kan termasuk anak muda yang kreatif. Kenapa muncul ide untuk boneka sunting dan juga ada dari produk dari Paralon juga? Apa yang melatar belakangi Mbak Siti Aisyah dalam memproduksi barang-barang daur ulang ini?
0: Nah, yang pertama banget emang itu gitu. Nah, mirisnya itu kenapa muncul ide-ide ini gitu kan? Kenapa bikin khas Minang gitu? Itu awalnya aja bikin khas Minang. Tapi nanti insya Allah kita bikin yang adat Jawa, adat Batak. Ini saya udah ada ulos. Nanti tinggal dipikirin lagi mau konsepnya bagaimana. Nah tujuannya karena waktu itu sempat baca di apa ya, majalah atau di mana gitu atau di TV saya lupa. Seperti kan batik waktu itu sempat diklaim juga ya, atau kebaya waktu itu. Nah di situ baru kita marah-marah, kita emosi. Nah, di situ baru kita bergerak gitu. Nah sebelum pengklaiman itu tadi terjadi, ya udah kita budayakanlah dulu, kita perkenalkan lagi lebih luas adat budaya Minang ini. Ya. Itu tujuan saya utamanya. Karena anak-anak zaman sekarang tuh, ya udah pulang sekolah di kamar HP aja gitu. Pengennya tuh kayak kita nih lah yang tahun-tahun 90-an, 80-an gitu kan. Kita pulang sekolah pasti bikin karya gitu. Kangen dengan suasana seperti itu gitu. Jadi sekarang lebih banyak promosi juga ke sekolah-sekolah supaya menyemangati mereka. Yuk lebih kenalkan lagi produk, lebih perkenalkan lagi adat budaya.

0: Minang atau yang lainnya ke wisatawan yang berkunjung ke sini, itu yang pertama. Terus di media sosial juga kita gencarkan, kita lebih perkenalkan lagi Suntiang tuh apa ya, filosofinya apa ya, kenapa warnanya merah ya, nah gitu. Terus kalau yang ekoprint juga seperti itu juga. Nah, kekhasan ekoprint kami dari Eko Sejati adalah membuat motif daun berbentuk rumah Minang dan jam gadang gitu. Ya tujuannya sama itu lagi. Jadi nanti kalau ada wisatawan kesini, kita perkenalkan ini loh Minang, ini loh bentuknya seperti ini, miniaturnya seperti ini gitu. Jadi insya Allah kedepannya Indonesia udah gak diklaim-klaim lagi nih tentang adat budayanya dan warisan-warisan di Indonesia.
1: Dan terakhir nih Mbak Siti, apa harapan Mbak Siti ke depan untuk usahanya?
0: Harapan ke depannya yang pertama banget, saya pengen banget punya pelang merek di depan sini. Jadi kalau orang mau nyari di mana sih lokasi Eko Sejati atau Lestari Kreatif, di mana sih lokasinya? Nah, saya udah ada plang gitu. Terus selanjutnya pengen banget punya lokasi yang luas. Karena apa? Karena pembuatan ekoprint ini kan 2 meter sampai 3 meter pembentangan kain. Nah, sedangkan di rumah sini ya kadarullah gitu. Pengen banget punya lokasi yang khusus bisa untuk ekoprint. Nah gitu. Peralatan ekoprint juga kami ada beberapa yang belum lengkap. Ya pengennya dilengkapin dalam misalnya kompor yang besar gitu. Karena fungsinya kompor yang besar ini, kita bisa bikin yang spray ukuran 5 meter. Nah gitu. Kadang ada yang pesan spray gitu kan masih kami tolak. Karena apa? Kompornya itu belum memadai itu. Kalau untuk dandang udah, kami udah ada di kompor aja sih yang belum. Lanjut, harapan kedepannya saya lebih pengen lebih memperkenalkan lagi budaya Indonesia ke wisatawan dan keluar lagi, ngajak anak-anak milenial yang sekarang, yuk kita bareng-bareng memperkenalkan adat budaya Indonesia sehingga adat budaya Indonesia ini lebih dikenal lagi di luar. Terus selanjutnya lebih banyak lagi yang kenal dengan produk ekoprint sehingga limbah tekstil bisa berkurang dan ikut melestarikan bumi semakin hijau.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Siti Aisyah sudah mau berbincang-bincang di sore hari ini di acara Geliat UMKM. Semoga usahanya semakin maju dan juga semakin sukses dan semua harapannya semuanya terwujud. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini juga perjumpaan kita untuk sore hari ini di acara Geliat UMKM, dan kita akan jumpa lagi di

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Pendengar, berhubung semakin mendekatnya waktu azan asyar akan berkumandang pada pukul 15:40 waktu Indonesia Barat. Sejenak kita akan dengarkan lagu bernuansa Islami hingga berkumandangnya azan asyar nanti.

dan muslimat, tibalah saatnya untuk berkumandang azan nasyar untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya. Kami yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Bersyukur kepada Allah dapat diwujudkan dengan berterima kasih kepada manusia. Karena setiap panggilan kebaikan pada hati nurani manusia bersumber dari bisikan Allah padanya. Berterima kasihlah pada manusia, doakan kebaikan yang lebih kembali pada mereka.

0: kita diajari Pancasila bukan sekedar untuk dihafal. Ia ditanamkan sebagai pedoman hidup, sebagai arah dalam langkah. Namun hari ini, di tengah derasnya arus informasi dan perubahan zaman, kadang kita lupa bertanya, siapa kita dan kemana bangsa ini melangkah? Saya teringat seorang anak muda, cerdas penuh semangat, bangga pada kemajuan teknologi. Namun perlahan, rasa peduli pada sesama mulai memudar. Disitulah astacita Presiden hadir, mengajak kita kembali pada akar nilai, pada ideologi yang mempersatukan bangsa. Pancasila. Pancasila bukan cerita masa lalu. Ia hidup dalam sikap saling menghormati, dalam keadilan yang terus kita perjuangkan, dan dalam keberanian menjaga kesatuan dan persatuan di tengah keberagaman. Astacita menegaskan satu hal penting, Indonesia akan terus maju, namun tidak dengan meninggalkan jati dirinya. Karena kemajuan tanpa Pancasila adalah langkah tanpa arah. Hari ini tugas kita sederhana namun bermakna, menghidupkan Pancasila dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Karena dari sanalah masa depan Indonesia dimulai.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bayangkan sebuah rumah di malam hari. Pintunya terkunci, lampunya menyala secukupnya, dan semua penghuni bisa tidur dengan tenang. Rasa aman itu tidak muncul tiba-tiba. Ia lahir dari kesiapsiagaan, dari perhatian kecil yang sering tak terlihat, namun selalu bekerja. Begitulah sebuah negara. Keamanan bukan hanya soal senjata dan seragam, tetapi tentang ketenangan warga saat beraktivitas, belajar, dan bekerja tanpa rasa cemas. Kita menyebutnya sebagai sistem pertahanan dan keamanan negara yang hadir untuk melindungi kedaulatan, menjaga persatuan, dan memastikan setiap jengkal negeri tetap berdiri tegak. Karena pada hakikatnya, pertahanan yang kuat bukan untuk ditakuti atau menakuti, melainkan untuk melindungi. Dan keamanan yang kokoh adalah fondasi bagi kemajuan bersama.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu hiburan kita untuk sore hari ini. Selanjutnya kita akan ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi sore hari ini, Senin 18 Mei 2026.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil menyetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Berdengar pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
2: Tiba di Batam lebih kurang pukul 7 dan sebentar lagi akan dapat terpantau kondisi jamaah.
3: Kita juga berharap Kampung Nelayan Merah Putih itu menjawab tantangan terhadap nelayan yang mengalami masa-masa sukar.
1: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026, bersama saya Ardo Sirbuter.

0: Berita Korwil, kita awali dari RRI Batam. Hari ini, kloter 23 Embarkasi Batam diberangkatkan ke Tanah Suci. Embarkasi Batam kini menyisakan dua kloter terakhir. Laporan Meta Pajar Walinda.
1: Batam terus melanjutkan proses pemberangkatan jamaah calon haji tahun 2026. Setelah keberangkatan kloter 23 pada 18 Mei 2026, masih tersisa dua kloter terakhir yang akan diberangkatkan, yaitu kloter 24 dan kloter 25. Hingga saat ini, total jamaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Batam mencapai 9.650 orang. Kloter 23 sendiri dijadwalkan berangkat pada siang ini pukul 13.05 waktu Indonesia Barat. Kloter ini berisi jamaah asal Provinsi Jambi yang terdiri dari Kota Sungai Penuh sebanyak 128 orang, Kabupaten Batanghari 210 orang, Kabupaten Merangin 101 orang, dan Kabupaten Kerinci 1 orang. Jemaah kloter ini didampingi oleh petugas haji daerah serta 4 petugas kloter. Hingga laporan terakhir, jumlah jemaah dalam kloter 23 tercatat lengkap sebanyak 445 orang. PPIH Embarkasi Batam Romadi menjelaskan bahwa saat ini jemaah telah bersiap di ruang tunggu Bandara Hang Nadiem Batam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami sampaikan bahwasanya jamaah haji embarkasi Batam ke 23 yang merupakan jamaah dari Jambi yang kebetulan merupakan embarkasi antara dari Jambi tiba di Batam lebih kurang pukul 7 dan sebentar lagi akan boarding. Dapat terpantau kondisi jamaah semangat dan sehat. Terima kasih.
1: Sementara itu, sebagai embarkasi antara, jemaah dari Jambi terlebih dahulu diberangkatkan menuju Bandara Hang Nadiem menggunakan 3 pesawat pada tadi pagi. Kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci dengan pesawat Saudara dengan nomor penerbangan SV5107. Adapun kloter 24 dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pukul 17.05 waktu Indonesia Barat, yang merupakan jemaah asal dari Jambi. Sedangkan kloter 25 akan diberangkatkan pada 21 Mei, yang merupakan gabungan jemaah dari Kepulauan Riau dan Jambi. Kloter 25 juga menjadi sorotan karena turut diikuti oleh Wali Kota Batam Amsakar Ahmad. Dari Batam ke Pulau melaporkan.
0: Berita selanjutnya dari RRI Tanjung Pinang. Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis masyarakat di daerah pesisir pulau. Berikut dilaporkan selengkapnya Garda Ramadan.
3: Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, KMTI Pintan, menyoroti penguatan konsep Kampung Nelayan sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis masyarakat pesisir. Program Kampung Nelayan dinilai tidak hanya soal pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga menyangkut tata kelola yang berpihak pada nelayan lokal. Ketua KMTI Pintan, Syukur Haryanto, mengatakan, pengembangan Kampung Nelayan harus mencakup sektor perikanan, budidaya, hingga kemajuan sosial ekonomi warga pesisir. Ia menekankan bahwa pengelolaan kawasan tersebut sebaiknya berada di tangan nelayan setempat, bukan dari pihak luar. Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme distribusi dan standar harga hasil tangkapan di kawasan kampung nelayan. Tanpa adanya acuan harga yang transparan, nelayan akan tetap berada pada posisi tawar yang lemah di pasar.
4: Kita juga berharap Kampung Nelayan Merah Putih itu menjawab tantangan terhadap nelayan yang mengalami masa-masa utara atau masa-masa pajetik, begitu. Jangan lagi dengan ada program Kampung Nelayan Merah Putih yang anggarannya 20 miliar dikucurkan oleh pemerintah pusat, ternyata nelayan kita jual ikannya juga tetap rendah harganya, sama dengan menjual di tempat-tempat lain atau di toke-toke. Nah, kalau harga ikan di Kampung Nelayan Merah Putih itu tidak meningkat, kita pikir program Kampung Nelayan Merah Putih tidak menumbuh kembangkan ekonomi nelayan itu secara baik tentunya.
3: Syukur juga menyoroti tantangan nelayan saat memasuki musim utara atau masa paceklik yang berlangsung sekitar 5 hingga 6 bulan setiap tahun. Pada periode itu, nelayan tidak dapat melaut karena cuaca ekstrim, gelombang tinggi, dan kondisi perairan yang tidak memungkinkan untuk berlayar. Dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih, harga jual ikan akan lebih baik dan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. Jika tidak, program dengan anggaran besar dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan nelayan. Reporter Kedah Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke RRI Ranai, pendengar. Komunitas Peduli Maritim Natuna mendorong nelayan untuk memasang rumpon secara berizin guna menjaga kelestarian ekosistem laut di Natuna. Laporan Analia Widi.
5: Komunitas Peduli Maritim Natuna mendorong para nelayan memasang rumpon secara berizin untuk mendukung konservasi laut di wilayah Kabupaten Natuna. Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga kelestarian ekosistem laut dan sumber daya perikanan. Ketua Komunitas Peduli Maritim Natuna Chairman kepada RRI mengatakan seluruh wilayah laut memiliki aturan dan zonasi yang harus dipatuhi bersama. Karena itu, aktivitas pemasangan rumpon perlu dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Mendukung kegiatan konservasi yang melestarikan laut, karena menangkap ikan dengan rumpon itu tidak bersentuhan langsung dengan terumbu karang yang dampaknya kami pikir cukup baik untuk terumbu karang, karena dampak kerusakan terumbu karang itu tidak secara langsung dilakukan oleh nelayan jika para nelayan menangkap ikan di rumpon. Nah, rumpon ini kami anggap penting untuk didorong di Natuna, khususnya bagi koperasi-koperasi yang ada di Natuna atau kelompok-kelompok nelayan yang ada di Natuna ini untuk ya beralih dari penangkapan ikan langsung di terumbu karang dan beralih di rumpon.
5: Sementara itu, nelayan Natuna Rudi mengatakan sosialisasi terkait penggunaan rumpon sangat dibutuhkan oleh para nelayan, yang menurutnya hal ini akan sangat membantu para nelayan dalam mempertahankan mata pencahariannya sebagai pencari ikan di Laut Natuna.
7: Sebagai nelayan, tentu kami memerlukan sosialisasi ini, karena terkait rumpon, kami kan juga jadi tahu mana yang ramah untuk menjaga ekosistem terumbu karang dan ikan kedepannya juga.
5: Sebagai informasi, Komunitas Peduli Maritim Natuna juga mendorong koperasi nelayan dan kelompok perikanan untuk mulai beralih menggunakan rumpon. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan aktivitas penangkapan ikan yang lebih berkelanjutan di perairan Natuna. Untuk pengaturan zonasi pemasangan rumpon dianggap penting untuk menghindari konflik di lapangan. Melalui dan pengelolaan yang baik, pemasangan rumpon diharapkan dapat mendukung pelestarian laut sekaligus membantu aktivitas nelayan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Dari RRI Ranai, kita menuju ke RRI Pekanbaru. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH Provinsi Riau mengimbau masyarakat untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban sebelum membeli. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
8: Dua pekan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau terus berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Kabupaten Kota dalam pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Mimi Yulani Nazir melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan Faralinda Sari mengatakan, pemeriksaan terhadap kesehatan hewan kurban masih terus dilakukan. Faralinda menjelaskan pemeriksaan dilakukan sebagai bentuk memberikan kepastian terhadap kesehatan hewan kurban dengan keluarnya surat keterangan kesehatan hewan. Faralinda mengimbau masyarakat yang ingin membeli hewan kurban baik sapi, kambing, kerbau maupun domba untuk meminta atau melihat surat keterangan kesehatan hewan guna memastikan hewan yang dibeli dalam kondisi sehat.
9: Pastikan untuk saya minta ke pengurus masjid, karena kan pembelian kan biasanya dikoordinir oleh panitia ya, panitia masjid. Tolong ditanyakan surat keterangan kesehatan hewannya ketika membeli ternak kurban. Jadi itu sudah dipastikan sudah mendapatkan pemeriksaan dari dokter hewan yang berwenang gitu. Jadi kan itu jaminannya kita membeli sapi, kerbau, kambing yang digunakan untuk kurban. Terus pastikan juga umurnya cukup, karena kadang badannya besar tapi ternyata umurnya masih kurang. Nah itu kan sulit nanti ketika kita tim memeriksa ternyata udah di lokasi masjid dan ternyata masih ada. Kadang pas pemotongan dilihat ternyata umurnya masih kurang gitu ya.
8: Sementara salah seorang panitia kurban di Perumahan Fajar Kualu Damai 2 Kubang, Saiful menuturkan pihaknya sudah membeli hewan kurban sejak 2 bulan lalu, namun pihaknya tidak memeriksa surat keterangan kesehatan hewan karena mereka melihat langsung kondisi sapinya sehingga tahu kesehatannya.
10: Kami nggak ada sirat-sirat. Kami langsung beli ke peternaknya kan, beli ke peternaknya langsung kami survei, kami tengok sapinya, kalau sapinya sehat, besar matanya, terus harganya cocok, ya udah kami beli. Kami nggak ada nanya-nanya suratnya. Kami kan bisa cek langsung tuh kondisinya. Misalnya fisiknya kayak mana, ada luka-luka nggak, atau kami tengok kukunya ada cacat nggak. Kalau nggak ada cacat, sapinya sehat, lincah dia kan, itulah yang kami beli itu. Kami tidak pernah naik suratnya.
8: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam pemeriksaan hewan kurban dilakukan dalam dua tahapan, yakni sebelum penyembelihan dan setelah penyembelihan dengan memeriksa kondisi daging dari hewan kurban yang dipotong. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Berita selanjutnya, pendengar, kita hadirkan dari RRI Tanjung Pinang. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tanjung Pinang belum menerima laporan mengenai temuan kasus sapi yang bermasalah atau terjangkit penyakit menular. Dilaporkan Rispan Badrian.
12: Hingga saat ini Dinas Ketahanan Pangan belum menerima laporan mengenai temuan kasus sapi yang bermasalah atau terjangkit penyakit menular. Kondisi kesehatan hewan di lapangan terpantau aman, meskipun pemantauan intensif tetap menjadi prioritas utama. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepulauan Riau, Rika Asmi, memastikan ketersediaan sapi kurban untuk Idul Adha tahun ini sangat mencukupi. Kebutuhan sapi di wilayah Kepri diperkirakan mencapai angka 7.000 ekor untuk memenuhi permintaan masyarakat. Guna mengantisipasi sapi terjangkit penyakit, pasokan di peternak lokal terus dipantau dan pengiriman dari luar daerah masih terus berlangsung.
13: Kebutuhan sapi kita mencukupi karena sekarang ini kan kebutuhan sapi diperkirakan sekitar 7.000 ekor ya. Dan kambing dibutuhkan sekitar
12: 12. Rika mengatakan proses distribusi sapi saat ini semakin terbuka luas, terutama untuk wilayah Batam, Tanjung Pinang, dan Bintan. Pasokan hewan ternak tersebut didatangkan dari berbagai daerah produktif seperti Lampung hingga wilayah Riau. Pemerintah Provinsi Kepri telah menginstruksikan tim teknis di tingkat kabupaten dan kota untuk memperketat pengawasan lapangan. Petugas kesehatan hewan diminta segera turun melakukan pemeriksaan fisik menjelang 2 minggu sebelum hari raya.
13: Sampai sejauh ini belum, tapi kita akan pantau terus.
12: Fokus pemeriksaan kesehatan ternak tidak hanya dilakukan di kandang peternak, tetapi juga menyasar tempat penampungan sementara. Langkah ini bertujuan untuk memastikan seluruh hewan yang akan dikurbankan dalam kondisi prima dan layak untuk dikonsumsi. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dari RRI Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Padang. Aktivitas tambang emas ilegal di Sumatera Barat dinilai semakin mengkhawatirkan. Selain merusak lingkungan, aktivitas pertambangan emas tanpa izin peti juga telah menewaskan puluhan pekerja tambang akibat longsor. Wali Sumbar mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas sebelum ekologi semakin meluas. Informasi selengkapnya disampaikan Dodi Setio.
14: Setidaknya 10.000 hektar lahan dan hutan utamanya berada di hulu-hulu daerah aliran.
15: Wahana Lingkungan Hidup Walhi Sumatera Barat mendorong aparat penegak hukum tegas melakukan penindakan terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti, sebab kegiatan ilegal tersebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menewaskan pekerja tambang. Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Barat, Tommy Adam, mengatakan sejak 2012 hingga 2026 terdapat 48 pekerja tambang emas ilegal di Sumatera Barat tewas akibat insiden longsor di lokasi tambang. Musibah tersebut berpotensi berulang jika tidak ada penegakan hukum secara tegas.
14: Artinya memang aktivitas tambang emas ilegal di Sumatera Barat ini sudah dalam tahap kronik ya, sudah sangat luar biasa parah begitu. Sebenarnya upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum itu banyak begitu ya, karena tambang emas ilegal di Sumatera Barat ini sebenarnya kejahatan terbuka.
15: Tommy menjelaskan kegiatan tambang ilegal juga menjadi sumber kerusakan hutan. Tercatat 10.000 hektar hutan di kawasan hulu sungai rusak akibat tambang. Tommy menambahkan kerusakan hutan dan aliran sungai akibat tambang ilegal akan bermuara pada bencana ekologi. Hal itu sudah dirasakan masyarakat Sumatera Barat saat hujan lebat turun yang memicu banjir bandang. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat Tasli Atul Fuadi sepakat aktivitas tambang emas ilegal harus dihentikan sebab tambang emas ilegal merupakan kejahatan terbuka yang masuk unsur pidana.
16: Untuk tambang emas ilegal ini memang harus dilakukan penindakan hukum oleh aparat penegak hukum.
15: Menurut Tasli Atul, sebagai antisipasi munculnya tambang emas ilegal, pemerintah tingkat nagari dan kecamatan harus bersama-sama melakukan pencegahan. Masyarakat juga diingatkan untuk mengkaji dampak kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal dan tidak hanya mengutamakan kepentingan ekonomi. Dodi Istio melaporkan.
0: Selanjutnya berdengar kita ke stasiun produksi Bengkalis. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bengkalis melaksanakan kegiatan penanaman pohon sebagai upaya penguatan kepedulian lingkungan dan implementasi program ekologi Kementerian Agama. Berikut laporan Nur Fitriani.
17: Kegiatan penanaman pohon yang dilaksanakan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bengkalis menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung penguatan ekosistem dan kepedulian terhadap lingkungan hidup di lingkungan madrasah. Kepala Min 1 Bengkalis Bambang Sutario menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk implementasi penguatan ekologi yang digagas oleh Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar sekaligus bagian dari dukungan terhadap program Astapropas Kementerian Agama berdampak. Menurutnya, penanaman pohon tidak hanya bersifat seremonial melainkan menjadi wujud nyata kepedulian seluruh keluarga besar Min 1 Bengkalis dalam menjaga dan melestarikan alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
18: Kegiatan ini adalah bentuk dukungan seluruh keluarga besar Min 1 Bengkalis terhadap Astapropas Kementerian Agama berdampak, sekaligus wujud kepedulian kami dalam menjaga dan melestarikan alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
17: Ia menambahkan, melalui kegiatan penanaman pohon ini diharapkan dapat menumbuhkan karakter lingkungan, rasa tanggung jawab, serta kesadaran bersama di kalangan peserta didik dan seluruh warga madrasah. Seluruh warga madrasah juga diajak untuk terus menjaga lingkungan agar tetap hijau, sehat, dan memberikan manfaat bagi kehidupan di masa mendatang. Dengan adanya kegiatan ini, Min 1 Bengkalis berharap terbentuk lingkungan madrasah yang lebih asri, berkelanjutan, dan penuh keberkahan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar selanjutnya, berita dari RRI Bukit Tinggi. KPD Sumatera Barat bersama pemerintah Provinsi Sumbar tengah menyusun regulasi baru untuk mengatur standar konten media sosial guna melindungi masyarakat dari pengaruh negatif konten yang tidak pantas. Berikut laporan disampaikan Irsyad.
19: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sumatera Barat bersama pemerintah provinsi tengah merumuskan regulasi baru dalam bentuk peraturan gubernur guna mengatur standar konten di media sosial. Ketua KPID Sumatera Barat Yusrin Trinanda, langkah ini merupakan upaya nyata untuk melindungi masyarakat dari pengaruh buruk konten yang tidak pantas. Pihaknya secara tegas menyatakan ketidaksetujuan terhadap penggunaan kata-kata kasar dalam konten media sosial sekalipun dengan alasan kebebasan berekspresi. Yusrin menekankan pentingnya setiap siaran untuk tetap menjunjung tinggi norma sosial serta prinsip adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Dirinya juga mengingatkan para konten kreator agar tidak semata-mata mengejar popularitas dan keuntungan finansial dengan mengabaikan etika. Penggunaan bahasa yang tidak santun dalam konten dikhawatirkan akan menjadi contoh buruk bagi generasi muda yang belum memiliki filter mental yang kuat.
20: Janganlah kita budaya timur, prinsip-prinsip kita, adat basandi sarak, sarulah untuk mencari viewer, cari katakanlah hal-hal untuk, mohon maaf, mungkin untuk cuan kita, secara cuan dalam tanda kutip untuk kepentingan pribadi, janganlah. Karena ketokohan kita di media itu nanti kan akan menjadi ditiru, perilaku menyimpang, ucapan-ucapan negatif buat generasi yang sekecil yang tidak memiliki kemampuan filter yang baik. Jadi mari kita sama-sama lindungi masyarakat.
19: Ketua KPID Sumatera Barat Yusrin Trinanda menyampaikan proses penyusunan norma hukum ini dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan berbagai tokoh akademisi, adat, serta pemangku kepentingan melalui kajian yang mendalam. KPID berharap kehadiran regulasi ini mampu menjadi benteng pertahanan bagi masyarakat dalam menjaga moralitas dan etika di ruang digital. Irsyad melaporkan.
11: Ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.

0: Kita kembali dari stasiun produksi. Anggota Komisi 4 DPRD Bengkalis, Isa Slamet, sampaikan tujuan pemerintah daerah menjadikan Bengkalis sebagai pusat pendidikan mulai terwujud dan akan berdampak ekonomi dengan ditunjuk sebagai tuan rumah KKI 2026 di Polbeng. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Piza.
1: Keberadaan tiga perguruan tinggi di Pulau Bengkalis dinilai menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Bengkalis sebagai pusat pendidikan di wilayah pesisir Riau. Tiga perguruan tinggi tersebut yakni Politeknik Negeri Bengkalis, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Datuk Laksmana, dan ISNJ. Anggota Komisi 4 DPRD Bengkalis, Isa Slamet, mengatakan pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia atau KKI tahun 2026 di Bengkalis menjadi bukti bahwa daerah tersebut mulai diperhitungkan di tingkat nasional dan dalam dunia pendidikan serta teknologi. Menurut Isa, kegiatan berskala nasional tersebut diperkirakan akan diikuti sekitar seribuan peserta dan ofisial dari berbagai daerah di Indonesia. Kondisi itu diyakini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Pulau Bengkalis.
2: 10.000 mahasiswa yang ada di pulau ini akhirnya yang tumbuh berkembangnya itu adalah faktor ekonominya. Ya, pendidikan menggerakkan

0: dipenuhi, kemudian apa nih,
1: kulinernya
0: juga berkembang dengan bagus. Akhirnya kepimpinan daerah untuk menjadikan pulau ini sebagai pusat pengembang kebudayaan itu akan nampak lebih jelas.
2: Ia menambahkan saat ini keberadaan 3 perguruan tinggi di Pulau Bengkalis telah menampung sekitar 10.000 mahasiswa. Menurutnya jumlah tersebut menjadi potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, serta kemajuan daerah di masa datang. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
3: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Fasko Rusaimi, dilaporkan mengalami kecelakaan tunggal saat perjalanan dari Solok Selatan menuju Padang. Kecelakaan yang dialaminya juga sempat menjadi perhatian publik. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
4: Jalan yang di tikungan arah Surian itu dilurus, jadi terjadilah tabrakan.
5: Unggahan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Fasko Rusaimi, terkait kecelakaan yang dialaminya dalam perjalanan menuju Padang menjadi perhatian publik. Informasi kecelakaan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan pribadi Fasko pada dini hari tadi. Dalam unggahannya, Fasko menyebut mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan saat menjalankan agenda kunjungan ke daerah. Untuk memastikan informasi tersebut, RRI melakukan konfirmasi kepada Kasat Lantas Polres Solok Ibtu Rido. Saat dikonfirmasi, Ibtu Rido kepada RRI pagi tadi membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurutnya kecelakaan terjadi pada Minggu dini hari sekitar pukul 1 lewat 30 menit di kawasan Surian, Kabupaten Solo.
4: Itu kejadiannya itu hari Minggu dini hari, setengah 2. Yang mana Bapak Wakil Gubernur ini kan datang dari arah Solo Selatan menuju Padang. Sesampai di tikungan gitu arah jembatan lama, jalan agak menikung, jalan yang di tikungan arah Surian itu di lurus, jadi terjadilah tabrakan. Nah, itu yang ditabraknya tumpukan pasir sama ada mobil dump truck yang parkir. Sementara anggota personel kami dari Satlantas sekarang ke TKP, cek di TKP seperti apa.
5: Ibtu Rido menjelaskan kendaraan yang ditumpangi wakil gubernur tidak mengikuti arah kendaraan pengawal yang berbelok ke kanan. Polisi menduga pengemudi mengalami kelelahan sehingga kendaraan melaju lurus dan menabrak tumpukan pasir dan truk yang terparkir di pinggir jalan. Meski demikian, polisi memastikan kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal dan tidak menimbulkan korban jiwa. Wakil Gubernur Sumatera Barat dilaporkan mengalami ringan. Saat ini Satlantas Polres Solo masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan. Febian Syafitra melaporkan.
3: Dari RRI Bukit Tinggi, kembali dikabarkan, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, usulkan penambahan depo BBM di Air Bengis, Kabupaten Pasaman Barat. Berikut laporan kita ikuti dari Alwan Ahmad Pauzan.
6: Yang penting bagi kami warga Sumatera Barat ada depo baru untuk jaminan stok di Sumatera Barat kalau terjadi masalah darurat di Bumus Tulkabu.
7: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengusulkan pembangunan depo baru Pertamina di Pelabuhan Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat. Pasalnya ia menyoroti Provinsi Sumatera Barat yang rawan bencana dan hanya memiliki satu depo Pertamina di Bumus Teluk Kabung, Kota Padang. Menurut Andre Rosiade, keberadaan satu-satunya depo Bumus Teluk Kabung menyimpan resiko besar, apalagi jika akses jalan menuju Bumus terputus akibat bencana, maka distribusi BBM di seluruh Sumatera Barat dapat terganggu. Pasalnya selama ini diungkapkan Andre Rosiade, jika terjadi kendala pasokan BBM, maka harus dialihkan dari Riau atau Jambi. Menurutnya, hal inilah berdampak pada efisiensi distribusi dan stabilitas pasokan.
6: Kalau jalan di Bumus itu, kalau putus Pak, itu akan mengganggu distribusi BBM. Sehingga akhirnya untuk Sumatera Barat dikirim dari Riau maupun dari Jambi. Saya minta udah berulang kali dalam kajian, kira-kira kapan kira-kira kajiannya selesai, kapan bisa diskusi, terserah Pertamina yang akan investasi bangun atau nanti Pertamina gandeng pihak ketiga, itu terserah. Yang penting bagi kami warga Sumatera Barat ada depo baru untuk jaminan stok di Sumatera Barat kalau terjadi masalah darurat di Bumus Teluk Kabo. Jadi banyak hal ya yang bisa diselesaikan dengan depo baru itu.
7: Karena itu Andre menekankan bahwa pembangunan depo di Air Bangis bukanlah hanya untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat, tetapi juga strategis bagi wilayah perbatasan dengan Sumatera Utara, di mana lokasi Pasaman Barat yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara sangat potensial menjadi simpul distribusi energi nasional. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.

0: Informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran hari ini mencanangkan Gerakan Nasional Migran Aman. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Riau mengikuti kegiatan peluncuran Gerakan Nasional Migran Aman yang digelar secara virtual bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada pagi tadi. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan Gerakan Nasional Migran Aman merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen pemerintah untuk terus memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja migran Indonesia, mulai dari calon pekerja migran, pekerja yang sedang bekerja di luar negeri hingga pekerja migran yang telah selesai bekerja dan kembali ke tanah air.
2: Kita bersama-sama mencanangkan Gerakan Nasional Migran Aman, sebuah gerakan bersama untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia sejak dari hulu hingga hilir. Dari sebelum proses keberangkatan dimulai hingga selesai bekerja. Gerakan Migran Aman bukan kegiatan seremonial yang berhenti di sini. Gerakan Nasional Migran Aman adalah instrumen pencegahan yang masif, terpadu, dan berkelanjutan. Yang bekerja langsung di ruang-ruang tempat keputusan migrasi itu lahir, seperti keluarga, di tengah komunitas, dan di desa-desa tempat harapan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri bermula.
1: Sementara itu, Kepala BP3MI Riau Fani Wahyu Kurniawan menyampaikan pihaknya mendukung penuh Gerakan Nasional Migran Aman sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap prosedur bekerja ke luar negeri secara aman dan sesuai aturan.
3: Mensosialisasikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya jangan mengambil langkah-langkah untuk bekerja secara instan. Yang pasti itu tidak unprocedural, tidak baik untuk keselamatan kita tentunya dan tidak mendapatkan perlindungan yang berarti, artinya dengan yang baik. Dan ini juga menjadi langkah untuk bagaimana upaya masyarakat khususnya PMI agar terhindar dari korban-korban TTPO, di mana kita yang di Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini sangat banyak kasus-kasus penempatan unprocedural bahkan korban-korban TTPO. Jadi ini merupakan momen yang bagus.
1: Gerakan Nasional Migran Aman diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia sekaligus memberantas praktik perdagangan orang dan penempatan pekerja migran secara non-prosedural. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Berita terakhir pendengar dari RRI Batam. Jumlah wisatawan mancanegara tetap tinggi. Perlahan pelaku pariwisata ikhlaskan tak kunjung turunnya harga tiket feri Batam ke Singapura yang masih bertahan di sekitar Rp800.000 dengan pajak. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
4: Ya, memang bisa dikatakan seperti itu harga tiket, tapi kalau kita lihat, kita kan sudah berusaha ya. Mungkin kalau
5: problematika tingginya harga tiket kapal Batam Singapura yang melonjak sejak COVID-19 hingga saat ini tidak lagi mendapatkan atensi khusus dari insan pariwisata. Sebab, meskipun berbagai macam cara sudah dilakukan termasuk melaporkannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, penurunan harga tiket hanya terjadi secara minor. Ketua Indonesia Sport Tourism and Special Interest Association atau ISITA Kepulauan Riau, Jadi Raja Gugup menilai harga tiket sudah tidak lagi dihiraukan mengingat sulitnya negosiasi untuk mengembalikan tarif ke harga normal. Maka itu, pria yang juga merupakan Sekjen Indonesia Cycling Federation itu meminta pemerintah dan insan pariwisata swasta di Batam untuk mengkebut dan memperbanyak atraksi wisata dan event agar wisatawan mancanegara dan luar negeri bisa semakin banyak melalui Batam.
4: Ya, memang bisa dikatakan seperti itu harga tiket, tapi kalau kita lihat, kita kan sudah berusaha ya. Mungkin kalaupun misalnya kita sudah usulkan dengan segala upaya, sekarang kan harga tiket ini kan tujuannya kan bagaimana menarik orang asingnya. Tapi saya lihat dari momen-momen tertentu tetap full ya. Full kemarin misalnya dari Kupang tetap full. Jadi saya kira nggak ada masalah saat ini lah.
5: Sebelumnya anggota Komisi 7 DPR RI, Bane Rajamanalu mengakui belum mendapatkan informasi terkait tingginya harga tiket dari Batam ke Singapura, meskipun kenaikan tersebut sudah berjalan bertahun-tahun. Namun politisi PDIP itu berjanji akan mencoba untuk membahas hal tersebut di komisinya yang membidangi persoalan alam pariwisata.
6: Kalau itu semua
7: kapal okay. Turun juga enggak.
6: Karena berpengaruh kan biasanya banyak yang di sini.
8: Nanti jadi catatan kita. Okay. Itu harus di review kembali itu. Kita minta itu direvisi dan dibuat harganya tidak semahal itu.
5: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Demikian pendengar, informasi dari RRI Batam tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbutar bersama operator Lailatul mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk sore hari ini. Kembali bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kita lanjutkan hiburan kita kembali di sore hari ini. Pendengar, untuk temani Anda tentunya yang sudah kembali ke rumah masing-masing setelah menunaikan tugas kewajiban pekerjaan di hari ini ya. Semoga rasa lelah pernah terbayar dengan bertemu kembali bersama keluarga, anak-anak tercinta di rumah. Sembari Anda menikmati suasana sore hari yang cerah di Kota Bukit Tinggi, kami akan temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi. Tau.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

swasembada pangan bukan sekedar mimpi, tapi langkah nyata menjaga negeri. Dari sawah, ladang, dan laut, kita hasilkan pangan sendiri untuk masa depan yang mandiri. Dukung petani lokal, jaga ketahanan pangan, demi Indonesia yang tangguh dan berdaulat.

Penciptaan lapangan kerja berkualitas menjadi bagian penting dari Asta Cita Presiden. Pemerintah mendorong terciptanya pekerjaan yang layak, produktif, dan berkelanjutan. Pelatihan keterampilan, penguatan UMKM, dan industri kreatif membuka peluang kerja bagi masyarakat. Lapangan kerja berkualitas meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa. Asta Cita Presiden, kerja layak, hidup bermartabat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim tahun 2026 rakyat Indonesia akan kehilangan tanah akibat aturan baru pemerintah. Klaim tersebut adalah hoax. Menurut Kementerian ATR BPN melalui akun Instagram resmi mereka, informasi bahwa tanah yang belum bersertifikat seperti Girig, Verponding atau Letter C akan diambil negara mulai 2026 adalah tidak benar. Selama masyarakat masih memiliki dokumen sah dan tanah tersebut dikuasai serta diusahakan oleh yang bersangkutan, maka tanah itu tetap milik mereka. Namun masyarakat tetap dihimbau untuk segera mendaftarkan tanahnya agar memperoleh sertifikat resmi sebagai bukti kepemilikan yang sah dan diakui negara.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

Selamat sore, dan itu tadi sebuah lagu dari Tetika di berjudul Cinta Monyet ya pendengar. Mungkin cinta monyet ini sudah kita alami di waktu dulu. Cinta monyet mungkin diistilahkan dengan cinta main-main gitu ya, nggak serius. Tapi tentunya banyak kenangan, banyak kisah-kisah dulunya yang mungkin ya zaman-zaman kita dulu yang merasakan cerita ini ya. Malu-malu dan ragu untuk ketemuan dan sebagainya. Itu dulu ya, zaman dulu ya. Tapi anak-anak sekarang mungkin agak sedikit berbeda dengan kita dulunya ya. Mungkin sekarang udah beda zaman, beda caranya. Mungkin melalui media sosial atau kirim pesan, atau ya mengikuti perkembangan zaman sekarang ini. Baik pendengar, satu informasi berikut ini ya pendengar. 7 jembatan di Nagari Taluak Tanah Datar rusak diterjang luapan batang tompo. Pendengar, kerusakan infrastruktur akibat luapan batang tompo di Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo, Kecamatan Tanah Datar, Kabupaten Tanah Datar menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sedikitnya 7 jembatan dilaporkan mengalami kerusakan setelah kawasan tersebut diguyur hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir. Kondisi itu mendorong pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat turun langsung ke lokasi untuk memastikan langkah penanganan segera yang akan dilakukan agar aktivitas masyarakat tidak lumpuh. Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Elsa Putra Friandi meninjau kondisi jembatan yang rusak pada minggu kemarin. Dalam peninjauan itu, rombongan mendapati sejumlah jembatan mengalami kerusakan cukup serius akibat derasnya arus batang tompo yang meluap setelah hujan lebat mengguyur kawasan tersebut. Eka Putra mengatakan jembatan yang rusak merupakan akses vital bagi masyarakat sehingga proses perbaikannya harus menjadi prioritas utama pemerintah. Langkah rehabilitasi diharapkan dapat mempercepat pemulihan akses transportasi warga yang terdampak akibat kerusakan infrastruktur di kawasan tersebut. Terkhusus di Nagari Taluak, sebanyak 7 jembatan yang rusak termasuk 4 jembatan gantung dan 3 jembatan permanen.

Taman Bumi Geopark Siloke adalah warisan geologi yang berada di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, yang usianya telah mencapai jutaan tahun. Terbentuk oleh patahan laut akibat guncangan tektonik, tebing-tebing karst tinggi pun bermunculan dan lembah dengan aliran sungai pun tercipta. Bentukan alam ini melahirkan banyak objek wisata. Di kawasan seluas 1.300 km persegi ini, terdapat beragam air terjun, goa-goa bersejarah, pemandian air panas, hingga sebuah pulau. Geopark ini juga menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna endemik. Tidak hanya kaya dengan bentukan alamnya, namun Taman Bumi ini juga menyimpan warisan budaya dan warisan sejarahnya. Semuanya tersimpan apik di balik rimbunnya vegetasi hutan hujan Sumatera. Dengan banyaknya kekayaan yang dimiliki, pemerintah Indonesia pun akhirnya menetapkan kawasan ini menjadi kawasan Geopark Nasional.

0: lahir dan tumbuh di era ketika perempuan Indonesia tidak mendapat pendidikan formal. Rohana Kudus perlahan menjadi sosok penerang bagi perempuan-perempuan lain. Pandangannya terhadap ketidaksetaraan hak yang didapat perempuan mendorongnya untuk mendirikan sekolah kerajinan Amai Setia. Baginya, perempuan tidak boleh bodoh. Perempuan juga harus menguasai banyak hal. Maka pergerakan demi pergerakan dilakukan demi maju dan berkembangnya kaum perempuan. Bahkan, pergerakan politik juga dilakukan lewat tulisan yang membakar semangat juang para pemuda dan pemudi. Dapur umum dan badan sosial pun didirikannya untuk membantu para gerilyawan. Tidak sampai di situ saja. Demi mewadahi pemikiran perempuan dan memperjuangkan nasib kaumnya, ia pun terjun ke dunia jurnalistik. Berbagai tulisan diciptakan untuk mendobrak nilai-nilai yang mengekang perempuan kala itu. Keresahan atas nasib perempuan pun juga diabadikan lewat tulisan, yang pada akhirnya memunculkan kesadaran dari berbagai kalangan, bahwa kaum perempuan memang berhak mendapat hak yang setara atas kehidupannya. Sepak terjangnya yang menjadi lentera bagi wanita Indonesia, membuatnya dinobatkan menjadi pahlawan nasional sekaligus sebagai wartawati pertama di Indonesia.
1: Woi, jangan lari!
2: Hayo, mau kemana kamu? Ayo ikut! Saya laporin kamu ke RT.
3: Aduh.
2: Bu RT?
4: Iya?
2: Ini dia, Bu. Orang yang selalu mencoret dinding belakang gedung serbaguna kita, Bu.
4: Betul, kamu yang mencoret dinding belakang gedung serbaguna.
3: Iya, Bu.
4: Kenapa?
2: Jawab!
3: Iseng aja, Bu. Sekalian mau berkreativitas. Saya lihat gedung itu polos, Bu. Jadi niat saya sih mau mempercantik.
4: Walah, kalau mau berkreativitas ya nggak gitu dong. Ini kan namanya merusak fasilitas umum.
3: Iya, Bu. Maaf.
4: Ya sudah, kali ini kamu saya maafkan. Kalau memang kamu mau mempercantik RT kita, nanti saya coba uruskan ke camat untuk minta izin supaya kreativitas seperti ini bisa diwadahi.
2: Tuh, dengar tuh Bu RT. Kalau mau berkreasi, ya minta izin dulu.
3: Iya, Pak.

Pesan terakhir dari Liodra, pendengar, permasalahan yang hingga saat ini masih mengatui kita, yaitu permasalahan tentang sampah, pendengar, apalagi sampah plastik. Namun tentunya kita mempunyai cara untuk mengurangi sampah plastik ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar, sampah plastik menjadi salah satu permasalahan lingkungan terbesar di dunia karena sulit terurai secara alami dalam waktu singkat. Dan penggunaan plastik sekali pakai yang terus meningkat menyebabkan pencemaran tanah, sungai, dan juga lautan yang semakin mengkhawatirkan setiap tahunnya. Salah satu cara paling efektif untuk mengurangi sampah plastik adalah dengan membawa tas belanja sendiri saat berbelanja kebutuhan harian. Kebiasaan sederhana ini, pendengar, mampu mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai yang biasanya langsung dibuang setelah digunakan. Betul sekali ya. Masyarakat juga dapat mulai menggunakan botol minum dan tempat makan yang dapat dipakai berulang kali dalam aktivitas sehari-hari. Langkah tersebut membantu mengurangi limbah gelas plastik, sedotan, dan kemasan makanan yang sering mencemari lingkungan sekitar. Mengurangi pembelian produk dengan kemasan plastik berlebihan merupakan tindakan penting untuk menekan jumlah sampah rumah tangga setiap harinya. Pendengar, kegiatan memilah sampah organik dan anorganik di rumah juga sangat membantu proses pengelolaan limbah menjadi lebih efektif. Caranya yaitu tentunya kita harus menyediakan dua tong sampah di rumah, yang mana satu untuk organik dan juga yang satunya untuk anorganik. Biasanya yang menjadi kendala bagi kita adalah kita malas untuk menyediakan kantong sampah satu lagi. Jadi mulai sekarang Anda bisa menggunakan dua tong sampah di rumah Anda untuk memilah sampah organik dan anorganik. Pendengar, selain itu penggunaan produk ramah lingkungan seperti sedotan stainless, tas kain, dan wadah kaca mulai banyak dianjurkan pada saat ini. Produk tersebut memiliki

Memiliki masa pakai lebih lama sehingga mampu mengurangi jumlah sampah plastik yang terus menumpuk setiap harinya. Perusahaan juga memiliki peran besar dalam mengurangi pencemaran plastik melalui inovasi kemasan yang lebih berkelanjutan dan mudah untuk didaur ulang. Nah, pendengar, dengan menerapkan kebiasaan sederhana secara konsisten, jumlah sampah plastik akan berkurang dan lingkungan menjadi lebih bersih serta sehat. Kita pastinya ingin lingkungan ini tetap sehat, bukan? Nah, untuk itu, lakukanlah langkah sederhana ini. Satu orang melakukannya, dua orang melakukannya, atau 1.000, 1 juta, tentunya akan mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan kita.

0: Assalamualaikum Bu Ida.
1: Waalaikumsalam, ada Bu Ica.
0: Ini Bu, saya kan lagi masak gulai. Ternyata di kulkas gak ada terong.
1: Udah Bu, ambil terong saya aja tuh yang di kebun.
0: Enak ya Ibu. Kebunnya subur, semua kebutuhan dapur sudah ada.
1: Iya dong Bu, memang itu tujuannya. Supaya kita bisa memiliki ketahanan pangan kita sendiri. Kalau harga sayur naik atau turun, itu tidak akan berpengaruh signifikan loh ke kita.
0: Iya juga ya Bu. Bisalah kapan-kapan Ibu bagi-bagi tips berkebunnya ya.
1: Boleh Bu.

Masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, pendengar Kementerian Agama Kemenag menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang diawali dengan seminar posisi hilal di kantor Kemenag Tamrin pada Minggu 17 Mei 2026. Dalam seminar tersebut, para pakar menyampaikan bahwa posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia pada petang hari ini telah memenuhi kriteria baru yang ditetapkan Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Pengurus Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah Zufar Bawazir menjelaskan bahwa secara astronomis konjungsi atau ijtimak bulan terjadi pada Sabtu 16 Mei 2026 pukul 20.01 UTC. Ia memaparkan hasil analisis visibilitas hilal Zulhijjah 1447 Hijriah dengan membandingkan kondisi di Jakarta, Mekah, Madinah hingga Riyadh. Menurut Zufar, pada Sabtu malam mayoritas wilayah dunia belum memungkinkan untuk melaksanakan rukyatul hilal karena posisi hilal masih tertutup berdasarkan peta visibilitas astronomi. Dan pendengar, pada Sabtu malam mayoritas wilayah di dunia belum memungkinkan untuk dilakukan rukyatul hilal, ujar Zufar. Namun kondisi berbeda terjadi pada petang saat matahari terbenam atau gurup, posisi hilal di seluruh Indonesia dipastikan telah berada di atas ufuk dan memenuhi ambang batas visibilitas Mabims. Dan dia juga menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan dari wilayah paling timur Indonesia yakni Merauke, ketinggian hilal telah berada di atas 3 derajat dengan sudut elongasi melebihi 6,4 derajat. Sementara untuk wilayah Jakarta, tinggi hilal mencapai 4,4 derajat dengan elongasi 9,5 derajat. Dan Zufar juga memaparkan data hisab yang membandingkan posisi hilal di Indonesia dengan sejumlah kota di Arab Saudi. Dan berdasarkan hasil pengamatan astronomis, posisi hilal di kawasan timur tengah berada jauh lebih tinggi dan masuk zona hijau, sehingga sangat mudah dilihat dengan mata telanjang. Pendengar, secara kondisi rukyat, Arab Saudi memang jauh lebih kuat dibanding Indonesia, namun keputusan resmi tetap bergantung pada otoritas masing-masing negara. Meski data hisab menunjukkan indikasi kuat terhadap kemungkinan terlihatnya hilal, Zufar menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah melalui sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama RI Nasaruddin Umar. Itu tadi berita kami langsung melalui Sumber Daily. Kemenag sebut Idul Adha bisa bersamaan dengan Arab Saudi.

0: Satu, dua, tiga.
1: Nyobain dance baru ya, Cik?
0: Iya nih, lagi viral dance-nya. Kamu tumben belum pulang?
1: Ini mau latihan tari piring sama anak-anak.
0: Oh.
1: Tapi masih kurang satu orang. Kamu mau ikut gak?
0: Males. Mending dance aja. Udah gak zaman tari tradisional sekarang ini.
1: Siapa bilang gak zaman? Sekarang kan tari tradisional udah mulai viral lagi tahu?
0: Hah?
1: Satu lagi ya.
0: Mm-mm.
1: Dengan mampu menari tradisional, kita udah membantu melestarikan budaya bangsa.
0: Lebay kamu sampai mau melestarikan budaya bangsa segala.
1: Bukan lebay. Walaupun kecil, setidaknya kita sudah berperan dalam melestarikan budaya bangsa dan menjaga identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Yuk, kamu ikut aja.
0: Iya deh ya, aku ikut.

Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega. Diselenggarakan di tiga negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal, dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

0: Dika, kenapa? Kok dari tadi Ibu perhatiin cemberut aja?
1: Gak ada apa-apa kok, Bu.
0: Ayo, cerita aja sama Ibu.
1: Besok kan mau ada pemilihan ketua kelas, Bu.
0: Terus?
1: Boleh gak aku ikut pemilihannya?
0: Ya boleh dong. Emang ada yang larang kamu?
1: Enggak sih, Bu. Cuma kan sama ini yang jadi ketua kelas itu laki-laki.
0: Jadi ketua kelas itu boleh siapa aja, Nak. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Selama dia adalah anggota kelas itu dan menang pemilihan kelas, sayang. Jadi besok Rika bilang aja ke Bu Guru ya, kalau mau jadi kandidat ketua kelas. Ya?
1: Baik, Bu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Pendengar, azan maghrib nanti akan berkumandang pada pukul 18.21 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum itu kita akan dengarkan pengajian Al-Quran. Namun sebelum pengajian Al-Quran, pendengar, kita akan dengarkan lagu bernuansa Islami. Dilanjutkan nanti dengan pengajian Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 sampai dengan 11.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, tibalah saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Setiap hati yang baik pernah begitu sakit. Setiap jiwa yang tangguh pernah begitu hancur. Setiap orang bijak pernah begitu kecewa. Dan setiap hal yang indah pasti melalui begitu banyak perjuangan. Tanpa kita sadari, hal-hal buruklah yang mengantarkan kita menjadi lebih baik. Karena sebelum menjadi benar, kita semua adalah salah. Jadi tidak perlu menyesali apapun yang kita lalui. Dunia dan isinya adalah media tempat kita belajar beribadah. Yang mengalah akan menjadi menang, yang bijaksana akan menjadi tenang, dan yang baik akan menjadi lebih baik.

terjadi, bersabarlah. Karena bisa saja keadaan buruk yang kita alami saat ini akan mengantarkan kita ke tempat yang lebih baik.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1340 suku bangsanya, 2500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Ribuan pulau tersusun indah atas nama Indonesia, dihuni oleh penduduk beragam etnis, suku, budaya, dan bahasa. Satu yang mempersatukannya, Bhinneka Tunggal Ika, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur toleransi, keadilan, dan gotong royong. Adalah tugas kita sebagai anak bangsa untuk mengamalkannya, agar keberagaman yang ada di Indonesia tetap indah dan terjaga dalam satu kesatuan yang nyata. Ingatlah, Allah selalu memberi kelebihan di balik kekurangan. Allah selalu memberi kekuatan di balik kelemahan. Ketika perjalanan hidup terasa membosankan, maka Allah menyuruh kita untuk banyak bersyukur. Dan ketika kesedihan menjatuhkan air mata, maka Allah meminta kita untuk terus tersenyum.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Malam hari adalah waktu yang tepat untuk Anda beristirahat, mungkin melepaskan lelah dan penat, atau juga menenangkan pikiran. Bisa juga mempersiapkan makan malam barangkali ya, setelah salat maghrib. Jangan hanya sibuk dengan ponsel Anda atau rebahan terlalu lama. Gunakan juga waktu malam ini untuk kegiatan yang mungkin bermanfaat ya, untuk memanfaatkan waktu luang ya, sebelum Anda tidur ya. Selesai salat maghrib, Anda juga bisa luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, walaupun hanya beberapa ayat barangkali setiap hari, karena kebiasaan kecil ini akan dapat membuat hati lebih damai serta membuat hari-hari kita akan lebih bermanfaat ya, dengan membiasakan membaca Al-Quran setelah sholat. Dan pendengar, selanjutnya juga Anda bisa barangkali mengulang pelajaran, mengulang pekerjaan, membaca buku, menyelesaikan tugas atau pekerjaan barangkali, karena waktu malam biasanya lebih tenang ya, sehingga membuat pikiran lebih fokus dan mudah memahami materi. Dan juga selain itu pendengar, hindari terlalu lama bermain game atau media sosial setelah maghrib, karena dapat membuat waktu terbuang tanpa disadari. Mengatur penggunaan gadget dengan bijak membantu menjaga kesehatan mata, pola tidur, dan produktivitas sehari-hari. Atau menjelang waktu isya dan tidur, sempatkan diri Anda untuk berdoa dan mengevaluasi hal-hal yang sudah dilakukan sepanjang hari. Dengan begitu, malam tidak hanya menjadi waktu untuk beristirahat, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Dingin dari hatiku seendang pendengar sesuai dengan cuaca kita di malam hari ini. Namun kita akan break sejenak untuk lagu nostalgia. Selanjutnya kita akan dengarkan berbagai informasi melalui Warta Berita bersama Pro3 RRI.
1: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
1: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
2: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
2: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
3: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
4: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak. Jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
3: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Terprotige RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
5: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
6: Beras Banjar, harga beras hanya naik dulu, guys. Kalau dia naik, loh. Harus biasa dibeli beras tuh. Jadi, harga beras tinggi, loh. Kalau dalam kitaran itu, paling 1.000, 500.000.
5: Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan jual barang dagangannya.
7: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini. Oh, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang jadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
5: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga sembako di Teluk Lambaro mengalami kenaikan, sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
8: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
9: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
8: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
10: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
8: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
11: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kan belanja ini apa? Cukup lah. Kan sekarang 200 tiknya udah habis ya? Habis.
8: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
12: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara komoditas seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
13: Seperti apa Pak sekarang Pak?
14: Ya sekarang menurun banyak loh. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan 11, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
13: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
14: Satu bulan ini.
13: Sembako lainnya, berapa Pak harganya Pak?
14: Itu stabil, tidak ada yang naik.
12: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
13: Harga belakangan naik ya Bu?
15: Untuk naik, iya naik.
13: Biasanya beli apa sih Bu kalau ke pasar Bu?
15: Ya?
13: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
15: Ya, soalnya itu enggak begitu terasa banget itu.
12: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, harapan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus dijaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
16: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai mengatakan, harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
17: Bawang udah 5.000 sepuluh.
16: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire mengatakan harga cabai, tomat, dan bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
18: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
16: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih rentan, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari hasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Kami oleh informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
20: Ya, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan musib dini. Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari muslim ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gus Rijal mengatakan ada hukum asal mabiti Muzdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para bapak dalam sejumlah literatur. Oh, ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
21: Tetapi juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
20: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Darain. Ain.
22: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa. Dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji Barat Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Gali Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
0: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
22: diketahui jumlah jemaah yang diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunedi. Ahmad.
2: Ya, mendengar sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Badan Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
4: Saya berpesan kepada yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan ketika di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
2: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran antivirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi.

0: secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He has the tall comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikut

2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Bisa para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Di manapun Anda berada, inilah Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Baik, acara kita untuk selanjutnya di malam hari ini, pendengar, Anda kembali dapat ikuti Pantun Balega untuk edisi Senin 18 Mei 2026. Inilah Pantun Balega untuk malam hari ini. Selamat mengikuti.

0: Inilah acara Pantun Balega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alah seminggu loh kita ndak berkumpul. Tentu lah 7 hari loh hitungannya kalau harinya tuh ndak. Seminggu ku baalah rasulnya kalau menahan teraga ku yuk panjang bana rasulnya. Lamu. Samonyo menantian tanggal 1 adanya. Lamu rasulnya. Itulah kalau rindu di dadu tuh heh. Nah, taraga becik orang tua. Ya. Ah, hari ku berganti lah mo. Sehari rasa bara?
2: Rasa setahun.
0: Oh, setahun ya. Wow. Kalau seminggu tu 7 tahun itu.
3: Rindu tu nak dalam lagu Janang.
0: Hah?
3: Rindu tu nak dalam lagu lah.
0: Rindu ku banyak. Lima delataan. Ah, tergantung dia awak nandu. Kalau lagu tu kena menyampaikan.
3: Hanya ada rindu berat bagai ka?
0: Ah, rindu barik ya bara bari.
2: Siapa rindu?
0: Mak Mahjo tahu lo jo rindu gini.
2: Rindu
0: badan surangnya kau rindu-rindu lah leh ya.
4: Tu mau kau Mak Pian tak bisa berkata-kata.
0: Lah habis kecil. Tapi
2: kalau Mak Pian gini.
0: Ayolah, tak terasa doh. Alah sinayan lo hari, alah malam pulo, alah tibo lo kita risiko kalau pantun malam hariku.
3: Iyo,
0: pantun balega. Kita mulai, tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu mama-mama bunda kandung lah hadir malam ko. Nang pertama ko mama kita ko Mak Pian, bakal banyak Mak Pian.
4: Alhamdulillah jenang lai sih sih.
0: Nampak kunyah-kunyah Mak Pian gini ko.
4: Itulah ada banyak pikiran ko jenang. Kadang-kadang orang rumah cok life ko. Jadi kadang-kadang sakit lo kepala maga jenang.
0: Ano mang?
2: Suak tu Mak Pian.
4: Iya kadang-kadang cakota ikut panah no Mak jenang. Tu mak ko tak bisa berkata-kata Mak Pian tadi.
0: Ano di zaman no bantu itu kini Mak Pian.
4: Iyo
0: lah dia. Daerah rumah, ko anak bagai, ko anak gadis bagai, cik batihnya nyok kalau rumah tu. Ayo, jangan cok-cok mana. Injal lu rami, malu
4: ah. Ah itulah jana. Ko anak lah pejuang anak. Ko lawan nangis nak siak ko.
0: Ah itu nak buli ah. Itu bila. Mak Pian dia acok keluar marah rumah kurang perhatian nampaknya secara live saja. Di HP saja nampaknya ya.
4: Iyo.
0: Mangkonya Mak Pian acok-acok pulang. Jangan dilapo ke dilapo saja.
2: Udah dicaliknya di Janang iko orang rumah Mak Pian.
4: Ah iyo ya. Jangan biarlah Janang mau lebih suak di rumah saja Mak Pian ya.
0: Dah takutnya Mak Pian ya.
4: Disembah le Janang ko.
0: Kalau badan sehat Mak Pian ya.
4: Alhamdulillah.
0: Apa mikiran ngon enggak banyak.
4: Ande
0: ulah karajo orang rumah aja ko ya.
4: Iyo.
0: Rumah ko rancaknya karajo itu nak ketujuh di awak dibuatnya masakan yang paling lama kan bantu itu. Ande nak dole itu. Yalah di sebelah Mak Pian ko ado Mak Majo Indo apa kabarnya Mak Majo?
5: Alhamdulillah riset janang.
0: Kadingin nama-nama Mak Majo malam ko mah.
5: Yo bajiki
2: jiki. Ayo. Kita rindu bahana kadingin.
0: Oh den rindu di mana Mak Majo rindu.
5: Paham bana tecun nampaknya sama lawan aku Mak Pian.
0: Iya. Baca lihat bana Mak Majo ya.
5: Yo candu alang mencakau anak ayam. Manemba.
0: Pasemba ayam alang aku ayam di tengah laman ko ya.
5: Iya.
0: Ha tu. Lah dah. Kok dingin hari malam ko nama Mak Majo sihat sebenar nampak.
5: Itu nampak tiang janang.
0: Kalau makan ni pastilah kalau minyak dia.
5: Pokoknya kau hitung-hitungan hari, kau hitung-hitung hari namanya ke ni?
0: Ya.
5: Bilon ke nak ke dirabahan kau janang?
0: Oh,
5: janang dirabahan nak?
0: Nak bara lamo dia. Nak aku minggu di buka aku nak yo.
1: Yo baru tak ana rumah.
0: Yo bulan kini ko di. Yo dara yo.
2: Pakan cek lah ya.
0: Pakan cek tapi tu mah nama dengan madag yang konjang mendekat-dekat mana? Salah kabe orang ko.
1: Ada bisa dipilih lah.
6: Nama madag yang tu kan sampai pulau manis tu.
2: Ibu di kami nak menunggu kandung rugi.
0: Kalau nenek Hindu kailah aku bodoh kandung kailah payah ko.
2: Makanan
0: makanan kapak
1: bakal aso
0: makanan kapak sekalian nak mundurkan doang gini yang tiba ya. Ayolah aku cek lah ya nak makanan pisau. Pisau pada gian
1: tapi nak satu pisau aku doh
0: satu mencali
1: satu mencali
0: mak mudo
1: lain je nak
2: satu dicari orang
0: mak mudo itulah bak kecik janang tadi yang dekit-dekit mana salah kabik orang mereka
1: tak nak kaman dakik di bawah orang juga.
6: Mak Mudo, nak tahu dipanggil
2: kan. Salah marabahan
0: orang kau jangan. Itu bagarah kami.
1: Marabahan lah kadilak nak diimbau orang je besok nak jangan.
0: Wah dan ni mana sasaan daging ya.
1: Tapi lidah nak penyasa anguk loh.
0: Sehat bana nampaknya. Ya. Makan lagi sebanyak dulu je kan Mak Mudo.
1: Ah sama tahu melah.
0: Itu nampak radu. Ah pindah ke Mudo kandung kau. Aduh Teicun bagaimana Teicun?
7: Sehat jana.
0: Banyak-banyak lah Teicun makan boleh sama Mak Mudo
7: badan. Tidak jana. Irabah nurang lo
2: ambil ke jana.
0: Mak mudo
2: dah gitu. Soleh lo ambil ke jana.
0: Tapi ba ada. Walaupun mode ko nan sehat badan perlu ya.
2: Ah,
0: iyo, nomo dia tu lo tinggi badan barabari dan ideal.
2: Jadi kami jago-jago para bundo kandung ko body goals jana.
0: Iyo. Janang ko lagi lebih bari janang 3 kilo ko.
2: Cuma 3 kilo.
0: Bapak
2: bantu 30 kilo lebih ya, nak?
0: 3 kilo lah biayanya. Kalau idealnya kan itu tuh 66 lah, sama dia jenang ke tingginya.
1: Ini 83.
0: Babati sekali. Ayolah, lanjut ke Dinda kok hadiah jenang. Wah, Dinda.
7: Sehat Janang.
0: Hanyo.
2: Bade nama pian bulan-bulan terakhir berdua-dua aja Dinda ko.
0: Dinda ko. Anak mama di Janang ko. Mama jauh ah. Ndek bantu iko jadi dakeknya. Ha, bantu.
2: Puai-puai lah malam ko Janang. 2 hari lewat tanyo le Janang.
1: Lama hitung hari
2: ko. Lama hitung hari Janang.
0: Adonyo menuntut ilmu baliak. Kan bantu itu. Hai, sehat Dinda ya.
1: Ilmu basi yo.
0: Lah terakhir makan malam je jenang gini kau nak?
2: Iya, malam gua terakhirnya.
0: Iya lah, jawab ada.
1: Dinner begitu.
0: Pai makan.
2: Dinner makan sekoteng.
0: Ah lanjut aku, aduh. Unitari
2: lah, jangan nggak nang sekali.
0: Dek Unitari kulah lamu, lo nak kemari kok?
2: Lain jangan, tapi lo kan tak memilih jangan lah, lain.
7: Bukan Univio, tapi dek jangan tu lah hado Dinda.
0: Univio kembaran tu.
2: Sebenarnya kan hari gua tahu tak petang jisya jangan nampak. Lah joking Robi lo kini. Namu mana lagi? Lofi jangan nak. Tetap ikut pasang
7: semenjak sama King kok nak bisa janang lagi.
0: Aku malah balik ke janang balik. Janang kalau main bau aja main baunya.
2: Tapi joking Robi dapat aja nang.
0: Ada apa punya?
2: Nyanyian pagi siang sore dan malam.
0: Janang dapat mendendangkan jupantun kok. Bapak depan. Ayolah nusana penangan, itulah mama-mama bunda kandung nak bapak pantun di malam hariko. Ambo sendiri Sultan Rajo Basah sebagai janang. Di sebelah kacau ahli mudi kita serupa biasa Uni Cici nalah hadir dan salah galang-galak kami sinang-sinang nah, aneh.
2: Senyum beliau.
0: Iko senyum lo bagulo kemah. Bani diabetes sok menceliak. Yalah, betul belega kita mulai janang dulu.
2: Jadi.
0: Kunyo ha. Rancak tagaknya gundang Marapi, udaranya teraso sajuk pulo, teraso bana di pagi hari. Pantun balega kami mulai, seminggu pulo indak basuo, paubek rusuh dalam hati. Kok lain kata jadi menjadi ubek?
1: Mudah-mudahan lah, Janang.
0: Kok lain nama-nama sakete?
1: Rusuh dalam hati lah, Janang.
0: Iya, mana kau salimu sakete?
2: Orang mau ubek rusuh jadi kerusuh ya?
0: Ayolah, si Anang kami dengan Janang di belakang kau.
2: Mak Pian
0: lah. Mak Pian kami, lah Mak Pian kau.
2: Kami
0: lah pada ubi-ubi ke ya?
4: Sama je pelo duli.
0: Ini
4: tahu Janang pelo duli?
0: Pelo ko ubi ko.
4: Ubi-ubi dan petiah, nak sirah.
0: Ubi jalan kau ya?
2: Cana merah leh. Mapian.
4: Nasi gah agam lah.
2: Wah cari lah beko jangan rabu.
4: Jadi.
0: Ayolah lanjut lah Mapian.
4: Jadi apa pantun lah cik lo janang di.
0: Jadi.
4: Nak terbuka akhir-akhir gitu kesarunya.
0: Tuah.
4: Konya pantunnya. Elok lakunya gadih Minang. Rajin ibadah sopan pulo.
0: Tuah.
4: Cinto ka dia indak namu hilang. Pak Akabanyo di malam nangko.
2: Sehat Mapian.
0: Langsung saya tahu dia.
2: Sehat Mapian.
4: Nampaknya yo langsung balik di Tecun Pak.
0: Tecun sekali langsung ya.
2: Langsung menyambut. Pipi lah merah-merah tadi.
0: Pipi lah pergi juga gincu. Ayolah kalian mantan
2: Tecun nampaknya. Baju baju rayu
0: pakai jenang.
2: Mapian.
4: Tecun.
2: Karambia masak banyak basantan. Untuk pambue gulai ikan.
4: Iya.
2: Ambo, indak bisa Mak Pian lupakan. Suratan tangan nan menyatukan.
0: Alala.
4: Kau nan namono tak ada janang.
0: Iya. Itu lain nampaknya tu. Lain bajak.
2: Lain do harapannya nang.
0: Iku nak harapan lagi lah suratan tangan gua. Lah kau jadi nampaknya gua.
4: Lah takdir
0: nampak. Takdir ya.
2: Lapeh reaji janang.
0: Itulah di KB Ari tu lah. Jangan sampai lo buah tu buah sentak. Aku buah mati harusnya gua.
4: Ay, janang. Tak kabar alih lagi.
0: Tak kabar alih lagi. Sekali ada icun. Nang kedua kali orang lain lah.
2: Kan baniek juga.
0: Tanya lah ke Mak Majo tu kita. Banyak Mak Majo.
4: Tu Janang.
0: Iko Mak Pian nyetik cun ku nak mula rai lah. Bak kecil orang kau jua pi melarainya nak muahnya nengok.
4: Bekerja di 65 kau tiba-tiba damkar kau.
5: Kunyu Janang.
0: Ah, manyo,
5: mamanyo. Lawi dalam dak bagalombang, dinandangka indak baria. Adik membuat di neta gamang, kata pasti nan denai na minta.
0: No. Kata pasti. Pasti. Kalau mak pianya tak cun lah, tapi kata pasti itu. Kalau mak mayo jadi indah, bakulah gua.
8: Agak
0: dihitung
8: hari,
0: pasti yang begitu. Aduh, itu tidak sabar, Pak Mayo menunggu.
7: Kalau membari ju sanang hati, indah maharo ju baleh jaso. Usah uda berusuh hati, bianan satu nan manilainya.
5: Babali anan kuasu begitu.
0: Itu tu, iyo mana nan satu manilainya kok kayu ke indah ragu kalau nan satu
5: nan manilain kutang gua. Tadi,
0: nan gitu ko utang lo bau sao. Badoa. Bau sao, bau sao, atau sarahkan hasilnya kena satu. Mudah-mudahan nan satu mendanga.
1: Ayo, mudah-mudahan nah. Ya nang, yo.
2: Tapi sudah dikabulannya
1: dah. Tapi usah patah-patah semangat. Belum maju, harus berjuang tarik.
0: Berjuang.
1: Ambo dulu mau dituju, ticun.
5: Ayo. Nak mau patah di jalan
1: dah. Nak mau dah.
5: Lawi gadang diranangi gitu.
1: Gagal sekali. Isok lang dia.
5: Coba lagi.
1: Coba lagi gitu. Coba lagi.
0: Mak budo lagi ya?
1: Ayo.
0: Mak budo. Iya. Apa ya nak mak budo duduk ada apa ya lah tapi.
1: Kamu ngelai-ngelai.
5: Pas anda tiga kacang.
0: Kau baju nak ketik ni mak budo kau tu badan nak tambah kau.
1: Tak perangah saya kau siap mengguling-guling.
5: Mak budo pas anda ini kau gadang kalau ini tu pas anda rabah.
2: Tidak, do kalau tadi ni mak pian terjun. Mak sanda
0: kamu. Sanda menyanda. Kan itu. Ayah mana mak budo?
1: Yang dia mau je nak.
0: Ya nak mau dua lain nak. Keluar lah kali lain.
1: Jam gadang di Bukit Tinggi. Taman bermain di bawahnya. Lai dia nak cubo cari pengganti. Bayangan dia menggaduh juga.
0: Allah. Allah. Tanya aku dia tarik lo, aku sampai bantu itu bana mau dulu
1: nyo. Tanya kalau dia boleh tahu aja we, tapi untuk kaya lain tak ada di tanggal lah.
0: Jadi kok lagi ke pubek nyo bulo ini tarik ko ya.
7: Yo janang bela tarik cubo lo janang ah.
0: Jadi.
7: Kok lagi masih bisa aja baru ya?
0: Bisa.
1: Ada aja harapan aku mah.
7: Jadi dah. Cilah danga dulu janang.
0: Jadi.
7: Pai ka sawah mana nam padi dipupua disiangi ganti denai usah udah cari kalau ka sampai manyeso dia.
0: Jadi ba ka batu itu. Ka batu itu saya udah tarik ke surang saya tarik mentu. Ba udah karena nan tari yo batu itu nya ka. Udah jangan cari pengganti. Nan di tari lah dapat mencari penggantinya kan di tari ya. Nan udah jangan dicari gantinya lah.
5: Dicari gantinya
0: dia. Udah setia. Tunggu, tunggu, pak, ku tunggu janda mulu dah.
5: Ku nere orto turuk dah mulu. Jadi belakang dah.
0: Alala, Mak Pian, tolonglah dibatih Mak Pian.
1: Oh iya iya iya. Biarlah di dilarai
0: janda. Alarai lah Mak Pian.
1: Muah kau daripada dia mangkon kau.
0: Ah Tuhan.
1: Rami pasanyo Bukit Tinggi. Pasanyo Rami Rabu je satu. Sayangkah dia indak denai sasali sampai kini masih dia tunggu.
0: Indak ubik nak pergi Mak Pian tambah penyakit.
1: Iya.
2: Jadi ba aku janang ah kalau tidak menunggu lama tu nunggu capek janang.
0: Tanyalah ke Mak Pian tu
1: ba. Pasal Mak Pian kan curhat loh.
2: Curhat colongan.
1: Diorang untung para saya dia curhat stay kan.
0: Ayo bana tu.
2: Ba janang kemudian nanti lama nung nanti suantar janang.
0: Ba Mak Pian.
1: Kalau susah nus carian
0: sebab sekali ya.
7: Rancak rupo si ramo-ramo. Tabang Malayu hinggok di batu. Mak Pian jangan sampai berburuk sangko. Dene tahu, udah masih menunggu.
1: Ade, tabaco deh, ticur mah. Gelagat Mak Pian weh.
0: Mak Pian dia lagi menunggu.
1: Darok lah, iya.
0: Hanya tahu Mak Pian menunggu, tapi nya mah tiba-tiba aja dah
7: kembali. Sadang babadak.
1: Sadang babadak.
5: Badak bareh itu
2: tempat. Tapi jangan kan tahu komik babadak, baanyo.
0: Ayo bana.
5: Badak bacula.
0: Badak bareh kecil mama jo, bareh baru gini gua. Jadi
2: lah dah. Barehnya ke batang enam padi sawah baru jenang.
1: Lama Pian balian badak nomor tiga boleh.
0: Alu kencing hijau lampu sebelah aku.
1: Ayo.
0: Ada kelewat nampaknya. Kita lagi jalan dulu.

0: Ayo lu sana pedang ah. Anan pantun yo sedang di tengah ko ha. Aja anang lanjutin perjalanan balik ya. Nak sampai lo ke tujuan kamu itu ya. Ha ah. Kita lanjutkan balik ya. Janang mulai balik ya.
1: Jadi ya.
0: Ikunya ha. Ambil air cucilah tangan. Usah lupa memakai sabun. Basuhlah tangan keduanya. Buruanglah tampak kepamenan. Jina Allah ke tangan alun. Kini dia teh rantiang juo.
2: Aneh.
3: Kalau dia rantiang tu, lengkap. Apa ini?
1: Alun itu.
0: Hanya ini lagi dari nampak je. Dakit-dakit je. Dia ambil, dah dapet.
1: Alah. Kadang-kadang, enggak. Nak para buang orang lain kau kan?
3: Kalau lah dirantiang tu, jangan diaruk mana.
1: Diaruk, no. Alun itu.
0: Roman mak pian menunggu. Kau bantu mak pian menunggu teh cun tu, bukannya. Ya, ditunggu. Jukannya nampak je, tapi tak bisa di bawah.
1: Itu ya.
4: Bukannya, sebalun janu kuning melambai.
0: Melambai kau ya.
3: Alasol apa baju sekali kau
1: lagi. Baik baju sekali.
4: Pak kisah arangin nama gini kau.
3: Jarum kuning.
0: Aneh. Desinan mangkonyo.
3: Abiala di taga antena biru mati cun.
0: Aneh deh. Biru.
3: Kau nya janang.
0: Ah manya.
3: Parik lapa dibok makan. Makan iyo sampai kenyang.
0: Iyalah.
3: Jina marapati gua makan di tangan gua. Lalu nyopai kasangka orang.
4: Lama ibu hati.
3: Awak nama dia makan
4: itu. Iya.
3: Suku no gua makan di tempat tangan.
0: Ah itu
3: urangnya ada pe no.
5: Ya pulang ke rumah juraganya leh.
0: Hanya main jua.
3: Pakai remote ya nak.
0: Main jua awak jua gua ya. Pulangnya ada tempat awaknya dah. Nah, ayo bana do bersabar.
3: Balu jodoh bagi.
0: Ayo bana do. Nya awak membawa selamu ko. Apa jadi juraga.
3: Ayo sabar
0: dia. Apa lagunya?
5: Menjaga jodoh.
3: Alah, alah, alah, alah. Siapa cipta lagu itu?
0: Kalau
3: Icun.
6: Kadang menengah patut itu memang menyakitkan
3: namanya. Alah. Ini sesuai lo jadi kehidupan awak di pangkat.
4: Abah kira-kira Dinda li ke
0: sesuai dah. Ah, Dinda, lain.
7: Pokoknya, rumah gadang pinang bariri. Janjangnya lai batingkek kan. Usah diarok bintang di langit. Indak mungkin dijangkau tangan.
3: Oh, lah.
0: Ya, indak mungkin namanya itu doyo. Ya, indak mungkin.
3: Bak punggu merindukan bulan, Mak Pian.
0: Mak Majo sadar sajulah. Indak mungkin terasunya, doh.
5: Tanah Nio, Dinda, namanya itu,
3: doh. Tapi, bau sahu biasu, doh.
0: Bantuk-bantuk.
3: Abang kawan sila kita, Dinda, doh.
0: Eh, abang kawan, abang A, doh.
5: Rasu, bisa habis capek, doh.
3: Ini rasu-rasu, doh.
0: Bayangan, kau nalak kalamu habisnya, doh.
6: Nah, jawab pantun Dinda, tadi. Ambu-ambu itu tabik sekali.
3: Oh, dah. Beradang gitu.
6: Tapi tabik. Mendingin kan kepada sekali. Tabik itu berai.
3: Ayu berai.
4: Tabik tak perlu nak itu.
0: Sangko tabik kari yang lalu mampu.
6: Untuk menyejukkan kira-kira.
0: Ande. Lain yang sajuk di Mak Mudo gini.
3: Lain. Ayu. Kalau dia ambu, kalau kamu nyampen, tantulah sajuk orang menang.
0: Ande.
3: Kita boleh dengar dulu.
0: Mak Mudo.
3: Jadilah. Atau benang kalubang jarum. Jahit jeluh juga tapi kain. Adik mani ande senyum di kulum mambek dene lupo jenan lain
0: ande apa dah lama mudo merayu
3: adalah kebiasaan mu cuma sekali ko yang agak mendalam nah
0: ande ne
6: nasa je urang ne beri
3: prat ayo yo
0: iko mengeci nak ke surang urang nang sia nama tamu bagi sia
3: tembak sadu
6: mudo yo pindak nak tari nak melempak
3: eh tantulah baru mana
5: kalau tari yo kurang percaya
0: ah to pasan janang iman itu injan percaya mana nya mudo ha ne tari
5: nah cubalah janang dah tari dulu.
0: Jadi ini tari.
5: Udah tampak mau uji-uji. Lai ko udah indak baduto. Dari dulu udah bajanji. Di belakang ambo udah main mato.
0: Anda dua. Lai jo nak gadi hurang. Ada lagi harapan mentu itu.
6: Ambo cok nak nampak mudu-mudu itu.
3: Indak ambo di tari yuk sekali nampak. Ano setahun itu kaitu itu. Mereka baca tari.
0: Ayo boleh.
5: Sekali sehari.
0: Sekali sehari.
3: Lambat batin berarti
0: jangan ke sampai sekali sehari ku sampai 3 kali sehari
3: apa cak makan
6: jadi tari ku no ahli sejarah ku jadi sekali itu 2 tahun ketiba terkenal
3: yo
0: langsung lama pian ai pian ku
1: awak disibuk bekecen orang ni awak le ku jenah
0: atuh
1: entah balo kini ku awak kon nama ni mani ku yo
0: aduh
1: keluar pantun nak sekali ku jenah
0: punya
3: aku berbalik
1: ada kau macam kayo ni tabu ditanam urang lawang gulo saka manih rasonyo usah adik danga kata urang indak mungkin udah kabaduto ah itu mak pian mana tu
0: yang nan di urang dangan buktian kok surang
1: mak pian banget tu
5: tekcun saliran jo ni tari
0: ah tu
5: dangan di nyanang
0: dua jadi lah
5: taganang ayah di jajaran
2: Taranam urek padi mudo. Bukan kata orang, nadine dengarkan dah. Deneban lah nama nampak anyo.
8: Wah, kamau dah kamu duduk oleh dia.
2: Sakit, Mak Pian.
1: Ada kadang-kadang mangkor ke jenang. Orang nak ganti sama Pian ke banyak. Jadi kadang-kadang saya tak cunggu salah cali ya.
8: Roman.
2: Nado, nado.
9: Berarti pasaran, Mak Pian.
1: Iya.
8: Cik nak dipercaya sekolah kelakinya. Janang saja. Anak lain jangan percaya juga lah.
1: Siapa, siapa?
6: Mama jauh kayu, mama jauh lah.
8: Oh, jadilah
10: kawan jual. Pokoknya janang jan PD mana?
8: Kande.
10: Kalau PD itu banyak di kedai PND.
8: Oh, kedai. Ayo mana ada mama jual?
10: Janang, apanya janang? Bali 1 kilo 5 mani. Kubak cie makan baduo.
8: Oh lala.
10: Biasa ku nak bapitih wa. Nan penting adik lai sayang juga.
2: Indah janang indah. Enggak ada uang abang enggak sayang.
1: Yo, iko nang mustahil-mustahil sendiri.
8: Mustahil.
10: Di mana lu durul?
2: Di luar
10: durul.
2: Di luar berisi BMKG
8: kok. Jangan gagah sih pangga. Anak kanyang ge perik digagah tu nama baju. Iyo para luju ekonomi.
2: Enggak cocok jadi minum MBG rejana.
1: Aka juga lah kau Dinda anak muah kedua.
8: Dinda. Sadarlah mama baju tu.
2: Enggak.
7: Buah lado berdaun rimbun, sudah rimbun babungo pulo, ba uda bakato mantun, sabana ambo ba itu pulo.
8: Ah, itu mah. Allah batamu, batamu ruh je buku nampaknya gaya.
1: Jadi indah gue indah iyo yu.
2: Lah
8: datang ke
2: Sima
8: jelah Mak Majo
2: nang ganteng
8: pana. Iya. Gagah Mak Majo ku
2: nang body suspect. Body suspect ya nang.
10: Mario Jambina.
8: Lah Sumatera aja
2: Majo. Jadi perut tadi perut roti sobek.
1: Nah itu roti cun. Bunyi WA Dinda gua. Jaket udah tuh jaket Mak Majo kayu tuh nang Mandayo.
10: Kok banal ini branded dong.
1: Branded ya. Limited edition.
2: Eh, Mak Majo.
8: Sudah kok itu lo urusan mereka berdua lo ya. Pasan janang iman tuh nyo busaunya dupo.
2: Kalau kami janang tetap dengan prinsip cari apa piti banyak ya nang.
10: Eh, syukur.
8: Tecun piti tidak piti sih di dunia kok dah pernah lu.
2: Tebaya nang.
8: Kasih sayang tu pernah lu.
2: Janang. Piti sakit sih nak bahagia aja nang.
8: Nah, sakit itu syukuri.
2: Eh, itu aja nang. Piti banyak sih nak bahagia aja nang. Apa piti sakit aja nang?
8: Alalah.
1: Jadi aja nang. Kebahagiaan Tecun kok ada di Mak Pian.
8: Ini model sama Tecun. Seso di dan lain. Ado yo ko. Alah lain mau ke seso. Ada itu dah kalau Allah tambah dingin hari gua. Malah tambah lari malam moha. Iyalah. Konya pantun pandutik dari janang. Iya janang tutik selah.
2: Iya
0: dah. Jadi indah pandai pun bukan. Ilimu di Tuhan tersimpannya. Salah je jangka, tolong maafkan. Pantun disiko kami hentikan. Senayan ketibu di Sembong Pulo. Bersabadun sana menantikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,2 FM.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hai saudara pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali setelah satu hari saya tidak menyapa Anda ya, kembali hadir lagi kali ini di edisi 18 Mei 2026. Wow, secepat itu waktu berlalu. Rasanya baru kemarin kita ada di awal bulan dan masih salah-salah nyebutin antara April dan Mei. Sekarang sudah ada di tanggal 18 Mei aja kita ya. Semoga hari-hari yang begitu cepat berlalu ini tetap kita isi dengan segala macam kebaikan-kebaikan, segala macam hal-hal yang bernilai positif dan bermanfaat tentunya ya. Oke, sudah mendengar, mengawali kebersamaan kita malam hari ini akan kami hadirkan sebuah drama radio berjudul Racun Udara dari RRI Fak Fak. Selamat mengikuti.

0: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah isu bakar-bakar sampah. Sebab pakaian yang berjemur nanti bau asap ini.
1: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja, Mu. Nanti juga di asap hilang.
0: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Di asap masuk sampai sap rumah. Sebab pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
1: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja, Mu.
0: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
1: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
0: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipo asap itu mengandung racun.
1: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
0: Setiap orang kan budaya tentu beda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
1: Oh, asap sedikini saja, Mu. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi su hilang itu depo asap.
2: Ternyata asap ini depo asal dari sini, Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
0: Iya, Bu RT. Ini sudah kesekian kali, oh. Saya sudah bicara baik-baik, tapi sama saja.
1: Aduh, Ibu RT tidak usah ikut-ikutan lagi, sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
2: Bapak Roni, kau tahu kah terada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
1: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
2: Aduh, Bapak Roni. Dioksin itu zat beracun. Berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
1: Ah, masa sampai separah itu?
0: Tapi memang begitu deh kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
1: Tapi sejauh ini aman-aman saja, Mu. Lagian saya juga cuma bakar di halaman sendiri, Mu.
2: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya depo asap sampai ke sapu rumah juga.
1: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Tapi kan ada cara lain toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikuur atau jadi kompos.
2: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang. Kalau sampahnya dipilahkan, mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah toh. Lagian sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
1: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
0: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah kah?

0: Aduh, aduh. Kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
1: Eh, siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
0: Eh, palingan habis itu langsung bakar tuh.
1: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu ya, saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
0: Ah, masa?
1: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
2: Eh, masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
1: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah, ho.
2: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terhadap polusi udara. Terima kasih, Bapak Roni. Semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
0: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba, Ibu RT?
2: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama, toh.
1: Nah, saya setuju sekali, Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang, toh. Dan menjaga lingkungan itu ketumpu tanggung jawab bersama.
0: Baiklah kalau begitu, saya tidak akan bakar-bakar sampah lagi. Aduh, ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
1: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
0: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
2: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
0: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
2: Astaga, baru? Sekarang dia pu keadaan bagaimana, Bapak Roni?
0: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat saya bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
1: Kasihan Bapak Roni.
0: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata saya pun anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena saya pun ulah Ibu Yati pernah sakit.
1: Alhamdulillah, sekarang saya sudah sehat, Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat,
2: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh, Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana, Bu Yati? Mau ikut ke Trada?
1: Oh iya, saya juga mau ikut, Ibu RT.
0: Kalau begitu, saya jalan dulu, Ibu RT, Bu Yati.
3: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio Racun Udara, persembahan Teater Angkasa.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Air merupakan kebutuhan dasar yang harus dikelola secara bijak, adil, dan berkelanjutan demi menjamin kesejahteraan masyarakat kini dan generasi mendatang. Oleh karena itu, kesadaran untuk menghemat penggunaan air serta menjaga kebersihan sumber-sumber air harus terus ditingkatkan. Upaya pelestarian air perlu dilakukan melalui perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya air yang terpadu, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung akses air bersih bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, penting untuk mencegah pencemaran air dan menjaga ekosistem seperti sungai, danau, dan hutan sebagai penopang keberlanjutan sumber air.
1: Membangun desa bukan sekedar menghadirkan jalan yang mulus atau bangunan yang kokoh, tetapi tentang menumbuhkan harapan di setiap sudut kehidupan warganya. Desa yang maju lahir dari kolaborasi ketika masyarakat, pemuda, dan pemimpin lokal berjalan seirama, memanfaatkan potensi alam dan kearifan lokal sebagai kekuatan utama. Inovasi sederhana seperti pengembangan UMKM, pertanian berkelanjutan, hingga pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi jembatan menuju kesejahteraan. Lebih dari itu, membangun desa berarti menjaga identitas, merawat budaya, dan memastikan setiap individu merasa memiliki peran. Dari desa yang kuat, akan tumbuh fondasi bangsa yang tangguh.

Di sudut pasar yang sederhana, di antara aroma kopi hangat dan suara tawar menawar yang akrab, di sana ada mimpi-mimpi kecil yang terus bertumbuh. Mereka bukan sekedar usaha, mereka adalah harapan. Harapan dari para pelaku UMKM Indonesia yang tak pernah lelah berjuang. Bayangkan, dari dapur sederhana, sebuah produk bisa dikenal hingga keluar kota, bahkan ke luar negeri. Dari warung kecil, lahir cerita besar yang menyentuh banyak hati. Satu klik, satu unggahan, satu strategi dan usaha kecil pun bisa menjelma menjadi kekuatan besar. Karena sejatinya, digitalisasi bukan hanya tentang teknologi. Ini tentang keberanian untuk berubah, tentang mimpi yang diperbesar, tentang langkah kecil yang kini punya gaung lebih luas. Jadi, untuk kamu para pejuang UMKM, teruslah melangkah. Dunia digital bukan sesuatu yang jauh. Ia ada di sini, menunggu untuk kamu taklukkan. UMKM Indonesia, dari lokal untuk global. Dan semua itu dimulai dari sekarang.

0: Sudah bergerak pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Baru saja pilihan lagu-lagu hiburan di malam ini diakhiri bersama Alda dengan Aku Tak Biasa. Satu lagu yang tentunya hits di zamannya saat itu ya. Dan setelah ini sudah bergerak seperti biasa, kami akan hadir kembali dan akan temani Anda bersama Ruang Rindu. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

atas nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi.

0: 107.2 FM, Perusahaan RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, selamat datang dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti yang Anda dengarkan, mendengar, malam ini kita akan hadirkan lagu-lagu dari belah tiga musik mancanegara. Lagu-lagu barat ya. Kalau mancanegara nanti lagu Malaysia di request, lagu Cina, lagu Jepang, enggak ya. Kita mainin di lagu barat-barat aja. Oke. Susah nemu file-file lagu yang apa, lagu-lagu Asia gitu, susah nemu file-filenya. Jadi yang lagu barat tuh lebih banyak gitu. Jadi kita mainnya di situ aja. Oke. Okay? Malam ini silakan Anda hubungi Irvi di 0811-669-9720. Tadi sebelum masuk aja udah ada nih, aku langsung dapat requestan dari Uncu Divo di Anam Suku Kota Solok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uncu Divo mau request lagu yang judulnya Somewhere Between. Salam buat semuanya aja, terima kasih. Sama-sama Uncu Divo, terima kasih. Lagunya dari siapa ya? Itu Uncu Divo ya. Atau ya, cari aja lah kayaknya ya. Mungkin adalah itu in somewhere between juga. di suatu tempat juga tuh kayaknya lagunya gitu ya. Nanti Irvi cariin, ditungguin aja untuk Uncu Divo. Dan untuk line telepon silakan Anda boleh bergabung bersama kami 0811-669-9720. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Uncle Gazi, betul?
1: Benar sekali.
0: Iya, betul. Dapat hadiah nggak nih, Irvi, ini kira-kira?
1: Dapat deh.
0: Apa tuh?
1: Mau ke Irvi apa?
0: Jadi bingung juga kalau ditanyain gitu, apa ya gitu. Yaudah, gak jadi
1: iya,
0: deh.
1: Maunya ke Irvi apa? Kalau bisa diusahain gitu kan.
0: Iya ya. Tapi enggak lah, aku enggak ada ini kok. Aku enggak banyak mau kok.
1: Cuma satu maunya kan.
0: Cuma satu tapi semuanya. Aduh, apa kabar di Uncle Gazi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana hari? Gimana? Aku sehat juga, tapi gimana nih hari Seninnya nih, Uncle Gazi?
1: Hari Seninnya tersibuk, tapi alhamdulillah lancar ya.
0: Lancar ya, walaupun biasanya memang kalau hari Senin tuh sibuk terus ya.
1: Iya. Apalagi di hari pertama kita kerja, apalagi iya kan? Kemarin udah 4 hari juga libur lagi kan enggak?
0: Iya, betul banget. Uncle Gazi tahu enggak sih penyanyi Somewhere Between itu yang The Tumbleweeds atau siapa ya? Ini
1: nyanyinya.
0: Uncu Divo request, tapi aku sampai bingung nyarinya, tapi kalau di sini sih adanya tuh emang yang darinya The Tumbleweeds, mungkin itu kali ya.
1: Iya, benar ya.
0: Iya udah, itu aja deh. Bingung jadinya. Oke. Lanjut nih ngobrolin tentang hari Senin yang memang selalu sibuk ini gitu. Berarti ini lagi di Padang Panjang.
1: Iya, alhamdulillah lagi di Padang Panjang.
0: Di Padang Panjang. Oke deh kalau gitu. Mau Irvi puterin lagu apa malam ini, Uncle Gazi?
1: Aku yang mau nanya sama Irvi. Di Bukit Tinggi sekarang gimana cuaca agak?
0: Apanya, cuacanya?
1: Ya, cuaca.
0: Nah, ini tadi tuh lagi aku aja kaget tadi waktu on the way dari rumah ke sini gitu ya. Tiba-tiba ya, kok sampai di tengah jalan gitulah. Kan rumah Irvi ke sini tuh kira-kira 13 kiloan, agak-agak jauh lah ya. Nah, ya, di ya, tengah-tengah jalan itu tiba-tiba kok basah ini gitu. Ternyata hujan.
1: Ya, ya.
0: Aku enggak tahu kalau jalan, karena di rumah enggak hujan gitu loh.
1: Berarti di tempat kita ada di rumah kan enggak hujan.
0: Enggak hujan, enggak hujan sama sekali. Makanya agak
1: sampai
0: aneh.
1: Kantor atau sampai ke studio, hujan nggak? Jalannya basah.
0: Jalannya basah, kayak udah kelar hujan gitu. Mungkin tadi hujan, ya habis iya, sore sampai maghriban gitu kayaknya. Tapi lumayan deras sepertinya. Cuma sekarang udah teduh lagi sih.
1: Ya sama.
0: Iya, udah teduh lagi sekarang. Padang Panjang juga hujan.
1: Iya, sore tadi ya.
0: Padang Panjang mah hujan terus nggak sih? Apalagi musim hujan ya. Nggak musim hujan aja dia hujan. Apalagi musim hujan ya. Iya. Oke deh kalau gitu. Apa nih lagu yang enak kita denger buat malam ini, Uncle Gazi?
1: Apa ya? Kita 80-90 ya, Kak?
0: Betul.
1: Dari ini aja deh, Kak. Hero, Kak.
0: Hero aja. Dari Mariah Carey ya. Oke. Ya. Oke, sip, nanti aku puterin lagunya.
1: Oke
0: deh, silakan.
1: Oke, soalnya yang pertama-tama sekali buatnya Ibu Semaya sehat selalu, panjang umur, rezeki dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Kak Irfi yang lagi tugas, sehat selalu Kak. Lantai lagi tugasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga.
0: Amin.
1: Sehat selalu buatnya Kak Irfi. Ntar pulang aja ya Kak.
0: Amin. Amin lagi tuh, iya.
1: Oke, salam selanjutnya buatnya Kakak Mary yang ada di Legasi, semoga lagi dengan dia di sini. Sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Buatnya Kak Natasha Lila di Padang Pariaman sama putrinya Kanza, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Mama Bunga Kopi, Ibu Marni. Salam buatnya Bang Firman. Salam juga buatnya Uninita di Meninjau. Salam buatnya Ibu Yulia. Bang Denny di Pasaman. Salam buatnya Kak Uci Sapaduan. Buatnya Ibu Dewi Samudra. Salam buatnya Unira. Buatnya Kak Ria di Tawak Kandang. Buatnya Kak Selfie di Kampar Riau. Buatnya Mama Bunga Kopi. Siapa? Mak Diman di Paya Kumbu.
0: Mak Diman, betul.
1: Sama Kak Untungnya. Salam buatnya ini Putri Sumbang, salam buatnya Bang Astagra Lumut, salam buatnya Krishna, salam buatnya siapa lagi ya, buatnya yang biasa gabung Bang apa nama Masno.
0: Masno, betul.
1: Salam buatnya Masno, salam kompak juga buat semuanya, buatnya Pak Agus, salam buatnya Bang Kudita Mame, Kita Dinda di Bogor. Salam juga buatnya Kak Diona. Pokoknya salam kompak juga buat semuanya Kak Irfi.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Misalnya untuk penelitian yang selalu ada di hati Kak.
0: Oke, sama-sama Kak Gazi.
1: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Gazi itu kayaknya punya catatan ya, lancar banget. Semuanya disalamin lancar sekali gitu ya. Gak kepotong-potong sama sekali, dapat semuanya adil. Yuk kita terima lagi telepon kita selanjutnya. Malam ini masih ingin bergabung tentunya. Masih di awal kebersamaan kita, jadi masih panjang waktu kita ya. Siapa lagi kira-kira yang ada di ujung telepon sana? Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, warga jauh.
2: Jauh sekali.
0: Jauh sekali. Kalau jalan kaki kira-kira ke Aceh aku nyampenya kapan ya Bang ya?
2: Ya, kira-kira segituan lah.
0: Segituan lah. Udah belum pernah ada yang nyoba kayaknya ya?
2: Belum, sama Irfi coba.
0: Iya, jangan lah. Kok Irfi yang disuruh coba sih? Irfi nanya doang loh tadi.
2: Paksa kali kasih 1000
0: direalisasikan langsung. Ya, Dicut, apa gimana cuacanya sekarang malam ini di Aceh?
2: Mudah-mudahan secara hati Mbak Erti.
0: Sama cerahnya berarti sama Bukit Tinggi ya. Alhamdulillah kalau gitu. Cut, apa mau aku puterin lagu apa nih? Lagu mancanegara nih kita malam ini.
2: Santana.
0: Dari Santana. Judulnya apa tuh?
2: Corazon Espinado.
0: Apa? Corazon Espinado.
2: Iya.
0: Oke, Corazon Espinado dari Santana ya, siap. Nanti aku puterin lagunya. Silakan Cut Abang, siapa yang mau disenggol-senggol malam ini?
2: Sama untuk tetangga Bang Cut, Kak Anis di Banda Aceh.
0: Oke.
2: Hari ini memang mulai monitor lagi. Ya selalu juga tadi Angkel Gazi.
0: Betul.
2: Juga Bang Ardi, Mak Bungo Kopi, Bu Marni, ada Lila,
0: iya.
2: Ada Mutia, ada Julia, minyak Semanti yang ya itu Bang Kodi, Bang Denny, ada Putra Laksano, Putra Bumo, Desi, Putri Sikumbang, Bang Imra, ada untuk bang semua aja lah.
0: Semua bang-bang yang ada ya.
2: Iya, semua. Pokoknya tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Dan terima kasih sama juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih salamnya dari chat abang. Terima kasih juga untuk teleponnya. Dan kita mau ke telepon selanjutnya dulu. Sebelum nanti aku bacakan juga nih beberapa WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk sama kita di sini ya, di 0811669720. Boleh ikutan dari WhatsApp, boleh ikutan dari telepon juga. Pokoknya kita bagi rata lah. Pokoknya kita mah adil insyaallah ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, Irfi.
0: Iya, udah as, apa kabar, udah?
3: Gimana, Irfi, ya, sehat, Irfi?
0: Irfi sehat, alhamdulillah. Udah nih, udah lama kedengeran suaranya.
3: Ah, bersyukurlah, balai, sehat, Irfi,
0: surga, sehat, ya. Udah, alhamdulillah. Iya.
3: Biarlah kurang pitih pada Irfi, ya.
0: Biarlah kurang pitih, tapi ATM-nya penuh, ya.
3: sama
0: Jo Hinda tuh dah. Yuk pitih di kantong biarlah kurang, tapi pitih di ATM panu, ha itulah nan kapan entah.
3: Ah, itu baru pitih lah video.
0: Jangan lo sakit lo, Pak. Kan ada BPJS.
3: Ayo kata kesian, nanti saya salah beri video.
0: Kalau sakit, waduh dibayarnya BPJS.
3: Aduh BPJS.
0: Aduh alhamdulillah lah.
3: Sama mama bayi aja
0: deh. Sama mama bayi, ya iyalah tuh dah. Sama-sama mama bayi, ya batu ah.
3: Biaya lagi ya, malam.
0: Aduh. Sama saya ya tiba aja tuh nak dah.
3: Iya,
0: memang. Yang batu tuh memang gak boleh sakit. Insya Allah sehat-sehat saja awak kok. Alhamdulillah lah. Itu nan batu.
3: Lagu dari sini lagu apa itu?
0: Lagu-lagu mancanegara, udah lagu barai gini malam kok ha.
3: Kalau masalah balak kepada kau, pakai cina pakai kumpul, weh. Anda perang obi, kalau boleh kau
0: perang obi. Anda obi, nak obi tu doh, ande. Alakam nyarah pulo, dah as gini kau.
3: Kalau kau irti kalau menyarah, tapi dia so kakak pada dia kalau menyarah.
0: Jadi lah. Beko Irfi gak buangan sih jual lagu nanti request di telepon yang lain atau SMS yang lainnya deh yo. Boleh tak menumpuk lagu jadilah kalau gitu. Silakanlah udah kirim lah salam untuk Sia dulu.
3: Kirim salam untuk Irfi dulu.
0: Terima kasih banyak udah. Ya. Amin.
3: Panjang umur beras Irfi.
0: Amin ya Allah sama-sama udah.
3: Tu penami kat diri ya.
0: Batu
3: Sudah lepas keluarga ya. Ada Pak Adi di sana. Ada Mak Diman. Ada Mak Mi di Kesulayan.
0: Iya.
3: Ada Mak Abang Nabo. Mak Keke, Lilia, Lila, Aaron, Denny, Rama, ayo nak salah ada mesti cermat
0: Irfi ya. Betul.
3: Itu sebenarnya baru Irfi.
0: Itu nanti karena baru dah.
3: Itu karena ada Irfi ya. Banyak bagi kecil sedikit bagi bong. Banyak bagi bong sedikit bagi kecil.
0: Jadi pokoknya dapet sadunya.
3: Ya dapet sadunya. Salam spesial sih Irfi ya.
0: Jadi terima kasih banyak udah.
3: Salam lagu ku sebelumnya itu sama Kembar sedang menuju sesuatu Kembar ya.
0: Oh iya jadi.
3: Kembar ku kayaknya lagi cik ni kedua.
0: Hebat tuh pulonya mau.

Pas kita puterin kok insya Allah semua lagunya malam ini. Tetap bersama kami hanya di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk kunci Divo ini dia, Somewhere Between the Tumbleweeds.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada Kurra Zones Pinedo dari Santana. Ini spesial buat Bang Cutita Mame yang tadi udah bergabung sama kita ya. Terima kasih Bang Cut. Lagu yang satu ini mau aku spesialin juga sekalian lah untuk DS Putra Lumut ya, di Lunggak Mutu tentunya. Tadi katanya lagunya Nyerah Aja, ya udah barengan aja sama Bang Cut ya. Aku mau ke WhatsApp dulu nih pendengar, banyak sekali WhatsApp yang sudah masuk. Aku bacain dulu biar nanti lagunya tinggal kita putar aja ya. Oke, ini dia yang pertama nih. Assalamualaikum Kak Irmi, selamat malam RRI Ruang Rindu yang selalu ditunggu. Kak Ir lah, baru aja nih aku denger. Tiba-tiba dipanggil Kak Ir, baru banget ini. Ikut dong dalam hal request-merequest, harus dong KM. Mau denger lagunya I Still Believe in You dari Vince Gill. Lagunya buat semua muaja katanya. Makasih Kak. Iya, boleh-boleh. Terima kasih juga, nanti kita putar ya. Terus dari KM di Flatland, kita mau ke Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Kak Irvi, izin bergabung Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu dari Uni LK di Batu Sangkar. Oh, satu ini dong, Flatland sama KM ya, Uni LK. Katanya mau request lagu dari Four Blondes ya, dengan WhatsApp. Oke, salam kenal buat semuanya. Terima kasih Kak Irvi, sama-sama Uni LK. Uni LK cantik sekali. Bisa ini ya, enak deh bisa lihat fotonya Uni LK. Terima kasih. Ada Kak Anis juga nih. Oke, Kak Anis malam ini bergabung juga sama kita teman-teman. Dan Kak Anis ini ada di Banda Aceh. Waalaikumsalam Kak Anis. Mau dengar lagu dari Madonna, La Isla Bonita katanya. Salam buat Bang Cut, Abang Ita Mameh, semua yang udah masuk tadi juga. Buat semua pendengar setiap Pro 1 Bukit Tinggi, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Kakak, nanti lagunya kita puter ya, sudah disiapkan juga. Terus tidak lain dan tidak bukan, kita ketemu juga malam ini sama Firmansyah di Jakarta. Halo Firman, mau dengar lagunya No Doubt, judulnya Don't Speak. Disalamin buat Natasha Lila di Padang Pariaman. Lagu ini disuka sama Lila Kairvi katanya. Oke deh, salam buat Kameri, Uni Rahma, Uni Yulia, Uncle Gazi, Pak Diman, Bang Krisna, Bang Deni juga. Ucapannya selamat istirahat aja. Irvi juga disalamin katanya. Oke deh, terima kasih banyak. Ada Rahmi lah gitu. Ada Asia di Padang Luar nih. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Mau dengar lagunya Tommy Page, judulnya Shoulder to Cry On. Oke, ini lebih ke shoulder ya. Kalau soldier itu kan tentara. Kalau shoulder maksudnya tuh shouldernya tuh pundak sebenarnya nih ya. Iya kan, coba aku lihat, iya, Shoulder to Cry On. Oke. Terus salam aja buat kakak dari rekan-rekan kru RR yang sedang bertugas. Makasih. Kita disalamin nih guys di Pro 2, Pro 4 dan juga teman-teman teknik malam ini ya. Makasih salamnya dari Asia di Padang Luar. Terus selamat malam juga nih untuknya Mama Rangkampai, yaitu ada Pak Darmalis di Rau Selatan, pas sama Sumatera Barat. Halo warga Rau, apa kabar? Mau request Michael Jackson lah judulnya, lupa tuh. Atau bacanya gak bisa tapi enak didengar. Aduh gimana ya, judulnya ya lupa tuh. Atau aduh gimana dong, aku nyarinya gimana nih. Salam buat Ruang Rindu malam ini, tetap semangat, sehat selalu, amin. Salam buat pendengar, penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia. Salam kenal dan tetap bahagia. Amin. Kalau lagunya dipilihin aja nanti kali ya, karena bingung juga ya, Michael Jackson tuh banyak sekali lagunya kan. Aku bingung juga nih Pak Darmalis, nanti ya kita cariin aja lagunya ya. Diputerin aja nanti kalau masih ada waktunya. Oke, sekarang aku mau ke yang satu ini dulu nih. Dirinya Vince Gill, yang ini spesial untuknya KM yang ada di Batu Sangkar. Ini dia, I Still Believe in You.

Sekarang, cerita kemajuan gak cuma datang dari kota besar. Desa-desa juga makin berkembang. Akses jalan makin baik, jaringan internet makin luas, fasilitas pendidikan dan layanan publik makin mudah dijangkau. Artinya, peluang tumbuh dan berkembang sekarang bisa dirasakan lebih merata dari desa sampai kota. Anak muda di daerah pun punya kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, bahkan membangun usaha di kampung halaman. Karena pembangunan hari ini bukan cuma soal gedung tinggi, tapi soal kesempatan yang adil untuk semua. Dari desa sampai kota, Indonesia tumbuh bersama.

0: kreatif, kreativitas bukan sekedar ekspresi tapi juga profesi. Dari musik, film, desain, kuliner, hingga konten digital. Karya tumbuh menjadi peluang, hobi berubah menjadi usaha, dan ide berubah menjadi masa depan. Satu karya bisa menggerakkan banyak tangan, satu ide bisa menghidupkan banyak peluang, dan satu langkah berani bisa menciptakan perubahan. Mari dukung kreativitas. Mari beri ruang untuk berinovasi. Karena di industri kreatif, kita bukan hanya mencipta karya, kita juga mencipta kerja.
1: Masih ingat zaman ngurus dokumen harus antrian panjang, panas-panasan, dan nunggu berjam-jam. Sekarang, zamannya sudah berbeda. Banyak layanan pemerintah sudah bisa diakses secara digital. Dari urusan administrasi, cek data, sampai berbagai layanan publik. Cukup lewat HP atau komputer. Lebih cepat, lebih praktis, dan bisa diakses dari mana saja. Digitalisasi layanan publik bikin kita nggak perlu lagi buang waktu di antrian panjang. Urusan jadi lebih simpel, transparan, dan efisien. Karena layanan publik sekarang makin dekat dengan kebutuhan masyarakat modern. Layanan digital pemerintah dari antrian panjang jadi layanan online.

0: Tommy Page, A Shoulder to Cry On. Lagu ini spesial, aku puterin untuk Kasia yang ada di Padang Luar ya. Nah, baru deh sekarang kita balik lagi ke line telepon kita. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 08116699720. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Irfian Nisa.
0: Iya, selamat malam juga. Apa kabar Bang Ardi?
1: Kabar baik, kabar.
0: Oh, alhamdulillah kalau kabarnya baik.
1: Jurpi juga baik.
0: Baiklah, kalau sakit mah di rumah aku.
1: Nah, betul sakit. Baik aja mah, apa sehat aja mah, apalagi sakit.
0: Iya, udahlah kita sehat-sehat aja lah ya.
1: Iyalah, paling-paling batuk minum es lagi ya apa sih?
0: Iya itu dia, nih lagi minum es nih.
1: Saya Irti.
0: Kenapa?
1: Saya nih Irti dari kecil ya. Dari SD deh. Sampai sekarang saya paling takut minum es apapun.
0: Beneran?
1: Bener.
0: Ih, ternyata ada orang yang kayak gitu ya.
1: Iya, sebabkan yang tahu apa, saya kalau habis minum es badan saya perasaan panas dingin gitu.
0: Waduh, langsung berpengaruh gitu?
1: Iya.
0: Oh,
1: langsung panas dingin.
0: Iya. Aduh, aneh banget sih menurut aku.
1: Iya, betul.
0: Aneh. Tapi emang beda-beda kali ya. Maksudnya kan ada orang yang bisanya minum air hangat aja gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, ada
1: kalau
0: orang yang kayak gitu.
1: Air dingin.
0: Pokoknya air biasa gitu ya, air.
1: Iya, itu dalam satu hari saya harus ngabisin air antara 3 liter, 3 liter setengah.
0: Wih, kok bisa banyak
1: dari
0: banget tuh?
1: Dari pagi sejak sudah sholat subuh sampai mau tidur ntar.
0: Kenapa itu banyak banget? Memang anjuran dokter apa gimana?
1: Enggak, bukan anjuran dokter. Pokoknya saya sekali minum banyak, apalagi makan.
0: Oh, pas makan itu minumnya banyak gitu?
1: Iya, banyak. Udah gitu saya tuh pengennya, nggak enak nih badan nih. Ambil lagi, minum lagi gitu.
0: Pokoknya, iya sih, benar-benar.
1: Nggak tahu deh, pokoknya itu, Mak.
0: Iya,
1: itu, Mak, air tuh, apa namanya kalau kata orang, itu hantu air tuh katanya.
0: Iya, gitu. Iya. Aku juga suka banget minum air putih sih, tapi dingin.
1: Iya.
0: Tetap. Pokoknya air
1: Lila,
0: putih dingin gitu.
1: Lila miss call kemarin nih.
0: Kenapa tuh minta selamat disalemin?
1: Selamat untuk Lila.
0: Selamat apa?
1: Selamat Lila. Irpi belum tahu ya?
0: Belum tahu. Kenapa nih? Selamat
1: Lila,
0: apa nih?
1: Lila, come to me.
0: Maksudnya?
1: Come to me.
0: Come to you lagi.
1: Iya. Ya namanya si Ardi orang ganteng namanya ya.
0: Waduh.
1: Udah
0: gak ada duanya. Gak ada duanya
1: iya,
0: kalau di Siano ya.
1: Iya udah gak. Enggak kalau yang gak ada duanya sih. Kalau mau pengen si Ardi paling ganteng banget. Udah pasti Irpi di... di Timika.
0: Wih, jauh banget.
1: Di Papua.
0: Oh, jauh
1: si Ardi
0: banget.
1: Paling ganteng, yang lain pada hitam, keriting, hidungnya pada gede, si Ardi gagah. Itu paling ganteng.
0: Tapi kalau di sini masih ada lawannya ternyata ya.
1: Iya.
0: Oh ya ampun. Di sini,
1: iya, kalau ini kan si Ardi ganteng doang.
0: Oh, ganteng tapi doang. Iya. Jadi sekarang Lila udah komunikasinya udah baik lagi nih sama Lila sekarang.
1: Udah sebulan Irti.
0: Alhamdulillah.
1: Ini hari Minggu kemarin, hari Minggu kemarin pas yang minggu kelima.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Cuma dia bilang hening-hening aja dulu.
0: Lah ini gimana? Ini gimana heningnya kalau di sini diumumin?
1: Sekarang apa-apa tadi dia tuh. Tadi siang dia udah, dari kemarin dia udah nelfon, udah pokoknya kamu miss call, aku miss call, pokoknya gitu aja.
0: Jadi mainnya miss call-an doang nih?
1: Enggak, kalau siang kan kita nelfon. Kadang kalau dia nanti di pagi-pagi, udah telepon kemarin kan.
0: Iya deh, pokoknya happy
1: terus
0: lah,
1: saya minta lagunya
0: happy.
1: Nanti ini nih,
0: apa
1: Ewing.
0: Apa tuh?
1: I love you more than you'll ever know.
0: Asik, langsung dikasih lagu itu ya.
1: Iya,
0: itu siapa yang nyanyi Bang Ardi?
1: King Crimson,
0: okay.
1: Iya.
0: King Crimson, kering lagi tuh.
1: I love you
0: more than you know.
1: You'll ever know.
0: More than you'll ever know. Okay, ntar aku cariin lagunya.
1: Itu. Iya deh. Ini saya bikin nih. Si Irpi dari...
0: Ya,
1: Satuan unit Sirpi dari satuan unit dagang asli Garege.
0: Oke.
1: Disingkat Sodagar.
0: Oh, Sodagar.
1: Tadinya saya mau buat Sirpi dari satuan unit dagang asli Garege.
0: Oke.
1: Dang komunitas dokter.
0: Banyak banget. Nah, kalau itu apa singkatannya?
1: Disingkatnya jadinya Sedagar Kodok.
0: Bang Ardi, yang I Love You More Than You'll Ever Know tuh gak ada yang dari King Crimson nih. Adanya tuh dari Blood, Sweat, and Tears.
1: Ada, saya minta sama Dila ada King Crimson.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ada, saya minta sama Dila ada.
0: Yaudah, besok aja pas Kadila siaran. Sama aku yang versi ini
1: pasti
0: aja.
1: Kalau itu nanti saya ambil nih komputernya nih.
0: Kalau diambil komputernya, orang siaran sama apa? Ya Allah.
1: Ada, maksudnya nggak ada sih.
0: Iya nih, nggak ketemu nih. Nggak tahu disimpan di mana sama Kadila ya?
1: King Crimson, iya.
0: Di mana ya disimpan sama Kadila ya?
1: Itu sih yang ini yang si Irpi sebutin. Ini nge-jazz, agak nge-jazz.
0: Oh gitu, tapi ada yang dari
1: ini yang satu.
0: Gary Moore juga ada, mau yang mana?
1: Udah dah ganti aja deh kalau gitu dah.
0: Ya udah apa?
1: Udah ganti aja deh. Yaudah. Dari John Bon Jovi, Always.
0: Always, okay.
1: Iya, yeah, okay. Nah, itu. Si Lila nih, Irpi. Dari ibu-ibu rusuh cuka cuci di rumah sendiri. Okay. Cuka cibuk di rumah sendiri.
0: Cuka cibuk di rumah sendiri. Okay. Yeah. Apa tuh singkatannya?
1: Buruh cuci di rumah sendiri.
0: Ya elah. Kalau di rumah sendiri mah bukan buruh cuci, emang udah kerjaannya kalau di rumah sendiri. Tanggung jawabnya dong gimana.
1: Oke deh, sekarang gini lagi nih sama Irpi nih.
0: Apa?
1: Kertas HPS warnanya
0: putih.
1: Nah. Awan warnanya
0: putih.
1: Cepet dong ya.
0: Iya kan cepet itu.
1: Kapas warnanya
0: putih.
1: Kambing minumnya
0: air.
1: Mikir.
0: Enggak, cepet kan. Cepet itu. Untuk yang udah jam 10:30 malam itu udah cepet namanya.
1: Mikir. Tadi Tia kena, tadi malam Tuti kena sama challenge.
0: Aku mah udah tahu itu jokesnya, udah tahu aku itu.
1: Nanti kita cari jokes lain.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya
0: yang baru dong, yang baru.
1: Iya. Pokoknya Irpi dari laki-laki.
0: Ada lagi.
1: Laki-laki melankolis berbudi luhur.
0: Ya ampun.
1: Malam ini.
0: Apa itu?
1: Lembur.
0: Iya. Lembur. Enggak lah, ini emang udah jam siarannya. Kalau lembur. Aduh, emang beda ya suaranya. Suaranya kalau happy gini beda ya suaranya ya. Kalau lagi happy ya.
1: Iya, udah sebulan happy-nya itu.
0: Oh, udah sebulan happy-nya.
1: Udah sebulan happy-nya. Cuma si Ardi kan orangnya apa namanya? Berjalan lah hanya dengan dia. Kan gitu.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Itu aja. Salam sehat, salam apa namanya? Untuk Irpi, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk seluruh keluarganya, mamanya, papanya, anaknya, husbandnya, pembantunya.
0: Gak ada. Emang ada-ada nih.
1: Untuk Putra Lumut tadi, Bang Cut. Bang Cut, saya kasih satu nih.
0: Bang Cut dapat juga, okay, apa tuh?
1: Satu ini nih. Bangkit dari masyarakat lingkungan kurang tanggung jawab.
0: Oke, disingkat
1: maling kutang.
0: Jangan dong Bang Cut, kasihan banget Bang Cut. Maksudnya kalau di sini kita lempar ya Bang Cut ya. Tenang Bang Cut, Irpi belain.
1: Pak Agus satu nih.
0: Oke, Pak Agus tiba-tiba.
1: Iya.
0: Nah, ada lagi buat Pak Agus.
1: Pak Agus dari pakar pengamat. Banyak urusan.
0: Okay, namanya juga pengamat ya, banyak urusan lah.
1: Iya.
0: Okay, iyalah, disingkat pastilah. Apa?
1: Karpet bau.
0: Tinggal dicuci Pak Agus, senang aja.
1: Iya. Di laundry.
0: Iya, tinggal di laundry gampang.
1: Iya, jadi untuk Bang Cut, Putra Lumut, Mak Diman, Lila di Pariaman, Uci di Sawapaduan, Brewi Samudra, Yulia di Pasaman, Nita di Maninjau, Rahma di Sungai Tara, Pak Agus di apa namanya di Solo, Gabe Maho, Krisna, terus siapa lagi? Oh iya, Nabo.
0: Okay.
1: Nabo. Iya nabung. Ya udahlah Irfi, kita bungkus rapi, pokoknya okay, seluruhnya masuk aja.
0: Iya benar.
1: Terima kasih banyak Irfi.
0: Sama-sama Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga nih untuk Nyeputi Senja dari Padang Panjang. Katanya mau dengar lagunya The Cranberries, judulnya Dream. Salam buat Kak Irfi, buat Kak Ira di Kota Padang, dan buat semua yang lagi dengerin Pro 1 malam ini, salam kenal dan selamat bernostalgia ya. Terima kasih, katanya gitu. Terus juga ada yang WhatsApp cuman ngucapin selamat malam aja, dari 0813 sekian 4608. Selamat malam juga, terima kasih sudah bergabung malam ini gitu. Ada KM juga nih, apa nih, Kak Irfi maaf nih ya, KM jadi kepikiran deh, seandainya Kak Irfi malam-malam ketemu Mbak Kunti terus dia mau menakut-nakuti Kak Irfi pakai ketawanya hihihihihihi, terus Kak Irfi balas dengan ketawanya Kak Irfi hahaha, mana yang kabur ketakutan ya, katanya gitu. Kita coba KM, wih amit-amit. Amit. Jangan ah, masa jadi perang ketawa sama Kunti, kayak gak ada kerjaan lain aja deh. Aku rumahku jauh loh KM, kamu macem-macem ya WhatsApp aku ya, dasar KM. Yaudah kalau gitu, sayang KM lagunya udah diputerin ya. Tahu gitu tadi gak diputerin lagunya. Bercanda KM. Oke, kita terima lagi yuk, masih di 0811669 9720. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam
0: kembali.
2: Ruang Rindu.
0: Iya.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Aduh, lama-lama makin kecil, lama-lama makin kecil. Waalaikumsalam. Irfi dengan siapa malam ini?
2: Sore. Orang Maninjau.
0: Orang Maninjau. Ada Nita di Maninjau. Abis iya, denger suaranya Bang Ardi yang meledak-ledak, tiba-tiba denger suaranya Nita yang lembut banget gitu ya. Jadi bingung Irvinya.
2: Iya, sebenarnya iya, hampir sama Bang Ardi nih, makanya masuk.
0: Oh gitu, karena denger Bang Ardi tadi ya.
2: Iya.
0: Oh
2: Bangnya
0: iya, iya.
2: Lucu banget tadi dia.
0: Bang Ardinya. Sayang banget tadi. Bang Ardi besok bikinin buat Nita satu ya.
2: Ya nggak mau dia kalau buat Nita, nggak mau kalau
0: Bang gitu.
2: Ardi kalau buat Nita, nggak mau dia.
0: Kenapa karena tuh Bang
2: dia,
0: Ardi?
2: Di hatinya tuh cuma satu-satunya Lila.
0: Lah, kalau bikinin ini bikinin pantu, bikinin kepanjangan kan nggak mesti begitu.
2: Gak mau, nggak pernah buat Nita, nggak pernah.
0: Oh gitu. Makan
2: gitu kalau sama Nita itu dia serius terus.
0: Serius terus?
2: Iya, maksudnya nggak pernah canda-canda gitu. Oh. Dia mau sama Lila gitu.
0: Oh
2: sama,
0: gitu.
2: Ini yang tadi yang di singkat-singkatnya.
0: Oh dia, iya. Iya deh, tapi boleh lah nanti kapan-kapan dibikinin sama Bang.
2: Tapi kalau Bang Adi mau singkatan buat Nita nggak apa-apa.
0: Iya, nggak apa-apa dong, bener.
2: Iya, soalnya lucu kalau udah Bang Adi masuk itu kita pasti ketawa. Yang tadinya apa ya, galau gitu jadi ketawa.
0: Ih, berarti tadi ini ya, Kak Nita sempat galau tadi sebelum ini ya?
2: Enggak.
0: Oh enggak. Kira-kira sempat galau.
2: Enggak seneng aja gitu. Okay. Bang Ardi kan udah masuk itu senang banget.
0: Iya.
2: Kalau udah masuk itu pasti gak ada yang gak lucu gitu. Dia bilang dari awal sampai akhir.
0: Betul. Iya deh.
2: Andai gitu Bang Ardi sama orang gitu, sama penyiar-penyiar itu, sama Kak Motia, sama Kak Irfi. Pokoknya dia suka yang dicandain itu Kak Motia, Kak Irfi itu, Kak Tuti.
0: Itu tuh yang selalu dibercandain sama dia ya.
2: Tapi yang senang banget dia tuh berdua tuh Nita, dengar itu Kak Irfi sama Kak Motia.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Berarti monitor terus nih kayaknya Uni Nita ya, sampai tahu loh, sampai hafal gitu ya.
2: Iya, monitor dan kalau proses itu pasti monitor.
0: Asik
2: kalau banget. Makanya kalau Nita miskol itu berarti Nita monitor.
0: Lagi gitu. Monitor, ngasih kode gitu
2: monitor,
0: ya.
2: Iya, lagi monitor tuh seneng sama lagu yang diputar.
0: Oh gitu. Okay.
2: Jadi Kak Irfi jangan marah kalau Nita miss call itu tandanya Nita.
0: Iya, berarti kode. Oh, iya. Iya, jangan banyak-banyak miss call-nya. Kan Irfi bingung ini mau diangkat apa mau gimana, kan aku bingung.
2: Iya.
0: Kayak ini ada sesuatu yang ada urgent apa gimana? gimana nih gitu kan.
2: Iya iya pokoknya Nita minta maaf aja, cuma Nita
0: gak apa-apa gitu, iya kan. Oke, berarti sudah mengerti dengan kode-kode itu sekarang aku ya.
2: Iya iya, kalau udah miss call tuh tandanya monitor terus seneng tuh apa yang diputarkan itu. Kalau nggak seneng itu diam aja, walaupun diem monitor aja, ya. Nita kan walaupun monitor kalau nggak senang sama lagu itu Nita diam aja, tapi kalau kalau miss call tuh tandanya seneng sama lagu yang diputarkan kayak
0: gitu
2: atau sama yang lain gitu.
0: Oke, siap. Ntar kalau diputerin lagi dan dapat miss call dari Uni Nita lagi, aku salamin langsung deh biar Uni tahu bahwa oh udah di
2: interview ya, nih. Nanti ini orang miss call terus, ini ngapain jangan.
0: Uni Nita udah dong miss callnya, interview udah tahu gitu ya.
2: Iya, pokoknya harap maklum aja kalau Uni Nita kalau udah miss call itu tandanya mau
0: iya
2: call.
0: Iya oke, siap
2: lagu yang diputar sama
0: siap
2: Kak Yerti, atau sama yang
0: lain ya, teman-teman yang lain. Oke,
2: iya, apalagi lagu itu masuk ke hati Nita itu langsung Nita miss call gitu. Tapi kalau Nita diem aja walaupun monitor iya gitu, jadi kebuka kartu.
0: Kebuka di kartunya. Nah kalau malam ini kira-kira apa lagu yang bisa masuk juga ke hati Uni Nita nih?
2: Ini lagu dari awal sampai lahir tadi yang di itu bagus benar itu semua ya kayak dia. Nita itu senang lagu barat ini daripada lagu Sumatera Barat.
0: Daripada karena lagu Sumatera Barat. Walaupun sama-sama barat karena, ya.
2: Pokoknya Nita nggak tahu judulnya, tapi tolong aja pilihkan sama Kak Irti yang dari cowoknya, tolong gitu.
0: Yang penyanyinya cowok gitu.
2: Iya, tapi slow lagunya, slow enggak keras gitu kayak kayak tadi di itu kan banyak slow gitu.
0: Jadi bingung aku. Aku yang bingung milihin.
2: Dari cowok, dari
0: cowok. Nanti kalau ada yang request lagu cowok, ya udah sekalian aja sama itu gabung kali ya.
2: Gak apa-apa.
0: Iya, oke. Okay. Ya udah, oke. Okay.
2: Gak apa-apa.
0: Iya, gak apa-apa. Oke deh. Ya, salam-salam dulu kalau gitu, silakan buat siapa aja, Uni.
2: Iya, salam pertama buat Kak Irti dulu.
0: Makasih ya, banyak.
2: Juga, semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin ya Allah.
2: Selalu dengan keluarga tercinta di rumah.
0: Amin.
2: Tadi salam buat Bang Ardi. Tadi ada siapa? Tadi ada aku.

Ardi aja apa ya? Kan itu cowok. Oke deh kalau gitu. Nanti lagu yang lainnya aku terima lagi di telepon-telepon selanjutnya. Kita mau ke lagunya Putih Senja dan juga lagunya Bang Ardi dulu deh kalau gitu ya. Yang masih mau request dari telepon boleh, dari WhatsApp juga boleh, silakan. Nomornya sama 0811 669 9720. Ini dia Bon Jovi with Always.

0: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Sore mendengar dari Danisa Huleka, You Make My World So Colorful. Ini spesial untuknya Onini Tata Didi Maninjau ya. Pengennya lagu yang romantis, terus pengennya lagu dari cowok juga ya kan. Nah pas banget deh kalau gitu. Oke, pukul 22 lewat 45 menit, satu penelpon lagi deh kayaknya ya. Atau dua lah boleh, silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, salam malam, Ruang Rindu, pada Bang Rindu, Mama Rina, lagu.
0: Iya, selamat malam juga, Mak Diman. Gimana kabarnya? Irfi sehat, alhamdulillah, Mak Diman. Gimana, Mak Diman, sehat juga ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, kalau gitu. Mak Diman nih, kalau feeling-feeling Irfi nih, lagunya nanti diserahin sama Irfi lagi nih ya?
1: Iya.
0: Iya, langsung iya. Oke, okay, tenang ya, Mak Diman. Tenang Mak Diman, ntar aku pilihin lagu yang bagus buat Mak Diman.
1: Iya.
0: Oke okay deh, Mak Diman. Oi. Gimana cuaca di Payakumbuh malam ini?
1: Tidak ada hujan, sore di Bukit Tinggi hujan, jam 6.
0: Oh, betul.
1: Memang gabung ada di Ujung Kodang, jam sore.
0: Iya, hujan tadi sore.
1: Jam lebih, jam Bukit Tinggi.
0: Betul. Wah,
1: panas.
0: Oh, gitu. Ya. Wah, waktu itu tanggal berapa ya kita ke Payakumbuh juga tuh? Tanggal berapa ya? Kita ke Payakumbuh kemarin tuh? Sekitar tanggal-tanggal sekian lah gitu ya. Minggu kemarin tuh ke Payakumbuh. Terus pulangnya udah sore, sekitar udah mau maghrib gitu kan.
1: Dari kemana Payakumbuh?
0: Hujannya, ya Allah parah banget itu hujannya. Sampai jalannya gak kelihatan. Parah sekali hujan badainya. Kita pergi ke daerah, apa tuh namanya daerahnya? Si Malanggang.
1: Oh, Malanggang.
0: Kita ke Si Malanggang ada keperluan kemarin itu.
1: Yo, 50 kota
0: mah. Terus pulangnya hujan banget, Mak Diman. Itu sama enggak, Mak Diman? Kemarin tuh hujan juga enggak? Udah lupa kali ya, udah lama banget ya.
1: Iya, hujan terus.
0: Hujan terus, emang hujan terus sih sekarang ya. Ini memang betul-betul nikmatin aja lah ya, Mak Diman ya. Mudah-mudahan itu membawa berkah untuk kita gitu ya.
1: Nanti waktu 20 hari lagi maka jambu mana jalan pergi semua jambu madu
0: nah
1: ya di mana jambu
0: di mana tuh Mak Diman?
1: Kan lewat Simpang Alau lah, tahu Ngalau?
0: Iya, Simpang Alau benar.
1: Iya, itu ada jalan kalau di Bukit Tinggi ya belah kanan,
0: belok ke kanan.
1: Terus jalan itu terus
0: Dekat pom bensin beloknya.
1: Enggak, lewat pom bensin.
0: Oh, lewat dari pom bensin.
1: Ya, tentang tuh ada ojek.
0: Arah ke Situjuah itu, yang arah ke Situjuah.
1: Iya, jalan Situjuah dah.
0: Oh, dekat situ, Mak Diman.
1: Iya, Limbukan.
0: Lim bukan.
1: Iya, Lim bukan.
0: Iya, aman. Mau
1: kadang ada perlu keluar radio tuh, radio tinggi.
0: Aman deh. Berapa bulan lagi, Mak Diman?
1: Di Hotel Denayu dulu.
0: Oh, gitu. Berapa bulan lagi, Mak Diman?
1: 20 hari lagi, Mas.
0: 20 hari lagi, aman lah. Kita cari, Mak Diman, nanti ke situ. Aman lah. Ya. Asal jangan hujan aja. Takut banget hujan pulang-pulang hujan.
1: Pakai motor.
0: Yang kemarin itu pakai mobil.
1: Mobil.
0: Jadi susah kan. Kalau pakai motor kita bisa berhenti dulu aja kan. Gitu deh. Oke deh.
1: Siapa Marvi ya?
0: Sekeluarga kemarin. Gitu. Yaudah, Mak Diman mau nyalamin siapa nih malam ini di akhir-akhir.
1: Rindu Bang Ardi.
0: Makasih Mak Diman.
1: Itu Bang Nabung. Untuk Firman selama Mary Bekasi.
0: Iya.
1: Yulia. Bang ke Gazi.
0: Iya, betul.
1: Untuk Lida Priaman. Terlalu muk sama Desi. Terus untuk Pak Gus Solo. Tapi mahal.
0: Okey.
1: Oh, semua aja lah. Nanti akhir ya.
0: Okey deh. Iya, Mak Diman.
1: Dah masuk lagi?
0: Kayaknya satu lagi bisa nih kayaknya.
1: Ya turun Mak Diman lu.
0: Okay, siap.
1: Ya lah, terima kasih banyak.
0: Okay, terima kasih Mak Diman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti buat Mak Diman aku puterin lagunya dari Michael Learns to Rock aja. That's Why You Go Away. Aduh, takut banget ya. Okay, satu lagi. Iya deh, boleh satu lagi kita terima lagi di 0811-669-9720 ya. Siapa nih kira-kira penelpon kita? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam
2: Sisi.
0: Siapa Sisi? Irfi, betul.
2: Irfi Zani, coba ya.
0: Hah? Irfi aja.
2: Irfi aja, iya, yalah. Irfi ini aja. Dengan Juwita
0: toh. Dari Uni Juwita, di mana Uni Juwita?
2: Di Pariaman Selatan, daerah Marunggi, Kuretaji.
0: Wow, jauh sekali kalau dari Bukit Tinggi ya Uni.
2: Ya lumayan lah, lain berarti ya. RPRI Bukit Tinggi
0: lah ya. Iya kan, alhamdulillah bisa nyampe lagi ke sana ya. Oke, oke.
2: Jadi awak juru kunci gini ya.
0: Betul Uni, yang terakhir banget.
2: Lagu-lagunya,
0: nih.
2: Lagu-lagu apa? Lagu tahun 2000 ke bawah.
0: Lagu-lagu
2: kemana, ke bawah,
0: 2000 ke bawah Uni, 90-an boleh. Lagu apa tuh Uni?
2: 90-an boleh, siapa cewek lawan tentu dari sana mau ya?
0: Cewek yang mau Uni, oke lah, boleh iya. Dari cewek, siapa tuh kira-kira?
2: Ritau tuh tombolnya keluar tuh, kalau Ritau
0: Uni,
2: tuh.
0: Lagu kita lagu barat malam ini Uni.
2: Nggak ada lagu Indonesia lah?
0: Nggak lagu barat malam ku baru ku nih ha.
2: Oh lagu barat, ya terserah apa juga tentu lah bahasa Inggris
0: sudah. Jadilah,
2: beko. Cari aja lah,
0: pilihan. Jadi aman-aman.
2: Kalau aman. Barat suara cewek lah.
0: Oke, okay, ya. Siap Uni. Silakan salam-salamnya nih.
2: Salam. Nambah berturun tadi siapa nih? Diman, Bang Diman.
0: Mak Diman di Limbukan.
2: Mak Diman ya, di mana kasih itu?
0: Limbukan Pekumbuah.
2: Oh, Pekumbuah salam kenal tuh Abang Ardi yang penjago apa? Ngaresiano.
0: Atuh, penjago Bang Ardi penjago Ngaresiano.
2: Ah, salam kenal lah. Tuh Ardi itu singkat yang pintar menyikat-nyikat sama orang. Aneh-aneh aja,
0: udah
2: sih singkat sama orang.
0: Anja aduh-aduh, siapa angkanya tuh nih, iyo.
2: Ini gak berang orang bahasa kutan
0: dulu, kan ada apa? Yang di diagiahnya singkatan tuh ulang tantu-tantu sih tuh nih.
2: Oh begitu ya.
0: Yang lah pasti tidak kaberang. Abo datangnya
2: ada nama umur singkat ya, abo nama umur tetap Juwita.
0: Atuh. Nah,
2: ini kemana balai dan menangan. Tambo balai menangan nama itu kata-katanya.
0: Iya.
2: Bila nama asli saja lah begitu ya.
0: Jadi Udi.
2: Salam sadar lah lah dalam masa tadi lah. Misalnya apa juru kunci kan.
0: Betul.
2: Bisa cenderella lah ya.
0: Jam berapa
2: mulai cenderella?
0: Jam setengah dua Uni.
2: Sampai jam tiga.
0: Sampai jam tiga batu ah.
2: Oh iyalah,
0: terima
2: kasih banyak.
0: Oke Uni, Juwita, terima kasih.
2: Hai, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Uni Juwita, lagunya apa ya? Lagu terakhir kita ya buat Uni Juwita ya. Nanti deh kita puterin aja buat Uni Juwita sambil aku nyari. Kita puterin dulu lagunya Mak Diman kalau gitu ya. Makasih banyak semua yang udah request. Kita akhiri dulu Ruang Rindu malam ini. Senang sekali, hari ini rame sekali. Dari mana sampai kemana ya kan. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa melepaskan kerinduan kita terutama sama lagu-lagu yang tadi udah di request. Ketemu lagi di Ruang Rindu setiap hari, berarti besok masih ada lagi. Tungguin terus jam 21 sampai 23 malam. Ini dia. Ada Michael Learns to Rock, That's Why You Go Away.

0: Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Jinawi ini. Pesona alamnya yang menyejukkan mata, ragam budayanya yang menggelorakan jiwa, serta kebersamaan manusianya yang telah membudaya. Semua ada untuk kita cintai, kita banggakan, dan kita pertahankan. Menjaga Indonesia, menyelamatkan peradaban bangsa.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di sudut pasar yang sederhana, di antara aroma kopi hangat dan suara tawar menawar yang akrab, di sana ada mimpi-mimpi kecil yang terus bertumbuh. Mereka bukan sekedar usaha. Mereka adalah harapan. Harapan dari para pelaku UMKM Indonesia yang tak pernah lelah berjuang. Bayangkan, dari dapur sederhana, sebuah produk bisa dikenal hingga keluar kota, bahkan keluar negeri. Dari warung kecil, lahir cerita besar yang menyentuh banyak hati. Satu klik, satu unggahan, satu strategi dan usaha kecil pun bisa menjelma menjadi kekuatan besar. Karena sejatinya, digitalisasi bukan hanya tentang teknologi. Ini tentang keberanian untuk berubah, tentang mimpi yang diperbesar, tentang langkah kecil yang kini punya gaung lebih luas. Jadi, untuk kamu para pejuang UMKM, teruslah melangkah. Dunia digital bukan sesuatu yang jauh. Ia ada di sini, menunggu untuk kamu taklukkan. UMKM Indonesia, dari lokal untuk global. Dan semua itu dimulai dari sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, semoga kasih sayang Allah selalu menyinari hati dan rumah tangga kita malam ini. Di penghujung hari yang sibuk ini, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk mendoakan kedua orang tua? Jika mereka masih ada, cobalah untuk mengingat kembali wajah mereka dan kirimkanlah doa keselamatan bagi mereka. Jika mereka sudah tiada, doa tulus kita malam ini adalah hadiah paling berharga yang sangat dinanti. Bakti kepada orang tua adalah kunci utama bagi kita untuk mendapatkan keberkahan hidup di dunia ini. Ridanya Allah terletak pada rida kedua orang tua, dan murkanya Allah pun terletak pada murka mereka. Mungkin kesuksesan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari doa-doa panjang yang mereka langitkan secara rahasia. Jangan pernah merasa bahwa keberhasilan kita semata-mata karena kecerdasan atau kerja keras kita sendiri tanpa bantuan. Doa orang tua adalah cahaya yang mampu menembus kegelapan masalah yang sedang kita hadapi saat ini juga. Mari kita jadikan momen sebelum tidur ini untuk merenungkan kembali segala pengorbanan yang telah mereka berikan. Bagi kita yang mungkin sedang berjauhan dengan orang tua, kirimkanlah pesan kasih atau telepon mereka esok pagi. Satu kalimat sapaan dari kita bisa menjadi obat penawar rindu yang sangat luar biasa bagi hati mereka. Jangan sampai kesibukan mengejar karir membuat kita lupa pada mereka yang telah merawat kita sejak kecil. Allah menjanjikan pintu surga yang paling tengah bagi anak yang mau berbakti dengan tulus kepada orang tuanya. Selagi masih ada waktu, tunjukkan rasa cinta dan hormat kita kepada mereka dengan cara yang paling baik. Doa anak yang soleh adalah salah satu dari tiga amalan yang pahalanya tidak akan pernah terputus bagi mereka, meskipun raga mereka sudah tidak ada lagi di sisi kita. Namun kasih sayang kita tetap bisa tersalurkan. Cahaya doa kita akan menerangi alam barzah mereka dan memberikan ketenangan yang sangat dicari di sana. Mari kita memohon agar Allah mengampuni segala khilaf mereka dan menempatkan mereka di tempat yang paling mulia. Kebahagiaan orang tua adalah kebahagiaan kita juga, baik di dunia maupun kelak di alam keabadian. Selamat malam bagi kita yang selalu ingat untuk berbakti dan mendoakan kebaikan bagi ayah serta bunda tercinta. Semoga tidur kita malam ini dilingkupi oleh ridha mereka yang akan membawa keberuntungan di hari esok nanti. Tidurlah dengan hati yang damai, karena kita telah menjalankan salah satu perintah agama yang paling utama. Semoga Allah menjaga keluarga kita dari segala perpecahan dan selalu menyatukan kita dalam kasih sayangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini di edisi Senin 18 Mei 2026. Terima kasih dan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bukit Tinggi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan frekuensi 97,2 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari ini Selasa 19 Mei 2026. Pendengar, selamat pagi dan merdeka!

Jangan membenci siapapun. Tak peduli seberapa banyak kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Hiduplah dengan rendah hati. Tak peduli berapa banyak kekayaanmu. Berpikirlah positif. Tak peduli seberapa keras kehidupan yang kamu jalani. Berikanlah banyak meskipun menerima sedikit. Tetaplah menjalin hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu. Maafkanlah orang yang berbuat salah padamu. Dan jangan pernah berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang yang kau sayangi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Anda pendengar dimanapun berada ya. Senang sekali di hari ini Selasa 19 Mei 2026, saya Mutia Utami hadir kembali untuk menemani Anda hingga nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pagi ini kita akan jumpa atau buka jumpa kita dengan lagu bernuansa Islami ya. Kali ini saya ajak Anda ke Andre dengan lagunya Ingatlah Kawan.

0: Ketika kita lahir, dikumandangkan azan. Ketika mati, kita disolatkan. Begitulah, betapa sesungguhnya hidup ini sangatlah singkat. Hanya berjarak antara azan dan solat. Kehidupan ini bukanlah surga. Dan tiadalah kehidupan dunia ini, melainkan hanya senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, jika saja mereka mengetahuinya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 64.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar pukul 5 lewat 10 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan pengajian Al-Quran untuk pagi ini. Dan kali ini akan dibacakan oleh Muhammad Syauqi, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 97 hingga 112 dan Selvi Gusnelia sebagai sari tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الأعمال فإن الله عدو للكافرين.

خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا

نبيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.

0: عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul, Muhammad, dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggungnya, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu, tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah pemilik karunia yang besar. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah? Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu, barang siapa mengganti keimanan dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah, dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia akan mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, pukul 5 lewat 25 waktu Indonesia Barat ya, selesai sudah kita dengarkan pengajian Al-Quran dan saatnya kita dengarkan ceramah agama pagi ini akan disampaikan Ustadz Ahmad Hamidi berjudul Hal-Hal Yang Menyelamatkan dari Ipari Agam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala li wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba' Rabbi sirahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yabqahu qawli. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Ahmad Hamidi yang insya Allah pada kesempatan ini akan memberikan tausiah. Yang pertama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, serta berselawat kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar dimanapun Anda berada, judul tausiah kita pada kesempatan ini yakninya hal-hal yang menyelamatkan. Di antara baiknya keislaman yang dimiliki oleh seseorang ketika orang lain yang berada di sekitar kita merasa aman, merasa selamat dari tingkah laku, perbuatan maupun perkataan yang kita lakukan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah ketika orang lain, muslim yang lain selamat baik dari lisan dan kedua tangannya. Jangan sampai kehadiran kita tidak diharapkan oleh orang lain. Jangan sampai keberadaan kita menyusahkan orang lain. Maka tentu itu bukan ciri seorang muslim yang sejati. Nah, Ibnu Abbas rahimahullahu ta'ala beserta Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa ammal munjiyatun salasa." Adapun hal-hal yang menyelamatkan itu ada tiga perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tiga perkara inilah pada kesempatan ini yang akan kita bahas. Semoga nanti memberi manfaat bagi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, yang pertama, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal yang menyelamatkan itu adalah yakninya at-taqwallah fis-sirri wa 'alaniyah. Hal yang pertama yang menyelamatkan seseorang baik di dunia sampai nanti ke akhirat yakninya adalah rasa takwa kepada Allah baik dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan di tengah keramaian. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yakninya adalah kenapa disebutkan takwa kepada Allah dalam keadaan sendirian dulu ketimbang bertakwa kepada Allah dalam keadaan di tengah orang ramai. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahasianya kata para ulama bahwa ketakwaan seseorang yang hakikatnya adalah ketika dia berada dalam keadaan sendirian, di saat dia tidak dilihat oleh orang lain, di saat orang lain tidak ada menyaksikan keberadaannya, tetapi ketika itu dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disebut dengan takwa yang sesungguhnya. Nah, adapun ketika orang berada di tengah keramaian, orang bisa saja berpura-pura seorang alim, jaim, jaga image, ya berpura-pura menjadi orang yang soleh. Nah, ketika dia sendirian, malah yang dilaksanakan adalah sebaliknya. Nah, oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, takwa kepada Allah dalam keadaan sendirian ini adalah merupakan hal yang menyelamatkan bagi seseorang. Nah, bagaimana mungkin ketika dia sudah bertakwa kepada Allah dalam kesendirian, maka tentu dalam keadaan ramai pun dia akan tetap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhir-akhir ini di tengah semakin majunya ilmu

Artinya ini adalah merupakan peluang untuk melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana itu bisa terjadi dengan adanya teknologi hari ini melalui siaran-siaran, ya, website-website yang menawarkan segala bentuk kemaksiatan. Ini adalah kalau tidak didasari dengan ketakwaan kepada Allah, maka bisa saja seseorang terjerumus kepada jurang kemaksiatan. Nah, belum lagi kita akhir-akhir ini mendengar semakin tingginya tingkat perceraian di tengah masyarakat. Ini salah satu faktornya adalah dikarenakan seseorang suami istri tidak lagi memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kuatnya. Nah, perceraian, perselingkuhan tidak akan bisa diatasi dengan kemewahan fasilitas yang serba ada, atau suami yang cantik, suami yang gagah, istri yang cantik. Tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perceraian, perselingkuhan itu bisa akan dicegah ketika masing-masing pihak di antara suami istri masing-masingnya memiliki rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sendirian maupun di tengah keramaian. Nah, hal inilah yang menjadi hari ini banyaknya perselingkuhan yang mengakibatkan terjadinya perceraian keluarga kaum muslimin, dikarenakan tidak lagi memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang istri ditinggal oleh suaminya bekerja, maka di saat itu istri yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, dia berselingkuh. Dia memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya ke rumahnya. Maka inilah awal daripada perpecahan, bahkan sampai kepada perceraian di tengah keluarga kaum muslimin. Para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Maka oleh karena itu, hal yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan hidup kita ini selamat di dunia sampai ke akhirat nanti, yakninya adalah bagaimana kita memiliki ketakwaan, baik dalam keadaan sendirian maupun nanti dalam keadaan di tengah orang ramai. Inilah yang disebut oleh Nabi, ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh ulama-ulama sufi, yang disebut dengan muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi yang dalam menjelaskan makna ihsan, anta'budullaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, bahwa jika kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, tetapi jika kamu tidak sanggup, maka i'tikadkan, yakinkan dalam hati kita bahwa Allah melihat kita. Nah, inilah hakikat daripada keimanan. Bagaimana di setiap saat, di setiap waktu, kapanpun dan dimanapun kita berada, selalu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hal ini kita lakukan, maka insyaallah hidup kita akan selamat di dunia dan selamat nanti di akhirat. Bahagian yang kedua yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ini, yakninya adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, wa yakninya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal adlu fir rida wal ghadab. Mestilah kita bersikap adil baik dalam keadaan ridha
maupun dalam keadaan

Kerajaan marah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua kondisi yang sering menjadikan kita tidak berlaku adil, yakni ketika kita saat dalam keadaan suka maupun dalam keadaan marah atau tidak suka. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, bagaimana ketika kita berada dalam keadaan suka maupun tidak suka atau dalam keadaan marah? Karena salah satu yang sering menjadikan kita manusia lupa akan nilai-nilai agama, lupa akan keadilan, lupa untuk senantiasa berlaku adil kepada siapapun. Di saat kita dalam keadaan marah, di saat kita tidak dalam keadaan suka terhadap sesuatu, maka sering kita bertindak tidak adil. Nah, sedangkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal yang menyelamatkan bagi kita sebagai umat yang beriman kepada risalah yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana setiap kita dalam keadaan apapun tetap berlaku adil karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu orang yang seperti ini adalah orang yang sudah betul-betul menegakkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. I'dilu fa innahu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kalian, karena sesungguhnya berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dengan kita menegakkan keadilan, berlaku adil, seimbang dalam menilai sesuatu, baik dalam keadaan kita suka terhadapnya ataupun ketika kita tidak suka terhadap sesuatu itu, maka sebagai orang yang beriman kita tetap melakukan bersikap adil terhadapnya, maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Nah, hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bahagian yang kedua yang menjadikan keselamatan bagi seseorang dalam kehidupan ini, yakninya adalah berlaku adil baik dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan marah. Sedangkan yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal yang menyelamatkan bagi seorang mukmin baik di dunia sampai nanti ke akhirat, yakninya adalah al-qasdu fil faqri wal ghina. Berlaku sederhana baik dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan berkecukupan. Nah, hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan Nabi ini mengingatkan kepada kita bahwa sejatinya bahwa fakir dalam hidup dalam keadaan berkekurangan ataupun hidup dalam keadaan berkecukupan, sejatinya semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti harus kita imani. Nah, oleh karena itu, mukmin yang sejati yang akan selamat di dunia sampai ke akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia dalam menjalani kehidupan ini baik dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan berkecukupan, selalu menjadikan apa yang dia miliki, keadaan yang sedang dia hadapi itu, tetap berlaku sederhana di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat hari ini betapa pola hidup yang sering disuguhkan kepada kita di tengah-tengah masyarakat, yakninya pola hidup yang hedonisme, yang glamor, yang gemerlap, di mana hari ini orang yang suka pamer, dia posting rumahnya yang mewah megah, dia posting mobil kendaraan yang dia punya, kondisi di saat dia
makan, ya, berheporia bersama teman-teman dan keluarganya di tempat yang mewah dan megah semua itu. Ini adalah salah satu contoh tentu yang tidak menunjukkan nilai-nilai kebaikan sebagaimana yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sejatinya seseorang yang kaya raya bukan dalam arti akan selalu mempamerkan apa yang dia punya. Akan tetapi kalau betul kita adalah orang kaya, seseorang yang memiliki harta yang berlimpah ruah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, dengan harta yang kita punya itu, jangan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang angkuh dan sombong di tengah-tengah masyarakat, apalagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi cara untuk kita menunjukkan kalau kita betul orang kaya, memiliki harta yang berlimpah ruah yang dibenarkan dalam syariat ini, adalah bagaimana harta yang kita punya itu kita infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bangunan rumah yang bertumpuk-tumpuk, yang banyak unitnya, sudahkah ada kita infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Mobil kita yang puluhan jumlahnya, sudahkah ada kita infakkan untuk diperuntukkan sebagai operasional, ya, sebagai mobil jenazah, ambulan dan sebagainya yang akan dimanfaatkan oleh orang banyak? Kalau memang betul itu sudah kita lakukan, maka kitalah orang kaya yang sejati, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qasdu fil faqri wal ghina. Selalu hidup bersahaja, baik dalam keadaan fakir. Nah, ternyata kaum muslimin jamaah rahimakumullah, dalam keadaan fakir pun kita dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap bisa bersahaja, apalagi dalam keadaan berkecukupan. Nah, apa artinya kaum muslimin jamaah rahimakumullah? Ternyata orang fakir pun, orang miskin pun itu berpeluang menjadi orang yang angkuh, yang sombong. Ini tentu yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudahlah dia fakir, tidak punya apa-apa, tetapi berlagak sombong. Ini yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ketika seseorang Allah titipkan harta kekayaan, tetapi dia mampu, ya, bersikap memposisikan dirinya bahwa dia menyadari apa yang dia punya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tetap berlaku sederhana dalam kehidupan ini dan menyadari apa yang dia punya adalah titipan Allah, serta dia belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang akan menyelamatkan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak. Para pendengar dimanapun anda berada, semoga tiga pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi pakaian bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita selamat di dunia, selamat pula nanti di akhirat. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun ketakwaan kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan di tengah orang ramai. Dan yang kedua, mari senantiasa kita selalu bersikap adil kepada siapapun, baik dalam keadaan kita suka maupun dalam keadaan kita tidak suka. Dan yang ketiga, mari senantiasa selalu bersikap sederhana, berperilaku sederhana, baik dalam keadaan kita diuji oleh Allah dengan kefakiran, ataupun yang kedua, dalam keadaan kita diuji oleh Allah di dalam berkecukupan. Hadani Allah iyana wa iyyakum ajma'in ila sirati mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaih. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keraguan bukan merupakan lawan dari keyakinan, namun keraguan adalah bagian dari keyakinan.
1: FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, hanyalah kepadamu dari Baim mengantarkan kita ke penghujung kebersamaan kita untuk lagu-lagu bernuansa islami di pagi ini ya. Selamat pagi untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya sedari tadi Selasa sudah ya, masih sibuk. Iya dong, ini kan hari-hari efektif untuk bekerja sebelum Anda nanti akan dapat lagi libur-libur dan libur again ya. Pokoknya bulan Mei ini nih full libur kayaknya ya, banyak tanggal merahnya. So semangat dulu di hari-hari efektif ini, jangan keenakan liburan. Yaudah pendengar, sesaat lagi tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Daerah ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi sampai dengan saat ini, data yang dikumpulkan oleh tugas kami di lapangan, luas lahan pertanian terdampak banjir itu ada 200,20 hektar.
1: Nah, budaya ini harus memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dengan berita daerah. Serangkaian berita aktual yang akan kami sampaikan pagi ini diantaranya. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menerjunkan tim Dinas Pertanian ke lapangan untuk mendata kerusakan lahan dan ternak pasca banjir bandang. Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga menggelar pelatihan bagi ratusan wira usaha muda. Berita selengkapnya dibacakan Mutia Utami. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menerjunkan tim Dinas Pertanian ke lapangan untuk mendata kerusakan lahan dan ternak pasca banjir bandang demi memastikan pemulihan sektor pertanian berjalan tepat sasaran. Berikut laporan Irsyad.
3: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Pertanian melakukan pendataan serta verifikasi terkait dampak bencana banjir bandang pada sektor pertanian di wilayah yang terdampak. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar Sri Mulyani menyampaikan bahwa proses pendataan itu dilakukan secara detail dan akurat agar bantuan yang disalurkan nantinya dapat tepat sasaran sesuai kondisi real di lapangan. Pihak-pihak administrasi daerah menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berkomitmen hadir di tengah masyarakat selama masa tanggap darurat untuk memastikan seluruh pemulihan warga berjalan dengan optimal. Objek yang menjadi fokus pemeriksaan tim di lapangan mencakup lahan persawahan, tanaman pertanian, hewan ternak, hingga berbagai sarana pertanian lainnya yang ikut diterjang bencana hidrometeorologi itu. Dalam prosesnya, tim dari Dinas Pertanian menyisir beberapa lokasi bencana untuk mengecek langsung kondisi sawah yang terendam serta lahan pertanian yang mengalami kerusakan. Selain memeriksa lahan, petugas juga memeriksa kondisi hewan ternak milik warga yang terdampak langsung oleh terjangan banjir bandang.
0: Maka kami dari Dinas Pertanian beserta personel penyuluh dari Kementerian Pertanian langsung melakukan pendataan. Jadi sampai dengan saat ini, data yang dikumpulkan oleh tugas kami di lapangan, luas lahan pertanian terdampak banjir itu ada 200,20 hektar. Kemudian ada ternak ayam sekitar 2.300 ekor, ternak sapi 1 ekor, ternak kambing 4 ekor. Kemudian juga ada infrastruktur pertanian, yaitu mulai dari irigasi tersier, kemudian jalan usaha tani, kincir air, dan lain sebagainya. Jadi pada saat ini kami melakukannya ground check ya, cek kembali dari data yang disampaikan kawan-kawan. Kemudian kami melakukan kajian kira-kira bantuan atau program apa yang bisa diberikan untuk lahan terdampak bencana.
3: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar komit aksi nyata ini diambil sebagai bentuk upaya untuk percepatan penanganan sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan program bantuan dan pemulihan sektor pertanian pasca bencana. Irsyad melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mencatat pengerjaan perbaikan infrastruktur lahan sawah rusak ringan terdampak bencana alam hingga saat ini sudah mencapai 80%. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Pasaman Barat Afdal mengatakan pengerjaannya terus dipacu. Untuk perbaikan fisiknya telah mencapai 80% dari luas 172 hektar di Kecamatan Ranah Batahan dan Kecamatan Talamau. Pemerintah pusat juga telah memastikan sekitar 6,14 miliar rupiah turun ke Pasaman Barat untuk penanggulangan dampak bencana di sektor pertanian tanaman pangan hortikultura. Selain itu, PMK Pasaman Barat juga telah mengusulkan tambahan alokasi dana rehabilitasi lahan persawahan yang terdampak bencana alam ke Kementerian Pertanian. Usulan itu adalah untuk bantuan rehabilitasi sawah rusak sedang atau optimalisasi lahan seluas 48 hektar, rehabilitasi atau optimalisasi lahan sawah rusak berat seluas 50 hektar, dan parit sebanyak 5 unit dan bantuan rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebanyak 20 unit. Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora menggelar pelatihan bagi ratusan wirausaha muda. Berikut laporan Awan Ahmad Fauzan.
4: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Agam menggelar pelatihan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha muda 2026 di salah satu hotel ternama di Lubuk Basung. Pelatihan ini diikuti 100 peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Agam yang dibagi dalam dua angkatan. Angkatan pertama berlangsung pada 11 hingga 13 Mei 2026 dan angkatan kedua pada 18 hingga 20 Mei 2026 pada pelaksanaan perdana. Kegiatan diikuti sekitar 50 peserta. Bupati Agam yang diwakili oleh Kepala Disparpora Agam Hasman Zaini mengatakan, pelatihan tersebut menjadi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM generasi muda, sekaligus mendorong lahirnya wirausaha muda yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di era ekonomi digital. Menurutnya, Kabupaten Agam memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan budaya yang dapat dikembangkan menjadi peluang usaha produktif bagi generasi muda.
1: Pemerintah Kabupaten Agam memiliki komitmen kuat untuk membangun generasi muda yang mandiri, kreatif, dan produktif. Salah satu komitmen adalah melalui program Muda Merah Indonesia. Sebuah gerakan untuk melahirkan anak-anak muda agar berani bermimpi, berani mengusahakan, dan mampu menjadi pergerak pemerintah. Anak muda ini harus menjadi harus memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman.
4: Hasman Zaini bersama jajaran Disparpora Agam juga mendorong peserta memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mengembangkan usaha berbasis digital. Dari Kabupaten Agam, Alonor Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Wakil Wali Kota Wawako Pariaman Mulyadi mengatakan kejuaraan Karate Fun Wali Kota Cup 2026 dengan peserta mencapai 580 karateka yang diselenggarakan di daerah itu dapat mendongkrak perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Mulyadi mengungkapkan selain dari sisi prestasi, kehadiran banyak orang dalam kejuaraan ini juga diharapkan mampu memberikan dampak atau efek domino yang positif bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil di sekitar lokasi acara. Konsentrasi massa yang berasal dari 27 kontingen di provinsi setempat terpusat di Gor Rajo Bujang di Kelurahan Karanaur sehingga secara langsung dapat meningkatkan daya beli terhadap produk-produk UMKM mulai dari sektor kuliner hingga jasa penginapan. Hal tersebut menurutnya sejalan dengan program unggulan pemerintah Kota Pariaman yang mengintegrasikan kegiatan olahraga dengan sektor pariwisata. Berikut kami sampaikan berita olahraga. Pemprov Sumber sambut meriah ditunjuknya tiga media pemerintah termasuk RRI sebagai penyelenggara pemegang hak siar terestrial audio radio pada Piala Dunia 2026. Berikut laporan Joni Marbeta.
5: Ditunjuknya tiga media pemerintah termasuk stasiun LPPRRI sebagai pemegang lisensi hak siar tunggal terestrial audio radio di Indonesia pada pelaksanaan World Cup Piala Dunia FIFA 2006 berlangsung 11 Juni 2006 diapresiasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Dr. Kandidat Maidanur SASHMM saat ditemui RRI di Bukit Tinggi. Lebih lanjut Maidanur menyebutkan dipercayainya hak siar Piala Dunia 2006 kepada RRI menjadi kesempatan emas bagi masyarakat untuk menikmati tayangan olahraga kelas dunia secara murah dan meriah. Dirinya juga berharap dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2026 nantinya RRI dapat menggelar kegiatan nonton bareng nobar bersama masyarakat bahkan melibatkan Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya siaran Piala Dunia 2026 akan dapat dirasakan secara masif oleh masyarakat khususnya para pecandu sepak bola mania di Sumatera Barat.
6: Oh iya, tuh. Pertama kita mengapresiasi ini sebagai pemegang hak siar RRI, tentunya kita sangat mengapresiasi hak siar ini didapatkan oleh lembaga penyiaran yang merupakan representasi dari negara Republik Indonesia. Dengan begitu akan menjadi sebuah kebanggaan bagi kita bersama mendapatkan perhatian dan hak siar ini di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah sebuah momentum yang sangat ditunggu masyarakat dan menjadikan ini hiburan murah meriah, hiburan yang menjadi sebuah hal yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat kita di tingkatan dari desa, kelurahan, dan nagari hingga tingkatan di kota tentunya. Ya tentunya RRI memberikan sebuah siaran-siaran yang betul-betul direpresentasikan oleh masyarakat. Dan kalau bisa nanti ada nobarnya, nonton bareng bersama RRI dengan masyarakat, nanti dengan jokes-jokesnya, dengan mungkin juga ada Pak Gubernur. Ini betul-betul masif dirasakan oleh masyarakat, RRI hadir berada di tengah masyarakat.
5: Piala Dunia 2006 melalui siaran terestrial RRI tersebut akan menjadi momentum penting bagi masyarakat pecinta bola untuk menikmati atmosfer kompetisi sepak bola dunia secara lebih dekat. Dari RRI Bukit Tinggi, Cenimar Peta melaporkan.
2: Manajemen Persatuan Sepak Bola Padang Panjang PSPP ajukan keberatan ke PSSI terkait gagal lolos ke putaran nasional Liga 4 musim 2025-2026. Berikut laporan Nofri.
7: Tidak masuknya Persatuan Sepak Bola Padang Panjang PSPP ke daftar tim yang lolos ke putaran nasional Liga 4 musim 2025-2026 menimbulkan tanda tanya besar. Wakil manajer PSPP Padang Panjang, Dedi Adrian, menyampaikan manajemen PSPP telah resmi mengajukan surat keberatan sekaligus meminta klarifikasi kepada PSSI terkait dasar perhitungan koefisien penentuan tim peserta nasional. Surat bernomor 33/PSPP/5/2026 tertanggal 13 Mei 2026 itu ditujukan langsung kepada Ketua Umum PSSI di Jakarta dan ditandatangani oleh Ketua Umum PSPP Irsyad Hanif. Dalam surat tersebut, PSPP mempertanyakan keputusan yang menyebabkan mereka gagal lolos. Padahal tim dinilai telah menjalani kompetisi dengan jumlah pertandingan yang cukup panjang serta persiapan maksimal sejak awal musim. Dedi Adrian menjelaskan, kompetisi Liga 4 Sumatera Barat diikuti 10 tim dengan sistem kompetisi penuh satu putaran. Dilanjutkan semifinal home and away, serta final single match. Ia menyebut, tim yang mencapai 4 besar harus menjalani hingga 12 pertandingan sepanjang kompetisi. Namun demikian, Dedi Adrian menyoroti adanya sejumlah provinsi lain yang mengirim lebih dari satu wakil ke putaran nasional, meskipun jumlah pertandingan yang dijalani lebih sedikit.
8: Untuk bisa lolos ke putaran nasional, satu klub itu harus mengikuti pertandingan sebanyak 12 kali. Jadi PSPP dan PSP Padang itu sampai final itu telah melaksanakan 12 kali. PSPP kecewa kenapa Papua Daya yang hanya pengikut pesertanya tidak sampai 10, melaksanakan pertandingan hanya 7 kali sampai ke final, bisa meloloskan 2 perwakilannya dari Papua Daya dan juga dari Papua Tengah. Hanya ada 6 kil dan jumlah pertandingannya tidak sampai 10, tapi juga bisa mengutus perwakilannya 2 dari Provinsi Papua Tengah dan juga dari Kalimantan Barat. Jumlah pertandingan juga sampai 10, juga bisa mengutus 2 perwakilan Barat.
7: Beberapa contoh yang disampaikan meliputi Liga 4 Papua Barat Daya yang hanya diikuti 6 tim namun meloloskan 2 wakil ke nasional dengan total 6 pertandingan. Liga 4 Kalimantan Barat dengan total 7 pertandingan hingga final. Liga 4 Papua Tengah yang hanya memainkan 4 pertandingan sampai final. Serta Liga 4 DKI Jakarta dengan total 7 pertandingan bagi tim yang lolos. Berdasarkan kondisi tersebut, pihak PSPP meminta PSSI memberikan penjelasan terbuka terkait dasar perhitungan koefisien 64 tim yang lolos ke putaran nasional, khususnya bagi tim non-juara tingkat ASPROV.
8: Polemik atau kekecewaan PSPP Kota Padang Panjang, kenapa kita Sumatera Barat menyelenggarakan pertandingan sebanyak 12 kali diikuti oleh 10 tim, tetapi hanya satu perwakilan. Jadi kita sudah melayangkan surat ke PSSI Pusat, kekecewaan kami, dan kami sampai saat ini masih berharap surat yang kami layangkan, dan kami juga mendorong ASPROV Provinsi Sumatera Barat juga menyurati PSSI Pusat terkait dengan saat dengan kekecewaan kami ini. Kami masih bisa untuk tetap tampil di tingkat nasional putaran Liga 4 ini, karena kami PSPP telah melakukan persiapan kurang-kurangnya untuk mengikuti putaran nasional, dan pemain sudah kita kontrak dan bahkan pemain sudah kita beri panjang sebesar 35% dari nilai kontrak. Jadi kalau saya PSPP kita tampil di tingkat nasional, sangat merugikan kepada kami PSPP.
7: Dedi Adrian menambahkan bahwa surat keberatan yang diajukan bukan bertujuan mencari polemik, melainkan untuk mendapatkan kejelasan regulasi dan rasa keadilan bagi seluruh peserta kompetisi. Ia juga menyebut segala persiapan telah dilakukan, mulai dari pembinaan pemain, program latihan, hingga dukungan masyarakat yang menjadi motivasi besar bagi PSPP untuk dapat tampil di tingkat nasional. Nofri melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri siaran berita daerah ini, kembali kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menerjunkan tim Dinas Pertanian ke lapangan untuk mendata kerusakan lahan dan ternak pasca banjir bandang. Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga menggelar pelatihan bagi ratusan wirausahawan muda. Sekian berita daerah pagi ini, Selasa 19 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya disampaikan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat berupa berita daerah berbahasa Minang. Saya Mutia Utami, selamat pagi.

0: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Selamat pagi pendengar, mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega. Diselenggarakan di tiga negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bulete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan